0: untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan Sistem Monitoring Perlindungan Anak Generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak atau SIMEPPA Generasi Ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan

0: lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam
3: untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
4: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
10: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita lalu dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: Yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Sapira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cerah untuk pagi hari ini. Semoga juga tentunya bisa menambah semangat Anda kembali lagi berkutat dengan aktivitas keseharian. Dan tentunya pagi ini kalau Anda sudah memulai dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, satu di antaranya sarapan dengan menu makan favorit Anda, wah udah harus semangat lagi nih. Berjibaku dengan begitu banyak aktivitas gitu ya. Boleh kita syukuri dan nikmati, namun tentu kita harus bisa juga menjaga kesehatan. Biasanya kalau siang hari itu kan, apalagi di Surabaya ya, wah panasnya di luar biasa. Tapi kemarin juga sempat ngobrol sama satu teman gitu ya, masih lumayan loh bersyukur ya, meskipun panas gitu ya, tapi gak panas-panas banget. Air tuh kalau pagi masih dingin gitu kan ya. Apapun itulah perlu kita syukuri, karena memang di bulan September kita ada di puncak musim kemarau. Kita udah dilihat juga ya, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa kebakaran. Ayo tetap sama-sama saling mengingatkan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran bangunan tuh banyak sekali terjadi. Di Surabaya pun juga banyak. Jadi kalau misalnya Anda mau bepergian, cek lagi kira-kira sudah dicek lagi gak sih kondisi kompor mungkin, ataupun juga kalau Anda meninggalkan rumah lebih lama bagaimana dengan kondisi listrik dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Mengingatkan kembali nanti sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi, temanya juga cukup menarik. Ini merunut pada dua peristiwa yang baru saja terjadi, keracunan dari MBG yang terjadi pada hari Senin. Itu ada di kawasan Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo ya. Jadi ini yang dikabarkan pada hari Senin terjadi kasus keracunan yang totalnya hingga hari Rabu kemarin, data yang dihimpun ada sekitar 567 orang yang terdampak dari keracunan MBG tersebut. Ya, ini di salah satu pondok pesantren. Dan yang terbaru ini di SMA N3 Nganjuk kemarin kejadiannya. Jadi puluhan siswa ini diduga mengalami keracunan MBG. Jadi setelah menyantap menu nasi goreng pada pukul 10 pagi gitu ya, siangnya, nah ini mereka udah mulai banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Ya tentu ini bukan kali pertama, lagi-lagi dan lagi gitu kan ya. Kalau kita lihat ada kasus-kasus yang seperti ini, apa yang masih salah, apa yang masih kurang, dan apa yang harus benahi. Karena sebuah program yang baru, ini baru 1 tahun, tentu harus terus kita kawal gitu ya, bagaimana upaya untuk memastikan SOP berjalan dengan baik, bagaimana juga dengan evaluasinya gitu ya. Ini penting agar tidak terus berulang hal-hal semacam ini. Kasihan loh yang di Medan itu, sampai ada salah satu siswa ketika diwawancarai, wah traumanya

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: terpakannya. 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Hari ini pendengar semuanya, kita diingatkan lagi bagaimana pembentukan Palang Merah Indonesia ya, yang jadi satu momen yang luar biasa juga. Bagaimana darah menjadi penyumbang yang paling krusial ketika orang-orang berjuang untuk bertaruh nyawa supaya sehat kembali, begitu ya. Jadi sejarah ini berdiri ketika Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan PMI. Kala itu di 3 September 1945 dan akhirnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada September 45. Akhirnya 17 September 1945 PMI resmi didirikan. Jadi sejak saat itu PMI sudah mulai melaksanakan kegiatan kepalangmerahan yang juga bisa dikatakan organisasi PMI ini hadir sebagai garda terdepan ya dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari layanan donor darah, kemudian bantuan kebencanaan, sampai dukungan psikososial. Menyoal PMI, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami juga akan undang Anda untuk bergabung, menyimak dan mengikuti dialog AE Raya Menyapa, bagaimana peran PMI dalam mengabdi di bidang kemanusiaan. Nanti bersama rekan saya Yusron Al-Fatah, akan membersamai dialog pagi ini bersama rekan-rekan dari PMI Kabupaten Magetan. Tentunya juga Anda bisa berinteraksi ya, karena siaran pagi ini disiarkan secara live melalui official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rame banget ya Jo, lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan kita.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan skema baru cukai hasil tembakau atau CHT untuk menekan rokok ilegal. Skema tersebut membuka peluang pengusaha rokok ilegal masuk ke sistem resmi melalui penambahan layer tarif cukai. Pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan cukai sebelum penindakan lebih tegas dilakukan. Purbaya menyebut skema itu telah disampaikan langsung kepada sejumlah pengusaha rokok ilegal yang ditemuinya. Purbaya menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk memahami persoalan yang dihadapi pengusaha rokok ilegal. Ia mengaku menanyakan berbagai kekhawatiran serta keinginan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Purbaya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi peredaran rokok ilegal. Pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga menyediakan jalur bagi pelaku usaha mengikuti sistem cukai. Rencana penambahan layer CHT belum langsung diterapkan karena masih membutuhkan pembahasan bersama DPR. Info lain bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Sesaat lagi dialog AE Raya menyapa, kami hadirkan untuk Anda bersama rekan saya, Yusron Al-Fatah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, selamat pagi pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan pagi ini kita jumpa lagi dalam program Dialog KE Raya Menyapa. Kali ini bersama dengan saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa di kesempatan hari Kamis 3 September 2026. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 9 pagi. Nah, ada apa di hari ini pendengar? Mungkin bagi sebagian kita ada yang sudah mengetahui, tapi juga mungkin ada yang belum tahu ya. 3 September juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Ya, pendengar, dalam setiap bencana, kemudian kecelakaan maupun situasi darurat, Palang Merah Indonesia atau PMI hadir melalui kerja kemanusiaan yang menjunjung nilai kepedulian dan juga solidaritas. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia setiap bulan September ya, menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para relawan yang tanpa pamrih mengabdikan diri membantu sesama manusia. Pagi ini kita akan mengulasnya dengan tajuk Peran PMI dalam mengabdi di bidang kemanusiaan. Baik, pada pagi hari ini kita bersama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Magetan ya. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom para pengurus ya. Saya sapa ada Pak Bambang CS dan bersama teman-teman ini Dr. Terandes Haji Bambang Trianto MM, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Nah ini Pak Bambang tidak sendirian, bersama tim mungkin monggo bisa diperkenalkan kepada kita semua di sini di RRI Madiun. Monggo Pak Bambang.
1: Terima kasih. Jadi pagi ini kita hadir PMI Kabupaten Magetan. Kami bersama Sekretaris Ibu Sunarti SOS MSI. Terus selaku bendahara Bapak Gatot, Dr. Randes Gatot.
0: Siap, selamat pagi Pak Gatot dan Bu Sunarti.
2: Selamat pagi Mas. Selamat pagi.
1: Terus ada di samping kiri saya Bu Dokter Gita, Kepala UGD.
0: Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bu Dokter, terima kasih.
1: Satu lagi Pak Subiono, terus MSI selaku Kepala Markas.
0: Baik, selamat pagi Pak Sugiono, Kepala Markas. Semuanya sudah siap dan semuanya sehat ya pagi ini. Terima kasih Pak Bambang dan teman-teman para pengurus PMI Kabupaten Magetan telah hadir ya bersama kita. Nanti kita ingin tahu lebih banyak sebetulnya Palang Merah Indonesia itu apa sih pekerjaannya dan sejauh mana gerak dan kiprahnya, terutama bagi masyarakat ya di wilayah Kabupaten Magetan. Baik pendengar, kami juga memberi kesempatan bagi Anda nanti untuk memberikan tanggapan ya. Silakan sampaikan komentar ataupun mungkin pertanyaan Anda di kolom live chat YouTube RRI Madiun. Pagi ini kami bersiaran hadir secara multi platform untuk masyarakat Magetan, Madiun, Ngawi. Pantau kami di FM 99,7, untuk Ponorogo dan sebagian Pacitan di FM 105,5. Pantau kami juga di AM 1008 kHz untuk regional AE Raya. Jangan lupa kami juga hadir di rri.co.id dan juga bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda pada aplikasi RRI Digital. Dan tentunya pagi ini kami hadir live secara audio visual pada kanal official YouTube RRI Madiun. Dan tentunya nanti kami juga hadir hingga pukul 9 pagi ya. Nah ini terkait dengan Palang Merah Indonesia, tentu Anda tidak asing ya soal darah. Tapi masa sih hanya soal darah, tapi ada banyak hal ya yang dilakukan, kebencanaan dan kemanusiaan dan lain sebagainya. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang mungkin bisa dibagikan kepada kami seluk beluk atau mungkin sekilas mengenai Palang Merah Indonesia di Kabupaten Magetan. Monggo Pak Bambang.
1: Terima kasih. Jadi PMI Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan ini sama dengan Palang Merah yang lain. Jadi ada dua bidang yang kami tangani. Yang pertama di markas, ini ada Pak Bi selaku Kepala Markas. Jadi kami menangani administrasi yang ada di kantor. Terus yang di markas menangani kebencanaan. Jadi ketika ada bencana, kami punya posko. Jadi ada bencana dan tidak, kami ada posko. Begitu ada bencana, posko mendapatkan atau dihubungi dari berbagai pihak, kami siap untuk meluncur membantu atau bekerja bersama-sama BPBD, TNI, Polri, masyarakat dan sebagainya. Dan siap dengan adanya posko yang itu. Terus ada juga di samping bencana SDM. Jadi SDM kami ini melayani atau mengapresiasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan misalnya donor darah, tapi nanti di UDD akan kami sampaikan tersendiri. Masuk kami ini yang SDM kami di berbagai sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, mengikuti kegiatan Palang Merah remaja. Jadi mulai Mula, Madya dan Wira, kami di ekskul ekstrakurikuler teman-teman ini bergabung untuk melaksanakan kegiatan di sekolah-sekolah. Dan pelayanan sosial Yansos, pelayanan sosial ini kami membantu masyarakat yang kurang beruntung, walaupun tidak semuanya, tapi kami sudah berbagi sehingga kami dari PMI ini bisa bergabung di layanan sosial. Termasuk sebagai andalan kami, prioritas kami adalah untuk pelayanan ambulan gratis. Jadi ambulan gratis ini hampir tidak ada hentinya, tiap hari memang harus melayani pasien baik ke rumah sakit di Madiun Raya dan sekitarnya maupun ke daerah Solo yang banyak, yang sering saya lihat daftarnya itu Wardi Solo, Jakarta.
0: Betul.
1: Termasuk ada juga yang ke Jogja. Nah ini ambulan kami siapkan gratis, tidak ada pungutan biaya spesial pun, mulai dari kami jemput dari rumah, kami membawa sopir yang sudah sertifikat, mobil dan ada perawatnya, sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Tetapi sebelumnya kami memang konfirmasi dulu ke rumah sakit ada yang dituju seperti apa dan sebagainya, kami konfirmasi lebih dulu.
0: Nah,
1: dengan demikian baik kebencanaan, bantuan sosial, administrasi semuanya tergabung di. Nah, terkait dengan unit donor darah ini, kami siap menjemput di berbagai kegiatan, baik ulang tahun Korpri, ulang tahun Hari Kemerdekaan, ulang tahun misalnya dari kejaksaan, dari kepolisian, dari TNI, berbagai masyarakat Karang Taruna, ada juga dari berbagai pondok pencak silat dan sebagainya, kami jemput.
0: Termasuk RRI juga bisa mungkin Pak ya, kalau ingin jasa Pak ya.
1: Dari RRI, dari di sini RSPD, juga tiap ulang tahun juga kami diundang untuk kegiatan donor darah dan berbagai masyarakat, dan kami siap 24 jam jika hadir di PR.
0: Iya. Jadi sedikit kalau saya kemudian ingin mengambil benang merahnya adalah titik poinnya adalah kerelawanan ya Pak Bambang ya. Jadi bukan hanya seputar, ya mungkin masyarakat itu image-nya kalau PMI itu selalu donor darah, tapi ternyata banyak kegiatan di sana, bukan hanya seputar donor darah. Ada ambulans ya, betul ya. Saya kalau ke Solo kadang juga sering lihat mobil ambulansnya PMI Magetan juga berseliweran di sana. Artinya memang pertolongan ini masih banyak dibutuhkan masyarakat ya Pak Bambang ya.
1: Ya sangat dibutuhkan, bahkan kalau misalnya hari ini atau besok ini memerlukan, kadang-kadang tidak bisa terlayani, mohon maaf, karena dan kami yang bisa jalan baru satu dan sudah yang antri ini sudah banyak, gitu, yang antri sudah banyak. atau tiba-tiba atau mendadak ini yang sering tidak terlayani karena sudah terjadwal. Seperti
0: ya. Nah, dengan berbagai apa namanya bidang garapan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan, sebetulnya kalau berbicara kerelawanan ini apa sih Pak Bambang yang harus masyarakat ketahui?
1: Jadi relawan ini kami baru saja rekrut tenaga relawan. Jadi relawan itu bukan berarti tiba-tiba datang menjadi relawan, tidak bisa.
0: Tidak bisa logo-logo ya. Harus ada tahapan dan syaratnya ya Pak Bambang ya.
1: Ada tahapan, jadi tes awal, mula kemarin juga tes. Itu didatangkan juga dari provinsi, di samping teman-teman kami ini juga ada dari provinsi. Jadi tidak tiba-tiba kami mendaftar relawan, tidak bisa. Harus bersertifikat. Dan sebelum mendapatkan sertifikat itu, setelah lolos seleksi, nah itu baru nanti diklat dasar. Ada kelanjutan. Jadi ini benar-benar namanya relawan, benar-benar tumbuh dari hatinya untuk membantu di bidang kemanusiaan. Ini yang terjadi. Jadi baik itu masyarakat, ada yang masih, ada yang pelajar, banyak mahasiswa, ada yang PNS, ini yang siap menjadi relawan. Nah ini.
0: Berarti semua kalangan bisa nggih, Pak Bambang nggih?
1: Bagaimana?
0: Semua latar belakang profesi dan kalangan boleh ya ikut bergabung ya di kerelawanan PMI ini nggih?
1: Monggo kan. Bisa, bisa monggo, tapi kami memang melaksanakan seleksi dan wajib. Seleksi ini wajib, seluruh PMI wajib melaksanakan relawan. Jadi tahapannya mulai administrasi sampai dengan tes-tes yang lain, ini harus tergabung di seleksi relawan.
0: Oke, baik, itu tadi ya. Baik. Oke. Ya, baik, agak terputus komunikasi kita. Apakah masih dapat mendengar sambungan suara kami, Pak Bambang dan Bapak Ibu? Ya. Masih nggih?
1: Masih bisa.
0: Oke. Visual kami dari Bapak Ibu terputus ya. Mungkin teman-teman operator di Magetan bisa membantu kembali menyambungkan nggih. Kalau suaranya masih kami terima, tapi untuk visualnya ini coba kita perbaiki. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ya, baik Ibu Sunarti, Dr. Gita, Pak Sugiono, Pak Gatot, mungkin ada yang mau ingin disampaikan atau mungkin menjadi penekanan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang tadi, monggo.
1: Ya, terima kasih. Yang pertama dulu biar Bu Narti selaku sekretaris nanti menambahkan menyampaikan apa yang dicapai. Terima kasih.
0: Siap, monggo Bu Sunarti selaku sekretaris PMI Kabupaten Magetan, biar masyarakat Magetan ini semakin tahu PMI Magetan itu sudah berkiprah, sudah bergerak begitu ya. Monggo Ibu. Nggih. Mic-nya masih belum on. Oke. Siap.
2: Terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa PMI kita sebetulnya itu di masyarakat Magetan itu sudah sangat diakui keberadaannya. Tapi setiap kegiatan kita itu pasti tidak tertinggal. Baik itu untuk pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan, juga mungkin dalam hal kepedulian kita terhadap keluarga atau terhadap masyarakat yang kurang mampu. Tadi disinggung untuk relawan, memang relawan kita itu benar-benar terlatih. Jadi tidak, mereka itu yang tidak punya basic apa-apa, tidak. Kenapa sampai sekarang ini yang namanya tadi disampaikan Pak Ketua untuk pelayanan ambulan itu sangat apa itu diminati oleh masyarakat, karena mereka itu begitu layanan dari PMI Magetan itu merasa sangat sangat ayem gitu loh.
0: Yeah.
2: Dari perjalanan sampai di rumah sakit sampai kembali di rumah itu semuanya terlatih tenaganya.
0: Jadi bukan hanya mobil Bu ya, tapi ada tenaga yang profesional di dalamnya begitu ya.
2: Itu ada dari perawat, ada tenaga guru, ada tenaga apa, mereka itu betul-betul relawan yang tidak berafiliasi atau tidak punya muatan materi. Mereka betul-betul ikhlas dari kemanusiaan. Terus kita itu sangat memanusiawikan mereka. Sampai di rumah sakit mereka sudah dilayani dengan baik, sampai di rumah kembali betul-betul PMI Magetan ini kalau mereka bilang sepenuh hati melayaninya begitu.
0: Iya. Dan yang paling penting adalah memiliki skill kerelawanan Ibu ya, bukan hanya sekedar kendaraan. Itu yang paling utama pelayanannya begitu nggih. Ya mungkin belum tentu dimiliki oleh teman-teman yang lain, ambulan-ambulan yang lain mungkin begitu nggih.
2: Betul. Dan mungkin lewat panjenengan juga saya ingin minta tolong bahwa relawan atau para relawan ini bukan hanya tenaganya, kalau memang punya rezeki lebih pun PMI Magetan siap kok untuk menampung, untuk menyalurkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
0: Oke. Siap. Baik. Itu dari Ibu Sunarti nggih. Mungkin monggo Bapak Ibu yang lain juga memberikan tambahan informasi. Atau Pak Babang kembali monggo.
1: Terima kasih. Jadi sudah sampaikan Bu Narti. Jadi di PMI ini khususnya yang relawan, termasuk kami ini kerjasama MOU dengan Ikatan Perawat Indonesia di Kabupaten Magetan. Jadi kami punya MOU, jika tenaga kami ini kurang, kami bisa menghubungi perawat yang ada di Magetan, tapi melalui paguyuban organisasi ketuanya. Jadi kami kurang perawatnya, ini akan melaksanakan kegiatan ini langsung dikirim, karena kami sudah punya MOU. Keterbatasan kami terkait dengan perawat, misalnya ada kegiatan penting terus luar kota ataupun di sini, perawat kurang, kami tinggal menghubungi karena sudah ada MOU. Jadi ini yang perlu kami tekankan, sehingga profesional kami melayani. Termasuk kegiatan sosial ini yang sering kami lakukan, ini yang di sekolah-sekolah yang mendapat perhatian khusus, SLB ini kami banyak atau sering membantu, karena begitu kami datang ke SLB pulang ini meningkatkan iman dan takwa, karena harus banyak yang kami bantu anak-anak yang punya kebutuhan khusus di sana. Ini yang perlu saya sampaikan.
0: Ya.
1: Berikutnya mungkin bisa beralih ke dokter kita,
0: Pak Jeron. Baik, itu tadi nggih yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Bu Sekretaris, artinya sudah ada upaya untuk sinergi ya dengan pihak-pihak lain termasuk perawat tadi. Jadi kalau memang membutuhkan ini lebih mudah karena sudah ada kerjasama dan juga kolaborasi. Baik, saya ke Ibu Dr. Gita mungkin ya, Kepala UDD Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan ini, yang selalu mungkin masyarakat kalau mobil PMI lewat pasti pikirannya pertama donor darah ini. Monggo Ibu bisa digambarkan kepada kami bagaimana kondisi situasi atau mungkin perkembangan dan kesadaran publik ya di Magetan untuk kemudian mempedulikan ataupun punya atensi terkait donor darah ini. Monggo Ibu.
3: Ya, terima kasih Mas Yusron untuk informasinya. Mungkin kalau untuk donor darah sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwasanya sebagaimana dengan salah satu prinsip PMI yaitu kerelawanan, donor darah ini pun juga unsurnya sukarela gitu. Jadi bagi siapapun yang berkeinginan untuk membantu sesama melalui kegiatan donor darah, bisa melalui unit donor darah atau upaya transfusi darah di PMI Kabupaten Kota masing-masing. Tentu saja untuk berdonor bisa siapapun sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi memang kalau untuk berdonor juga tetap harus ada standarnya ya Mas Yusron ya. Di antaranya usia, kemudian status kesehatan, juga sekaligus hasil pemeriksaan awal. Nanti dari pemeriksaan awal bisa ditentukan yang berkehendak untuk berdonor ini memang betul layak berdonor atau tidak. Jadi memang ada beberapa langkah-langkah sebelum nanti donor darahnya bisa dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama jelas kerelawanannya dulu, kesediaan berdonor, kemudian screening mandiri, nanti meliputi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan pengambilan darah donor, kemudian pemeriksaan. Nah, nanti setelah itu tiga tahap itu bisa lolos, baru dilakukan pengambilan darah untuk donor. Setelah itu ada prosesnya lagi. Prosesnya lagi setelah donor darahnya ini diambil, kita lakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan yang dilakukan ini untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang bisa menular melalui transfusi darah. Lakukan screening gitu, mungkin deteksi dini ya Mas ya. Deteksi dini untuk mencegah adanya transmisi melalui transfusi darah. Nah, itu baru bisa kita pastikan komponen darah ini bisa digunakan dan aman diberikan kepada para pasien. Kurang lebih tahapannya seperti itu Mas Yusron untuk donor darah.
0: Iya, ini menarik ya kalau kita berbicara soal donor PMI, karena ini kemanusiaan ya. Tidak ada hal yang lebih tinggi selain kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan itu, mau darah biru, mau darah merah, semua sama ya Bapak Ibu ya. Mau bupati, mau masyarakat biasa, kalau sudah menjadi relawan, ini kayaknya sudah tidak memandang itu. Ya, baik, sepertinya ada yang ingin juga bergabung bersama dengan kita dari pendengar kita di Ponorogo. Kita akan coba terima ya, terlebih dahulu. Ada penelpon kita dari Ponorogo. Ada Ibu Mami, ge. Saya sapa, selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Yusron.
0: Waalaikumsalam. Monggo Ibu.
4: Agak terlambat ngikuti tadi.
0: Gak apa-apa, masih baru.
4: Monggo Bu Mami. Tapi saya ya hanya matur. Saya ada pengalaman menjadi donor darah sukarela, Mas. Ya, alhamdulillah sudah tembus 100 lebih waktu itu. Tahun 2017 saya diundang ke Jakarta mendapat. Nah, ini setelah usai karena persyaratan umur ya Mas Yusron. Jadi saya ya sekarang sudah tidak menjadi donor aktif, tapi tergabung menggalang menjadi wadahnya PDDI, Paguyuban Donor Darah Indonesia. Itu okay. ya wadahnya itu Mbak ya. Ya, ada banyak teman juga di sana. Nah, kita hanya memberi motivasi kepada Karang Taruna kemana-mana dan membantu tim donor darah kabupaten itu. Misalnya, kan ada jadwal, Mbak. Bulan ini kesini, tanggal ini, yang seperti rutinnya itu regulasinya seperti itu. Nah, yang kita bisa lakukan seperti itu. Tapi banyak pertanyaan, Mbak. Kenapa Bu, waktu saya sekarang tuh kan sudah ada reward lagi ya, gitu loh. Kalau dulu pernah diundang ke Jakarta, dapat hadiah, dapat reward dari kabupaten, dari sana disangoni, diopeni, selain piagam.
0: Meskipun sebetulnya bukan itu tujuannya, tapi ada semacam sekarang, Mbak, kebahagiaan. Baik. Bu Mami,
4: pertanyaan itu serang muncul Mas. Jadi kita tuh memotivasi itu kalau ada iming-imingnya, namanya anak muda kan suka gitu.
0: Siap.
4: Matur nuwun
0: nggih. Terima kasih. Waalaikumsalam dari Ibu Mami di Ponorogo. Sudah 100 kali lebih ya dan sudah mendapatkan penghargaan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu dari PMI Magetan, kurang lebih mungkin hal-hal seperti ini juga terjadi di Magetan nggih. Monggo. Monggo silakan. Siapa yang mau menanggapi?
3: Ya, terima kasih. Mungkin bisa kita sampaikan juga di sini. Memang untuk donor darah, para pendonor itu ada rewardnya sebetulnya. Jadi misal yang sudah berdonor darah rutin itu memang ya kita mungkin sudah merasakan manfaatnya secara kontinu setelah mendonorkan darah. Jadi memang selain untuk pribadi pendonor ya, untuk menjaga kesehatannya sekaligus juga membantu sesama, sekaligus juga ini mungkin suatu pride tersendiri juga ya Mas ya.
0: Betul, ada kepuasan, kebanggaan juga ya.
3: Betul. Sebetulnya ya dari asas sukarela itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Ya. Kemudian bisa saya sampaikan juga di sini bahwasanya memang untuk pendonor itu setelah melalui beberapa kali mendonorkan itu kita berikan rewarding. Ya, antara misal untuk 10 kali, 25 kali, 50, 75 dan 100 kali. Mungkin seperti yang tadi diceritakan pengalaman ibu yang dari Ponorogo, nggih Bu Mami ya.
0: Nggih.
3: Itu sudah sampai 100 kali memang diundang untuk menerima penghargaan di Istana Negara. Kalau untuk 75 kali mungkin di levelnya provinsi yang mengadakan. Untuk 70, untuk 50, 25 dan 10 di kabupaten kota masing-masing. Kurang lebih seperti itu Mas Yusron informasinya.
0: Okay.
3: Terkait.
0: Iya, mungkin nanti bisa. Tapi tadi juga ada wadahnya ya, ada paguyupannya ya, yang mungkin juga itu juga sedikit banyak memperkuat soliditas Bapak Ibu semuanya untuk tetap terus berdonor ya. Meskipun saya yakin ya Bapak Ibu semua dari hati yang terdalam ikhlas ya. Tapi kalau ada apresiasi mungkin akan lebih merasa tadi ada kepuasan hati yang tidak bisa diukur dengan hal apapun ya, atau ada kebanggaan. Baik Pak Bambang dan Bapak Ibu di PMI Magetan, sebelumnya saya akan menyapa pendengar yang sudah memberikan tanggapan di kolom YouTube kita nggih. Kita akan coba baca satu-satu dari akun Narasi Indonesia. Selamat pagi, sebetulnya apa saja peran PMI di tengah masyarakat selain donor darah ya? Tadi sudah sempat diulas di awal nih, mungkin ada beberapa hal nanti juga bisa ditekankan kembali. Selamat pagi dari akun Lapang Dada Human, apa tantangan terbesar PMI dalam menjalani misi kemanusiaan? Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan, bagaimana caranya masyarakat menjadi relawan PMI? Tadi sudah sempat disinggung ya. Kemudian dari akun Suara Rakyat, di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini apa juga berpengaruh terhadap tata kelola dan kinerja PMI dan minat publik ya untuk berdonor dan sebagainya. Baik, dari akun Wahyu, selain orang sakit biasanya apakah kegiatan PMI juga diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, apakah hanya orang sakit gitu ya. Kemudian dari Positive Waste, apakah semua orang bisa menjadi pendonor darah? Dari Mas Eko, selamat pagi di Madiun, menyapa. Dari akun Adianto di Magetan, terima kasih. Dari akun Jurnal Lawu, terima kasih. Bagaimana respon dalam mendekati masyarakat yang belum tahu tentang relawan? Terima kasih Jurnal Lawu. Dari Nila Kandi, terima kasih. Dari warga Mataraman ikut menyimak, dan juga dari akun DHST ikut menyimak. Baik, nanti kita akan coba tanggapi nggih para pendengar dan pemirsa yang sudah memberikan atensi, dan Bapak Ibu, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di segmen yang kedua. Kita masih bersama dengan Palamerah Indonesia Kabupaten Magetan. Tajuk kita pagi ini peran PMI dalam mengabdi di bidang kemanusiaan. Kami segera kembali.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami dalam program Dialog KI Raya Menyapa, peran PMI dalam mengabdi di bidang kemanusiaan. Kita masih bersama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan, ada Dr. Trandes Haji Bambang Trianto MM, Ketua PMI Kabupaten Magetan, Ibu Sunarti Esos MSI, Sekretaris PMI Kabupaten Magetan, Dr. Geta Rahma Puri, Kepala UDD PMI Magetan, kemudian Dr. Andes Gatot Sabto MSI, Bendahara, dan Bapak Sugiono Esos MSI, Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan. Baik, ada beberapa hal yang tadi ditanyakan ya sebelum kita jeda ya, terkait dengan peran PMI di tengah masyarakat apa saja, kemudian di tengah tantangan teknologi informasi dan sebagainya. Mungkin monggo ada tanggapan dari Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya terkait apa yang ditanyakan masyarakat tadi di kolom YouTube kita. Monggo Pak Bambang.
1: Terima kasih Mas Yusyan. Jadi di awal sudah saya sampaikan beberapa hal terkait beberapa pertanyaan, mungkin tadi belum mengikuti.
0: Betul.
1: Di tengah-tengah begitu. Jadi iya, memang peran PMI di masyarakat, di samping kita seperti sampaikan, PMI identik dengan darah. Nah, tidak hanya donor darah, jadi PMI ini bergabung di berbagai kegiatan masyarakat, baik itu kebencanaan, sosial, maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Sehingga PMI ini, ya boleh dikatakan untuk kami, PMI membantu sepenuh hati. Jadi benar-benar kami menjadi apa ya, kegiatan kemanusiaan untuk membantu meringankan bersama-sama pemerintah di bidang khususnya kemanusiaan. Demikian juga ya, ada beberapa tantangan yang seperti sarana prasarana kami yang memang belum semuanya lengkap. Gedungnya, sarannya, prasarananya yang masih harus kita berjibaku untuk mencukupi dari sedikit. Namun demikian, walaupun belum lengkap, alhamdulillah seperti UDD, jadi pihak donor darah ini kemarin akreditasi yang pertama, alhamdulillah berkat dukungan masyarakat, kerja keras kami di bawah pimpinan Bu Dokter kita ini langsung kita terakreditasi paripurna, alhamdulillah.
0: Iya, kemarin juga kami liput ya di Pendopo ya. Surya Geraha, Pak Bambang ya.
1: Masih meliput, terima kasih. Juga pengelolaan kami terbuka, keuangan kami juga demikian, audit eksternal. Jadi kami itu juga di audit yang pertama itu dengan WTP wajar tanpa pengecualian. Ya alhamdulillah, ini kami semuanya memang terbuka. Bahkan ini yang dari provinsi ada edaran untuk sukarelawan untuk NTT bantuan ini. Kami sudah melayangkan berbagai surat baik ke sekolah melalui Dinas Pendidikan Kemudahan Olahraga maupun ya cabang dinas. Ya ini kami siap menyalurkan apabila ada titipan atau disalurkan kemana, kami siap. Dan insya Allah banyak sekolah yang melalui kami percaya ke kami karena kami selalu terbuka dan kami transparan untuk kegiatan hal ini.
0: Dan sudah jelas lembaganya begitu nggih ya, Pak Bambang nggih. Kadang teman-teman itu punya niat baik tapi bingung lewat mana ini kalau kita ingin menyalurkan donasi dan juga bantuan, tentu harus ke lembaga yang terpercaya dan diantaranya adalah Palang Merah ya, yang juga sudah jelas kantornya di mana begitu ya, seperti itu. Nah, karena tadi sudah berbicara soal itu, mungkin ada tambahan ya dari Kepala Markas atau mungkin dari Bendahara terkait dengan apa yang kita diskusikan pagi ini. Monggo menambahkan dari Pak Bambang, bisa ke Pak Gatot atau Pak Sugiono, monggo. Jih. Monggo Bapak.
2: Mau sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, Bu Sekretaris maupun Dokter kita, yang menjadi tugas dan beban di kemarkasan PMI Kabupaten Magetan. Yang pertama adalah kebencanaan, dan yang kedua adalah bidang kesehatan, yang ketiga adalah bidang sosial. Bidang kebencanaan ini baik bencana alam maupun bencana non-alam. Dalam ketentuan 6 jam setelah terjadi bencana, PMI sudah wajib hadir di lokasi. Begitu ada kabar berita bahwa terjadi bencana di suatu tempat, maka kami menerjunkan staf ataupun relawan ke lokasi untuk mengadakan asesmen. Sehingga bagaimana kronologisnya, bagaimana berapa yang terdampak, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Hal tersebut kami rekap oleh petugas, dilaporkan kepada pengurus untuk menjadi kebijakan. Kebijakan ditindaklanjuti setelah selesai dari keputusan pengurus. Jadi sesuai ketentuan, kami jam berapapun waktunya, begitu mendapat kabar ada suatu bencana, petugas kami pasti langsung menuju ke lokasi.
0: Semakin cepat bahkan semakin baik, nggih.
2: Malam atau berapa? Karena kami siapkan posko, Mas. Posko bencana ini kami siapkan di kantor PMI 24 jam.
0: Ya.
2: Ya, kalau pada musim hujan terjadi bencana banjir jam 12 malam, ya sudah kita siap dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kesehatan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, layanan gratis. Kami PMI mengutamakan adalah keamanan dan kenyamanan pasien. Karena begitu testimoni dari beberapa masyarakat yang kami tanyai setelah mendapatkan layanan dari kami, beliau menyatakan sangat puas. Karena tidak hanya cepat sampai di lokasi, tapi nyaman dan aman di perjalanan.
0: Ya.
2: Diantar sampai ke dokter, ditunggu sampai pulang. Ini mungkin yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi kami kewalahan pasti setiap hari menerima layanan untuk ambulan gratis. Kemudian untuk tim pertolongan pertama, ini yang sangat dibutuhkan juga, baik kegiatan-kegiatan organisasi pemerintah ataupun organisasi lain, kelompok-kelompok masyarakat manakala mengadakan kegiatan membutuhkan tim P3K atau medis, kami siapkan. Ada driver, ada petugas medis, dan ada dua tenaga. Sehingga pada saat terjadi permasalahan di lapangan, kami siap, siap siaga. Dan ini sangat banyak yang membutuhkan.
0: Ya.
2: Contoh ada respon laka lantas. Ada laporan terjadi di suatu tempat kecelakaan lalu lintas. Kami mendapat informasi, tim kami ambulan langsung menuju ke lokasi. Dengan mengadakan perawatan pada pengamanan pada yang mengalami musibah, terutama adalah masalah penyelamatan nyawa yang prioritas kami. Dan kegiatan kesehatan, kami mengadakan bekerjasama dengan beberapa kelompok, contoh kemarin dengan PWRI dan sebagainya, mengadakan cek kesehatan gratis. Ini kita lakukan karena membantu kelompok-kelompok masyarakat juga organisasi yang membutuhkan, sehingga betul-betul kami tugaskan ada tim medis yang datang, kita datang ke lokasi mengadakan pengecekan, di antaranya adalah kolesterol, asam urat, gula darah dan sebagainya,
0: ya,
2: tanpa berbayar.
0: Okay.
2: Kemudian untuk bidang sosial, sampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa kami dengan beberapa sekolah-sekolah, utamanya adalah SLB, kita mengadakan bantuan penambahan atau pemenuhan gerisi. Itu juga cek kesehatan dari yang perlukan, karena mereka-mereka adalah yang membutuhkan pelayanan khusus, kebutuhan khusus, sehingga kami PMI bisa membantu apa yang kita siapkan di sana. Pada prinsipnya, setiap saat terjadi masalah, terdapat ada pelaporan dari masyarakat, posko kami siap untuk memberikan layanan yang dibantu oleh para relawan. Tantangan kesulitan masa depan adalah kami kekurangan relawan, Mas.
0: Okay.
2: Sangat sekali untuk mendapatkan relawan. Karena begitu sudah mengikuti diklat, dia dapat pekerjaan di luar kota, sehingga putus.
0: Putus ya.
2: Yang belum bekerja dapat pekerjaan, putus lagi.
0: Iya iya. Sudah kandung pinter ternyata harus ya, berhenti di tengah jalan gitu ya.
2: Kalau okay. Relawan sudah penuh, insya Allah bisa berjalan dengan baik.
0: Oke.
2: Okay. Kita kami dari Kamarkas, Mas. Mas.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Markas, Pak Sugiono. Jadi memang jumlah yang minta tolong sama yang penolongnya masih kurang imbang nih. Masih banyak yang harus ditolong ya. Tapi saya yakin ini juga menjadi motivasi untuk yang lain ya. Dari Pak Gatot mungkin, dari Bendahara, ada juga memberikan tanggapan terkait dengan kerelawanan dan apa namanya kiprah PMI di Magetan. Monggo Bapak.
3: Terima kasih Mas Yusron. Pendengar RRI yang berbahagia, izin kami dari PMI Kabupaten Magetan menambah beberapa informasi terkait dengan beberapa hal yang di depan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua dan yang lainnya. Rasanya tidak mungkin terjadi setiap kegiatan tanpa adanya dukungan logistik.
0: Jadi Basuki mau beo nggih Bapak nggih. Ya monggo Bapak.
3: PMI Kabupaten Magetan mempunyai program unggulan, salah satunya adalah ambulan gratis. Tentunya ini juga memerlukan biaya. Di PMI Kabupaten Magetan sementara ini bisa berjalan dengan baik atas dukungan berbagai pihak, yang antara lain adalah dukungan dari pemerintah Kabupaten Magetan, kemudian dari bulan dana, kemudian ada donatur, kemudian kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang besar yang mendadak khususnya bencana, juga ada bantuan dari pemerintah provinsi atau PMI provinsi melalui PMI provinsi. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Yusron, beberapa hal yang bisa mendukung dari sisi keuangan di PMI.
0: Dan tadi ya yang mau memberikan donasi ya tentunya Pak Gatot nggih bisa melalui PMI Kabupaten Magetan ya, seperti itu nggih. Oke, okay. Baik. Kita baca lagi satu dari pendengar kita, dari Anton Relawan. Hadir Mas Yus, sehat selalu untuk para pengurus, staf dan relawan PMI Magetan. Terima kasih untuk RRI juga. Terima kasih Mas Anton Relawan ikut bergabung. Kemudian di WhatsApp ada yang tanya, ini saya tanya di Google, ulang tahun PMI tanggal 3 sama tanggal 17 September yang betul yang mana ya? Baik, nanti mungkin bisa di sekaligus ini. Dan tak terasa kita sudah di penghujung diskusi kita ini, Pak Bambang, mungkin merangkum dari semuanya yang sudah kita obrolkan pagi hari ini, yang sudah kita diskusikan, apa yang bisa disampaikan.

0: dihadirkan oleh PMI kepada masyarakat secara umum dan tentunya masyarakat Kabupaten Magetan.
1: Terima kasih, dengan waktu sangat terbatas, pendengar RRI Madiun dan seluruh warga masyarakat. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada semua warga masyarakat yang sudah benar-benar pada PMI percaya untuk menyalurkan kemanusiaan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah bergabung dalam bulan dana PMI. Dengan Rp2.000 warga masyarakat, ini seperti masuk ke toilet Rp2.000 atau sekali parkir Rp2.000, tapi untuk setahun kami salurkan ke masyarakat. Demikian juga PNS ASN dengan Rp5.000 satu tahun, tidak mengurangi hak penyenangan, tetapi tetap kami salurkan untuk masyarakat, diantaranya kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Demikian juga semua kegiatan yang sudah mendukung kami, baik pendonor, pendonor sukarela, terima kasih warga masyarakat semuanya bergabung di PMI. Mari kita terus berbuat baik, jangan bosan-bosan untuk berbuat baik, membantu sesama kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Magetan dan sekitarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, PMI melayani sepenuh hati. Baik. Magetan nyaman dan penuh dengan Magetan ngangeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya, PMI melayani dan selus hati Magetan ngangeni. Ada banyak hal yang sebetulnya masih ingin kita obrolkan dan beberapa pertanyaan belum bisa sempat kita tanggapi. Terima kasih, tapi untuk Anda mungkin lain waktu ya Pak Bambang, bisa kita sambung lagi dalam diskusi berikutnya. Terima kasih PMI Kabupaten Magetan, Dr. Dr. Haji Bambang Trianto MM, Ketua PMI Kabupaten Magetan, dan beberapa jajaran, Ibu Sunarti selaku sekretaris, Dr. Geta Kepala UDD PMI, Dr. Andes Gatot selaku bendahara, dan Pak Sugiono Kepala Markas PMI Kabupaten Magetan. Kami akhiri perbincangan kita mendengar, sampai jumpa lagi dalam dialog berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusron Al-Fatah mohon pamit. Jangan lupa bisa Anda tonton lagi dialog kita pagi ini di kanal YouTube RRI Madiun. Dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nyata utan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi Pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
0: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.go.

10 Korwil Nus Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan reporter RRI Daerah se-Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini sebelum kami hadirkan bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter untuk Anda, kami akan hadirkan komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kita akan awali informasi untuk Anda bersama dengan reporter Emil Akbar. Petani bunga sedap malam di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, mulai panen raya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai daerah penghasil bunga sedap malam. Kenapa seperti itu? Karena memang hampir semua daerah, terutama Bali yang terkenal dengan surganya pariwisata, justru hotel-hotel yang ada di sana rata-rata kebanyakan mengambil bunga sedap malam sebagai wewangian di ruangan, mulai dari depan sampai belakang dari sini, Desa Rembang. Saya sudah bersama dengan Bapak Romli, salah satu petani sedap

0: alam yang ada di Desa Rembang. Assalamualaikum Pak Romli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Romli sudah mulai tahun berapa jadi petani sedap melon?
1: Mulai tahun 2011
0: sampai sekarang
1: masih.
0: Sudah. Sekarang punya berapa hektar lahan kebun?
1: Insyaallah yang milik sendiri itu ada 3 hektar. Yang 2 hektar itu kita sewa.
0: 1 hektar ini bisa menghasilkan berapa atau bisa ditanami berapa batang pohon sudah melon?
1: 10.000 batang.
0: Dari nanam sampai panen butuh waktu berapa lama, Pak?
1: 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Dan ya. Sekali panennya bagaimana sistem panennya?
1: Sistem panennya itu ya dicabut, ada yang dicabut, ada yang dipetik gitu, sistem panennya.
0: Kalau yang dicabut itu untuk apa? Yang dipetik untuk apa?
1: Oh, untuk yang dicabut itu untuk apa itu? Untuk untuk hiasan kemanten, dekorasi itu untuk perhotelan, dan untuk yang tabur itu buat ya juga buat apa buat dekorasi juga buat tabur seperti di Pahlawan itu.
0: Sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak buah sedap melon, Pak?
1: Karena enggak semuanya saya buat panu apa itu buat petian. Untuk yang sekarang ini cuma ada 4 gelangsing. 4x15 lah. 15 kilo.
0: 1 kilonya dijual berapa, Pak?
1: 1 kilonya dijual 35 per kilonya.
0: Dijual ke mana aja ini, Pak?
1: Dijualnya ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Malang. Pokok semua pasar di Jawa Timur itu ada bunga sedap melon.
0: Kecuali pasuran sendiri.
1: Kecuali di lokalnya itu ada, cuman enggak seberapa gitu.
0: Oh, gitu ya. Iya. Kalau bicara masalah pendapatan sendiri per bulannya sampai berapa, Pak?
1: Per bulan sampai 2.500
0: bersih, Pak, ya?
1: Iya, bersihnya itu. Ya, alhamdulillah cukup lah untuk membiayai anak sekolah. Untuk ya, sisanya bisa ditabung.
0: Itu per bulan atau per minggu, Pak?
1: 2.500. Per minggu.
0: Oh, baik. Nah, Pak, untuk perawatan menghasilkan bunga sedap malam yang bagus ini itu apa aja, Pak, yang dilakukan?
1: Oh, kita tuh harus menjaga apa itu jarak tanamnya bunga, kemudian cara perawatan, pemupukan, terus apa itu pengairan, itu yang harus kita jaga.
0: Terus apa lagi, Pak?
1: Ya sudah. Pupuknya kita pakai, organik juga kita pakai, cuman kalau di Kecamatan Rembang itu organiknya itu rata-rata petani buat sendiri. Terus apa itu pakai urea sama NPK.
0: Oh, begitu ya, Pak.
1: Tuh, ya.
0: Jarak tanamnya itu berapa lama, Pak?
1: Jarak tanamnya itu ada 40 cm, kemudian tingginya itu lebar pedengan itu 80 cm.
0: Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Romli, salah satu petani sedap malam di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun yang dilakukan secara bertahap. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan penyaluran bantuan pangan beras melalui Perumbulok Kantor Cabang Madiun di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21,84% dari total alokasi 3.216.930 kg beras. Sebanyak 702.570 kg diantaranya telah disalurkan kepada warga. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini menyasar sekitar lebih dari 107.000 penerima. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, komoditas yang disalurkan pada alokasi kali ini murni berupa beras, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras untuk jatah 3 bulan. Agung menyampaikan Perumbulok Cabang Madiun juga telah menyelesaikan penyaluran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Penyaluran di wilayah lainnya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Terdekat penyaluran bantuan beras akan dilakukan di Kecamatan Dagangan dan selanjutnya penyaluran akan berlangsung secara bertahap di kecamatan lain hingga berakhir di Kecamatan Kare. Agung menjelaskan saat pengambilan bantuan, penerima cukup membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta KTP. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lansia, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang berusia minimal 17 tahun dengan membawa KK dan KTP penerima. Bantuan pangan tersebut, tambah Agung, merupakan upaya pemerintah mengurangi porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan beras sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pada komoditas beras di tingkat masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Dari informasi yang disampaikan reporter Ulfa Larasati, kita akan bergeser ke informasi lainnya. Gustavo Henrique dipastikan absen, Arema FC kehilangan striker subur jelang laga perdana Super League 2026-2027. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter William Nathan. William, silakan laporan Anda.
2: Arema FC dipastikan tidak diperkuat Gustavo Henrique pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 melawan Isen Mulang Kalteng FC. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dan absen dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang yang digelar pada Jumat 4 September 2026 mendatang. Absennya Gustavo Henrique membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026 yang lalu. Penyerang itu mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi top skor turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama. Dan tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dan dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian strategis yang harus disiapkan tim pelatih agar pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC bisa diraih dengan kemenangan. Sebelumnya memang Gustavo menjadi salah satu pemain andalan Arema FC di lini depan. 4 gol di Piala Presiden menjadi bukti bahwa penyerang tersebut adalah striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Aremania, supporter Arema FC, sepeninggal Dalberto Luanpelo ke tim di Brunei Darussalam. Kini, fokus tim pelatih adalah memulihkan Gustavo Henrique sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Namun demikian, Marco Santos menargetkan Gustavo Henrique bisa diturunkan untuk pertandingan kedua Arema di BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi lain bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Kamis 3 September 2026 masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api pada kemarin. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturrahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Buta untuk memastikan tidak ada bara api yang tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali titik api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik lokasi pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan ditutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Tim gabungan sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api, dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup, dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali, karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan, dan hari ini juga akan dilakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Gunung Butak. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program di kesempatan kali ini Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnu 10 Jawa Timur. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ima Fadila yang akan mengabarkan soal kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% dalam 2 bulan terakhir. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ima Fadila, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang akan sediakan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga tercatat sebanyak 148 kebakaran tajam terjadi pada 2 bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan bulan Juni yang tercatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia atau human error menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. 2 kasus diantaranya, yaitu kebakaran lahan, merambat hingga ke fasilitas umum, menghanguskan 2 gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Moftu Faturrahman, menegaskan adanya larangan untuk membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
2: Di awal kejadian ini seluruh kabupaten. Terus yang untuk RI 35 dan berada 58. Jadi kompeten itu yang dapatkan adalah umumnya saya itu. Ini yang kesalahan waktu manusianya itu yang
1: berbeda. Ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, di dalamnya melarang pembakaran sampah, pembuka lahan dengan cara dibakar, juga dengan kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal, serta berbagai cara pembukaan sampah lahan yang menggunakan cara dibakar, semuanya secara tegas dilarang untuk dibakar. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang dihimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir pada akhir September hingga awal Oktober. Dengan demikian, masyarakat Sampang diminta untuk selalu patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Kita.
0: Baik. Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Ima Fadila, kita akan bergeser ke kabar lainnya di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengajak keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk mengevaluasi layanan kepada publik. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pada saat ini kesehatan Kabupaten Kediri sedang melakukan keterlibatan untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan kesehatan kepada publik. Dapat didengar disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khosid, pada hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa tujuan kelebihan masyarakat itu, akses layanan masyarakat ini, dilakukan pemerintah tersebut bisa sesuai dengan harapan publik. Adapun memang dan kegiatan tersebut pendengar, dan sempat ini ikut mengajak kalangan disabilitas, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ada pula perangkat OPD, dan juga mengundang organisasi profesi kesehatan serta insan pers, dan sekaligus perwakilan kelompok pengguna layanan publik di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Hari ini kita menggalakkan dalam rangka untuk membangun amanat pada segmentan nomor 60 tahun ini tentang pelayanan kesehatan. Setiap program kesehatan itu harus melibatkan masyarakat dan kepada nanti yang tentunya juga dapat untuk menggunakan tentu kita mudah berbagai pembina layanan
3: kesehatan. Ya, yang sama para peserta forum konsultasi publik asal Kediri turut meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan kewilayahan ini semakin baik. Hal itu tampak dari capaian kehadiran masyarakat Kabupaten Kediri ini dalam agenda Cek Kesehatan Gratis atau CKG, yang mana hingga 91 pendengar yang mencapai 14,07%. Dan diketahui pada tahun ini untuk wilayah tersebut mencapai 46% dari total populasi warga Kota Kediri yang sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan reporter Ayu Citra, kita akan bergeser ke kabar yang akan disampaikan oleh reporter Gea Debora bahwa mahasiswa UNEJ sahabat juara nasional pengolahan limbah kulit kopi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Gea, silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, limbah kulit kopi atau kaskara yang selama ini kerap terbuang tanpa pemanfaatan optimal di tangan masyarakat berhasil disulap oleh tim mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian atau FTP Universitas Jember menjadi wadah minuman ramah lingkungan yang futuristik dan berkelanjutan dengan tajuk Pelantara Smart Eco Cup. Dan inovasi ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa diantaranya Sinta Nuria, Muhammad Akil Syafiq, Devi Ashila Haryanti, dan memang berangkat dari keresahan terhadap penumpukan sampah organik pengolahan kopi serta wadah sekali pakai, tim FTP Universitas Jember merancang Pantara agar memiliki nilai tambah ganda dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan menurut Ketua Tim Sinta Nuriam yang menjelaskan bahwa Pantara tidak sekedar berfungsi sebagai gelas atau wadah minuman biasa, melainkan dirancang agar memiliki siklus hidup yang tidak berakhir menjadi sampah atau zero waste. Dan berkat keunggulan konsep pemanfaatan limbah kaskara ini, karya inovasi Pantara Smart Eco Cup sukses mengantarkan tim FTP Universitas Jember meraih juara 2 dalam ajang Prisma Innovation and Paper Competition 2026, di mana kompetisi esai tingkat nasional tersebut diselenggarakan oleh UKM Prisma FISIP Universitas Hasanuddin dengan mengusung tema kontribusi inovasi Gen Z sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 2030. Dan dalam ajang berskala nasional ini, inovasi mahasiswa mampu menyisihkan ratusan gagasan lain dan bersaing ketat dengan total 350 peserta dengan 205 karya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan melalui raihan prestasi ini, tim FTP Universitas Jember berharap inovasi yang mereka kembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas serta menginspirasi mahasiswa lain untuk terus berkarya. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.

0: kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Ma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim Hari Ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kita sudah bersama dengan reporter, kali ini reporter Aris Deka yang akan mengabarkan soal sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemkot Madiun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Ia mengatakan persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya kunjungan. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, pendengar, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 pasar yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus juga menegaskan, rencananya perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang, namun sebaliknya penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan di Pasar Besar Madiun. Bagus juga mengatakan lantai 2 Pasar Besar Madiun sebenarnya memiliki sejumlah potensi, diantaranya keberadaan kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Dan dinas terkait juga telah berupaya menghidupkan kawasan pasar tersebut dengan memindahkan beberapa kegiatan pasar di lantai 1 beralih ke lantai 2. Meski demikian, ke depan fungsi utama kawasan itu yang banyak dihuni pedagang konveksi akan kembali diperkuat. Menurut Bagus, pendengar, Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027 mendatang. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Dia juga mengatakan tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun tetapi juga di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Aris Deka. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan simak bagaimana kabar-kabar lain bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Tita Sasono yang menemani di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menghubungi para reporter untuk bisa berbagi kabar, berbagi informasi berkaitan dengan kabar-kabar yang mereka akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim Hari Ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Beberapa informasi tadi mulai dari reporter Emil Akbar, Ulfa Larasati, kemudian William Nathan, Rizky Darmawan, Imam Fadila, Ayu Citra, Gia Deborah hingga Aris Deka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari reporter Aris Deka, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan usulan dropping air bersih sebagai dampak dari musim kemarau. Kabar selengkapnya, Angela, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini sebanyak 57 desa telah mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut masih terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi dan asesmen yang dilakukan BPBD terhadap usulan dari masing-masing kecamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Namun intensitas pengiriman air bersih tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Erwin mengungkapkan rata-rata perharinya BPBD Pacitan mengirim sekitar 70 rit ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Pacitan menggunakan kendaraan engkel dengan kapasitas 3.000 liter mengingat kondisi medan di beberapa wilayah di Pacitan yang sulit dilalui kendaraan yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Kondisi ini menyebabkan beberapa sumur di wilayah Pacitan Kota mengalami penurunan debit air bahkan kekeringan, seperti di Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Peloso, hingga Desa Tanjung Sari. Oleh sebab itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Demikian laporan dari Angela Reska.
0: Pendengar, informasi dari reporter Angela Reska tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan penempatan dana saldo anggaran lebih sebesar 200 triliun rupiah diperpanjang. Purbaya menyebut dana ini tetap ditempatkan di bank-bank BUMN hingga Juli 2027 untuk memperkuat likuiditas perbankan. Purbaya menjelaskan penempatan dana SAL efektif menjaga kestabilan likuiditas Himbara. Pemerintah juga terus memantau perkembangan uang primer atau base money sebagai indikator kondisi likuiditas. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam penanganan rangkaian kerusuhan pasca 27 Agustus 2026. Polisi juga masih memburu terduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan BS meninggal dunia. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombespol Iman Imanuddin mengatakan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Penyidikan terus dikembangkan untuk mendalami peran setiap pihak dalam rangkaian perusakan dan penganiayaan ini. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memperoleh berbagai alat bukti selama proses penyidikan perkara. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Ini sudah masuk bulan September ya, sudah tanggal 3 ya. Otomatis ini ada kewajiban yang harus Anda lakukan loh. Apa itu? Pembayaran PBB, pendengar ya. Bahkan ini ada kabar pendengar kalau Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun itu mulai melakukan pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2. Nah, petugas itu turun langsung ke lapangan untuk menyelaraskan data wajib pajak yang tercatat di kantor dengan kondisi real, pendengar. Kepala Bapenda Kota Madiun Jarianto mengatakan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan informasi objek dan wajib pajak tetap akurat serta memberikan kepastian administrasi bagi masyarakat. Nah, untuk pemutakhiran data itu juga menjadi langkah penting ya untuk menyesuaikan data dalam surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Data yang akurat juga memberikan kepastian dokumen bagi masyarakat untuk berbagai keperluan mulai dari jual beli hingga pengajuan pembiayaan ke perbankan. Meski dilakukan pembaruan berdasarkan kondisi real di lapangan, Jarianto juga memastikan kegiatan ini tidak serta-merta berdampak pada kenaikan nilai PBBP2, pendengar. Masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data PBBP2 itu bisa mengurusnya dengan membawa dokumen sesuai dengan jenis perubahan yang diajukan. Untuk perubahan data luas bangunan, warga cukup membawa fotokopi KTP dan SPPT PBBP2. Sementara untuk pemecahan atau mutasi SPPT, masyarakat perlu melengkapi fotokopi KTP, SPPT PBBP2, serta sertifikat, pendengar. Dan tentunya untuk seluruh layanan pemutakhiran data ini diberikan secara gratis ya, tanpa dipungut biaya. Nah, menjadi sebuah kesempatan ini ya pendengar ya, karena kalau misalnya ada Anda masih memiliki lahan dan juga rumah ya, padahal itu sudah beda-beda kepemilikannya, tetapi untuk SPPT-nya atau PBBP2-nya itu kok masih jadi satu ya. Kadang memang membingungkan ya, mumpung ada momen seperti ini ya langsung saja nih ya dimanfaatkan untuk pemutakhiran data PBBP2 oleh Bapenda Kota Madiun. Siang hari ini informasi seputar Madiun masih terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat beraktivitas pendengar di hari ketiga di bulan September tahun 2026.

0: Makanannya, makan.
1: Foto dulu. Foto.
0: Upload deh. Mau makan kok ribet banget sih, kudu difoto segala.
1: Ya harus dong, kan biar eksis.
0: Kalau mau upload ya makanan seimbang dong, yang sehat, bukan junk food melulu. Masalah gizi dalam makanan yang kita makan, ini juga jadi masalah di Indonesia loh.
1: Cuma update status doang, ngaruh banget ya?
0: Ya ngaruh lah, kan alasan kamu update biar dilihat orang. Ya sekalian aja, kalau update ya makanan sehat, biar bisa menginspirasi orang sehat juga. Berpahala kan? Ya tapi tergantung kamu sih, tujuan uploadnya apa, menginspirasi atau cuma pamer doang.
1: Ya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau di musim kemarau seperti sekarang ini di beberapa sungai ya yang ada di sekitar kita itu bahkan mengering ya pendengar ya. Bisa jadi di saat sekarang ini adalah momen ya untuk membersihkan, karena biasanya kalau pada saat musim penghujan ya ada endapan lumpur ya. Jadi kalau ketika musim hujan tiba, kalau endapan ini tidak dibersihkan atau dikurangin ya bisa jadi nih ya menjadi pemicu air yang bisa meluber ke permukiman warga. Pendengar, ini ada kegiatan ya dari personil gabungan ya, gabungan personil Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanutis Wahyu di Magetan dan juga Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo dan juga masyarakat sekitar itu berkolaborasi membersihkan lingkungan Sungai Bengawan Madiun yang berada di Taman Bantaran Kota Madiun, pendengar. Dan Lanutis Wahyudi Marsma TNI Mohtadi Anjar Legowo, saat dikutip dari Antara Jatim, pendengar ya, ini mengatakan kalau kegiatan yang melibatkan sekitar 110 personel ini merupakan gerakan TNI Peduli Sampah. Dan dalam rangka peringatan hari peringatan ke-81 HUT TNI tahun 2026, pendengar. Nah, menurut dan lalu Tiswa Yudi, sungai itu merupakan salah satu sumber kehidupan ya yang memiliki peran penting tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi keberlangsungan ekosistem dan juga lingkungan di sekitar. Karena itu, dan lalu menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, pendengar. Nah, aksi bersih sungai ini bukan hanya bertujuan membersihkan lingkungan ya, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga kebersihan serta membuang sampah pada tempatnya. Karena kita tahu bahwa persoalan sampah di kawasan bantaran sungai kan tidak bisa diselesaikan hanya melalui kegiatan bersih-bersih sesaat ya, melainkan juga membutuhkan kolaborasi dan juga kepedulian seluruh pihak secara berkelanjutan. Dan memang kalau di sekarang ini kan posisi air juga ini ya menyusut ya atau menurun, ini menjadi salah satu upaya atau momen ya untuk membersihkan, mengurangi gitu ya. Karena kita tahu pada saat musim penghujan ya sampah-sampah itu kan banyak yang terbawa ya, bukan hanya kalau sampah rumah tangga mungkin sudah minim ya, tetapi sampah-sampah mungkin bambrongan atau bambu-bambu yang terbawa arus ya ketika banjir terjadi, nah ini juga tentu membuat aliran air agak tersendat ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, mumpung masih kemarau ya, sekiranya apa yang mungkin bisa diperbaiki atau dicek-cek ya dilakukan ya, karena kalau sudah musim penghujan, misalnya kalau di lingkungan rumah kita aja nih ya, perapian pohon atau mungkin kondisi rumah genting-genting ya seperti itu, sebaiknya juga segera dilakukan, karena kalau pada saat penghujan tiba ya kita nggak siap, bisa-bisa malah justru lebih memperparah kerusakan gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya ya, jangan sampai Anda lewatkan, pendengar, kalau Anda ingin tahu tentang sejarahnya RRI bisa loh singgah sejenak ke RRI, karena di sini juga ada pameran, pendengar ya, yang bisa Anda lihat beberapa, ada radio-radio vintage ya, yang tentu kalau radio vintage itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan kita mendengarkan radio ya, apalagi Radio Republik Indonesia itu hadir membersamai Anda seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini ya, tahun 2026, RRI nantinya 11 September mendatang akan berusia atau berulang tahun ke-81 tahun. Yang pasti kami berterima kasih karena Anda selalu mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Peringkat Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. BPS Kota Madiun itu mencatat inflasi bulanan Kota Madiun pada Agustus 2026 itu mencapai 0,46% pendengar. Laju inflasi ini ternyata dipicu dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan juga tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,15% dengan andil 0,33% pendengar. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz ini mengatakan ada 10 komoditas utama pemicu inflasi pada Agustus 2026. Komoditas daging ayam ras itu katanya sebagai penyumbang terbesar pendengar. Selain daging ayam ras, inflasi juga didorong oleh komoditas beras, cabai rawit, pisang, air kemasan, semangka, daging sapi, kacang panjang, tarif kereta api, dan juga wafer pendengar. Sementara untuk bawang merah itu menjadi komoditas menekan laju inflasi terbesar atau penyumbang deflasi utama. Nah, komoditas ini mengalami deflasi sebesar 19,41% selama Agustus 2026. Dan bawang merah ini menjadi penyumbang deflasi karena kan kita tahu ya beberapa sentra produksi di Indonesia itu kan memasuki masa panen raya sehingga stok dalam kondisi aman dan bisa menekan harga di level konsumen pendengar. Peringkat Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya. Kalau di satu momen tertentu ya, ada harga komoditas itu yang mengalami kenaikan, wah pasti nih ya pemicu dari inflasi. Tapi kalau mengalami penurunan, ini yang menekan inflasi sehingga ada deflasi. Kalau bulan Agustus kemarin itu kan bawang merah ya, harganya pun juga bervariasi gitu ya. Bahkan yang kecil-kecil itu pun dengan harga 12.000, 15.000 itu udah dapet gitu ya. Pada saat itu juga panen raya pas Agustus kemarin itu sempat 17.000 gitu ya. Itu sudah yang ya standar gitu ya. Tapi kalau untuk yang kualitas grade A, yang besar-besar, yang bagus-bagus, tentu harganya juga lebih mahal. Kalau sekarang gimana pendengar ya? Atau masih merasa aman ya? Karena pas kemarin panen raya Anda stok banyak, belinya lebih banyak gitu. Karena mungkin Anda juga mengingat ketika pas harganya itu mahal ya. Dulu itu sempat sampai menyentuh angka 60.000, 40.000 gitu ya. Itu kita kalau mau memasak itu kayaknya eman banget gitu ya, sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau pas lagi murah ini kayaknya banyak yang membuatnya menjadi bawang goreng ya. Jadi penyedap aroma masakan gitu atau makanan ketika disajikan ya. Oke, peringkat Pro 1 RRI Madiun, saatnya berterima kasih sekali untuk Anda yang selalu mendengarkan kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, update informasi olahraga akan kami hadirkan. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Kami juga masih menemani Anda semuanya bersama kami, Pro 1 RRI Madiun.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya,

0: sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

meminjamkan fanbase di Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu

tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Saudara, kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza

Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar. Apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Beralih ke cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43

0: itu?
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
2: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384

0: menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin.

0: Datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman.

0: tertib dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
0: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 3 September 1783, berakhirnya Perang Revolusi Amerika Serikat. Perang Revolusi Amerika Serikat, atau ada yang menyebut Perang Kemerdekaan Amerika Serikat, atau Perang Revolusi saja di Amerika Serikat. Ini berawal sebagai perang antara Kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri, namun perlahan menjadi perang global antara Britania di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dimenangkan Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali saya Prita Audia kembali menemani Anda siang hari ini. Ya, nanti jelang sore pasti ya pendengar, dan jangan lewatkan pada pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan dinamika siang ya bersama dengan tokoh baca berita kami nantinya pendengar. Dan tentunya sajian lagu-lagu campur sari juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 siang waktu Indonesia Barat.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, pastikan tetap bersama kami karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dinamika Siang RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI. Ya, nantinya kami menghadirkan pembaca berita tamu kami, pendengar. Ada Kepala BPS Kota Madiun, Bapak Abdul Aziz, dan juga Kepala BPS Kabupaten Madiun, Ibu Wisma Eka Nur Cahyanti. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang RRI Madiun edisi khusus HUT ke-81 RRI. Bersama membaca berita tamu kami, Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz dan Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nurcahyanti.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang saudara, dinamika siang RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Masyarakat dagangan Kabupaten Madiun menerima bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan. Riyin Nur Asiah akhirnya dilantik menjadi Ketua DPRD Magetan definitif.
1: Selain tiga topik tersebut, dinamika siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Wisma Eka Nurcahyanti.
0: Dan saya, Abdul Aziz.
2: Dinamika siang.
0: Pedagang dan pembeli di Pasar Besar Madiun mengeluhkan harga daging ayam ras yang masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Laporan Ulfa Larasanti.
3: Harga daging ayam ras di Pasar Besar Madiun masih cukup tinggi di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski sempat turun tipis dibanding dua hari sebelumnya yang menyentuh Rp42.000 per kilogram, lonjakan harga ini dikeluhkan baik oleh pedagang maupun konsumen. Salah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Besar Madiun, Purwati, mengungkapkan bahwa tren kenaikan ini sudah berlangsung sejak beberapa pekan, tepatnya sejak dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Ia menjelaskan pergerakan harga merambat naik dari kisaran Rp35.000 hingga melampaui Rp40.000 per kilogram.
4: Sudah dapat 40, kalau kemarin itu 42. Hari ini agak turun sedikit naik kemarin naik, ini agak turun sedikit, cuma 500.
3: Menurut Purwati, kondisi ini berdampak signifikan terhadap volume penjualannya. Dari yang biasanya mampu menjual hingga 50 kg per hari, kini penjualannya merosot menjadi sekitar 20 kg saja. Purwati berharap harga daging ayam ras dapat segera kembali stabil agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat maupun perputaran modal pedagang. Dampak lonjakan harga ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang pembeli, Eni, mengaku harus memangkas porsi belanjanya demi menghemat pengeluaran harian.
5: Ya, sangat berpengaruh ya harga naik ini ayamnya. Bisa sampai 40 ini. Biasanya kita belinya 1 kilo setengah. Tapi karena harganya naik, jadi kita belinya hanya setengah kilo aja.
3: Eni berharap harga daging ayam ras dapat kembali melandai dan stabil agar kebutuhan pangan harian rumah tangga tetap dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih sebagai dampak kekeringan. Laporan Angela Reska.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat, hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut terus bergerak untuk memastikan kesesuaian prosedur pengajuan yang akan ditindaklanjuti oleh BPBD. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menerangkan, dropping air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Meski begitu, intensitas pengiriman tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah warga yang membutuhkan air bersih.
7: Kalau kita bicara intensitas pengiriman, kita tidak bisa dipukul rata ya, karena kan dasarnya kan jumlah jiwa dikalikan kebutuhan air. Nah, liternya itu kan satu liternya kan kita menggunakan engkel, jadi kalau di beberapa titik memang menggunakan tangki juga, tapi kebanyakan karena Medan kita kan pakai engkel yang 3.000 liter isinya. Jadi ya tinggal kita membagi saja, kalau di situ berarti ada sekian ribu jiwa butuh berapa rit, yaitu tinggal mengalikan saja. Rata-rata sekitar sehari itu 70-an sekian rit.
6: Melalui penanganan tersebut, data desa yang membutuhkan dropping air bersih dipastikan berkurang. Namun data akan terus diperbarui karena BPBD Pacitan akan melakukan asesmen dan verifikasi sebelum mengirimkan bantuan. Mengacu pada prediksi BMKG, puncak musim kemarau dimulai pada bulan Agustus hingga bulan November mendatang. Erwin mengatakan saat ini sejumlah sumur di wilayah Pacitan Kota telah mengalami kekeringan. Padahal secara umum, sumur yang menjadi titik sampling BPBD tersebut tidak pernah mengalami kekeringan pada musim kemarau periode sebelumnya, seperti di Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Peloso, dan Desa Tanjung Sari. Lebih lanjut, Erwin menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika siang.
0: Pemerintah Kota Madiun bersama Badan Pusat Statistik Kota Madiun membuka ruang pemutakhiran dan verifikasi data bagi warga yang desilnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Laporan Aris Deka.
8: Ketidaksesuaian status desil dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya memicu kebingungan beberapa warga Kota Madiun. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun kini melakukan pemutakhiran dan verifikasi data. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA telah turun ke lapangan. Pemutakhiran data juga berlangsung di sejumlah kelurahan. Menurut dia, persoalan yang muncul bukan semata-mata kondisi warga di lapangan, melainkan perubahan status desil yang membuat sebagian masyarakat terkejut. Sebagian warga menilai posisi desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Bagus mengatakan masyarakat masih dapat memperbarui data tersebut. Ia meminta warga, terutama yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 5, memeriksa kembali status mereka.
9: Kalau problem sebenarnya nggak ada, cuman dari hal yang kemarin keluarnya desil ini kan masyarakat kaget gitu aja. Tetapi bahwa pemutakhiran masih bisa dilakukan. Sebenarnya ini kita bisa melihatnya positif negatif begitu. Positifnya adalah masyarakat serius untuk selalu ngecek hari ini diingatkan. Gitu. Kalau negatifnya orang kalau tiba-tiba kaya berpikir, wah saya kaya juga kaget, itu lumrah.
8: Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, penetapan desil didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang bersumber dari registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Menurut Aziz, Reksosek merupakan hasil integrasi sejumlah basis data dari berbagai institusi. Data tersebut antara lain berasal dari survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan, P3K, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, serta data BPJS. Seluruh data itu kemudian dipadankan berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK.
10: Berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2025, BPS diberikan penugasan untuk pengelolaan datanya. Jadi data ini

0: verifikasi, khususnya bagi penerima program Indonesia Pintar PIP yang mengalami perubahan status desil. Aziz mengatakan rata-rata 5 hingga 10 keluarga datang ke kantor BPS Kota Madiun setiap hari untuk melakukan pembaruan atau verifikasi data. Namun, ia menegaskan BPS hanya membantu proses verifikasi. Keputusan mengenai perubahan posisi desil tetap ditentukan oleh sistem berdasarkan data yang telah diperbarui. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Masyarakat di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun menerima bantuan pangan beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Laporan Ulfa Larasati.
2: Penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi periode Juli, Agustus, dan September 2026 mulai menyasar wilayah Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Pendistribusian dilakukan secara serentak di kantor-kantor desa setempat, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras. Salah seorang penerima manfaat di kantor desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Sri Endah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya bantuan beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
3: Ya, alhamdulillah, senang sekali, Mbak. Istilahnya sangat membantu perekonomian. Ya, kedepannya terus berjalan lancar karena sangat membantu perekonomian.
2: Sri mengaku ini merupakan kali kedua dirinya menerima bantuan pangan. Beras sebanyak 30 kg yang diterima diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan 5 anggota keluarganya selama 3 bulan. Ia pun berharap program bantuan pangan ini dapat terus berjalan lancar ke depan. Secara terpisah, pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Madiun, Agung Saryanto, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan dan stabilitas komoditas beras di tingkat warga.
4: Tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk menjaga stabilitas harga beras itu sendiri di tingkat masyarakat, biar masyarakat itu tidak lagi harus membeli beras ke pasar atau ke tempat lain. Jadi masyarakat yang sudah menerima bantuan beras ini kan akhirnya akan mengurangi porsi belanja mereka khususnya terhadap beras, dan ini tentu saja akan menjaga tingkat inflasi khususnya beras pangan menjadi lebih stabil.
2: Agung menambahkan, secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun menyasar 107.231 penerima bantuan pangan atau PBP. Dengan alokasi 30 kg per penerima untuk jatah 3 bulan, total beras yang disalurkan mencapai 3.216.930 kg atau sekitar 3.200 ton. Penyaluran beras bantuan pangan di Kabupaten Madiun dilakukan secara bertahap. Seluruh proses pendistribusian ini ditargetkan selesai pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Dinamika siang, dinamika siang.
6: PT KAI Daop 7 Madiun bersama Railfans berkolaborasi mengedukasi keselamatan sejak dini kepada pelajar. Laporan Dayu Suwarno.
7: PT KAI Daop 7 Madiun berkolaborasi dengan Railfans dalam kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan mengajar di sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian KAI Daop 7 Madiun dalam memberikan edukasi kepada generasi muda, khususnya mengenai pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan di sekitar jalur kereta api. Dalam kegiatan tersebut, unit pengamanan Daop 7 Madiun memberikan sosialisasi mengenai keamanan dan keselamatan di jalur kereta api kepada para siswa, di mana edukasi disampaikan dengan pendekatan yang mudah dipahami anak-anak, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri maupun perjalanan kereta api di sekitar jalur kereta api. Keterlibatan Railfans dalam kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi positif sehingga komunitas Railfans tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem perkeretaapian, tetapi juga dapat turut berkontribusi dalam menyebarluaskan pesan keselamatan serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa edukasi keselamatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk komunitas pecinta kereta api.
8: Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga melalui kegiatan seperti ini kami ingin mengenalkan dunia perkeretaapian sekaligus menanamkan kesadaran kepada anak-anak sejak dini mengenai pentingnya menjaga keselamatan di sekitar jalur kereta api. Kami juga mengapresiasi keterlibatan

0: Angkatan Relven dari Pecel Plus 63 Madiun yang turut berkolaborasi memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Menurut Tohari, kolaborasi dengan komunitas menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan edukasi keselamatan perkereta apian kepada masyarakat. Sehingga dengan semakin banyak pihak yang peduli dan memahami aturan keselamatan, diharapkan tercipta lingkungan sekitar jalur kereta api yang semakin aman. KAI Daop 7 Madiun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di jalur kereta api, tidak bermain atau berdiri di sekitar jalur kereta api, serta selalu mematuhi ketentuan keselamatan di perlintasan sebidang. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Bupati Pacitan mengapresiasi sinergi yang terjalin harmonis antara Pemkab Pacitan dengan Kejaksaan Negeri Kejari Pacitan dalam pendampingan hukum tata kelola pemerintahan. Laporan Angela Reska.
3: Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengapresiasi sinergi antara pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Kejaksaan Negeri Kejari Pacitan dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sinergi yang terjalin harmonis menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang sehat, kondusif, serta berpihak kepada masyarakat. Bupati Pacitan atau yang akrab disapa Mas Aji menilai Kejari Pacitan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis khususnya melalui pendampingan hukum dalam tata kelola pemerintahan.
4: Alhamdulillah, sinergi yang harmonis antara Kejaksaan Negeri Pacitan dan pemerintah Kabupaten Pacitan selama ini telah terjadi mampu menciptakan iklim pembangunan daerah yang sehat, kondusif, dan berpihak pada masyarakat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Pacitan yang tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan hukum demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
3: Selain itu, Mas Aji juga mengapresiasi inovasi Kejari Pacitan dalam menggelar kompetisi film pendek sebagai bagian dari kampanye anti korupsi. Menurutnya, karya yang dihasilkan para finalis tidak hanya menjadi bagian dari sebuah kompetisi, tetapi juga mampu menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat melalui cara yang menyentuh. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika Siang, RRI Madiun.
6: Setelah melalui proses panjang, Rien Nur Asiah akhirnya dilantik menjadi Ketua DPRD Magetan definitif. Adapun mantan ketua sebelumnya masih berstatus sebagai anggota dewan. Laporan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD Kabupaten Magetan memasuki babak baru dalam struktur kepemimpinannya pasca mencuatnya kasus korupsi dana pokir hingga menyeret nama ketua dewan. Adalah Rien Nur Asiah yang harus menjelantik sebagai ketua dewan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Magetan menggantikan Suratno yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut namun kini ditahan karena kasus korupsi dana pokir. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan dan pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur terkait pengangkatan pimpinan DPRD Magetan. Sekretaris DPRD Magetan, Yok Sujarwadi, mengatakan setelah pengucapan sumpah janji, pimpinan yang dilantik langsung dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurutnya, DPRD Magetan tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi setelah perubahan struktur pimpinan tersebut. Sejumlah agenda pembahasan anggaran telah menunggu dan akan segera dilanjutkan.
8: Setelah mengucapkan sumpah janji langsung usah menjadi ketua DPRD. Ini rapat-rapat membahas uang PPAS baik perubahan 2026 dan induk 2027.
7: Sementara itu, Suratno yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Magetan tetap berstatus sebagai anggota DPRD. Pergantian tersebut hanya mengakhiri jabatannya sebagai ketua, sedangkan statusnya sebagai anggota legislatif masih melekat. Terkait perkara hukum yang tengah dihadapi Suratno, Yok menjelaskan status keanggotaan DPRD akan mengikuti proses hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila proses perkara telah memasuki tahapan persidangan, Suratno dapat dikenai pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD selama proses peradilan berlangsung.
8: Itu kan nanti nunggu Pak Ratno dulu, nunggu Pak Ratno inkrah secara tetapan hukumnya. Jadi Pak Ratno ini masih anggota DPRD aktif, pemberhentian sementara. Ya selama itu, selama proses peradilan, nanti keputusan hukum tetapnya. Ya, sebelum itu. Setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan.
7: Meski demikian, selama belum terdapat ketentuan pemberhentian tetap, hak-hak tertentu sebagai anggota DPRD masih tetap diterima. Namun, pemberhentian sementara akan berdampak pada sejumlah tunjangan yang sebelumnya melekat pada jabatan tersebut. Yok menambahkan, status Suratno setelah proses hukum selesai nantinya akan bergantung pada putusan hukum yang telah berkekuatan tetap serta sikap partai politik. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Sementara itu, Ketua Definitif DPRD Magetan yang baru, Riin Nur Asiah, menargetkan pengembalian kepercayaan publik, terutama pasca kasus dana pokir. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
7: Bayang-bayang kasus korupsi dana pokok-pokok pikiran dana pokir menjadi pekerjaan rumah Ketua Definitif DPRD Kabupaten Magetan, Riin Nur Asiah. Pasca ia disahkan dan dilantik sebagai Ketua DPRD, menggantikan ketua sebelumnya. Ia menargetkan pembenahan internal dan eksternal lembaga legislatif sebagai salah satu langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Menurut Riin, upaya memperbaiki citra lembaga tidak cukup dilakukan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas dan kinerja para anggota dewan. Ia mengaku kepercayaan masyarakat terhadap DPRD perlu terus dibangun. Ia menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditata dan disinkronkan baik dalam urusan internal DPRD maupun hubungan kelembagaan dengan pihak luar. Pembenahan tersebut, kata Riin, menjadi salah satu agenda yang akan didorong setelah dirinya resmi memimpin DPRD Kabupaten Magetan secara definitif. Riin juga meminta dukungan masyarakat termasuk media untuk ikut memberikan masukan dan menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, informasi dari media dan masyarakat langsung dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD untuk mengetahui persoalan yang terjadi di Kabupaten Magetan.
9: Media, pers, Gurin Kutuk, suara dari jenengan semua supaya Gurin tahu seluruh yang terjadi di Kabupaten Magetan. Mohon nanti ke depan kita lebih baik lagi, sinergi lagi. Ayo bismillah kita bareng-bareng memperjuangkan masyarakat Kabupaten Magetan. Target ke depan yang pertama kita tata dulu, baik internal maupun eksternal. Banyak-banyak hal yang harus dibenahi, diluruskan dan disinkronkan. Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Insya Allah dengan sinergi saya, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan yang masih ada akan bahu-membahu sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Bismillah kita perbaiki citra diri DPRD Kabupaten Magetan.
7: Riin pun berharap seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD dapat bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Riin menilai kerja sama internal menjadi penting untuk memperbaiki kinerja sekaligus citra DPRD di mata masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Antusias peserta dalam workshop jurnalistik, broadcasting, dan konten kreator yang digelar RRI Madiun cukup tinggi. Kegiatan serupa direncanakan akan digelar lebih besar pada tahun mendatang. Laporan Aris Deka.
10: Antusiasme masyarakat mengikuti workshop jurnalistik, broadcasting, dan konten kreator yang digelar RRI Madiun cukup tinggi. Sebanyak 84 peserta ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi rangkaian acara RRI Fest memperingati HUT ke-81 RRI. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Sejumlah profesional termasuk pegiat dan talenta pengisi suara atau voice over, VO, turut mengikuti pelatihan tersebut. Koordinator workshop jurnalistik broadcasting dan konten kreator Agus Sarwono mengatakan jumlah peserta sebenarnya berpotensi lebih banyak, namun panitia membatasi kuota karena keterbatasan tempat dan waktu. Menurut pria yang akrab disapa Bagas tersebut, tingginya minat peserta menjadi indikator positif bagi penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang. RRI Madiun berencana mengevaluasi pelaksanaan workshop tersebut untuk kemungkinan menjadikannya agenda rutin tahunan.
11: Kami berharap seperti itu. Kami akan melihat untuk gelaran yang pertama ini nanti akan seperti apa. Yang pasti harapan besar kami untuk kedepannya kami bisa memberikan materi-materi dan juga acara seperti ini lagi, tidak hanya untuk kalangan profesional, pelajar, mahasiswa. Nantinya tidak menutup kemungkinan untuk para mereka yang masih anak-anak, masih TK, itu nanti kami juga akan berusaha untuk melibatkan itu semuanya di edisi berikutnya.
10: Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhrianto menegaskan, workshop tersebut tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial maupun penyampaian teori. Peserta diharapkan mampu menyerap materi dan mengimplementasikannya dalam karya masing-masing. Workshop tersebut juga menjadi sarana edukasi literasi media di tengah derasnya arus informasi, khususnya di media sosial. Kukuh menekankan pentingnya masyarakat memahami prinsip dasar jurnalistik, termasuk unsur 5W plus 1H. Menurut dia, kelengkapan informasi menjadi penting untuk mencegah masyarakat menerima informasi secara sepotong. Terlebih, tidak sedikit konten lama yang kembali beredar di media sosial tanpa konteks waktu dan lokasi yang jelas.
12: Saya berharap banyak bahwa workshop ini tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar menyampaikan teori dan sebagainya, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan, mereka peserta itu bisa aktif, bisa bertanya sesuatu yang perlu diketahui, kemudian bagaimana cara menggali apa informasi, cara menyampaikannya, bagaimana mengolahnya, kemudian kalau sudah nyampe di masyarakat itu kira-kira itu benar-benar bermanfaat enggak? Itu yang penting.
10: Selain jurnalistik, peserta juga mendapatkan materi mengenai perkembangan dunia penyiaran dan adaptasi media radio terhadap teknologi digital. Kuku mengatakan RRI tidak dapat berdiam diri menghadapi perubahan zaman. Konvergensi media menjadi bagian dari upaya RRI menjangkau masyarakat melalui berbagai platform. Menurut Kuku, RRI juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan menyuarakan nilai-nilai keindonesiaan melalui seluruh platform yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Kelompok bermain KB Al-Irsyad Kota Madiun menggelar kegiatan outdoor learning di pekarangan Pangan Lestari P2L Pari Mandiri untuk mengenalkan lingkungan serta menanamkan kepedulian terhadap alam kepada anak sejak usia dini. Laporan Sabrina.
13: Kelompok bermain Al-Irsyad Kota Madiun menggelar kegiatan outdoor learning di Kelompok Pekarangan Pangan Lestari KP2L Pari Mandiri Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran berbasis proyek bertema berkebun untuk mengenalkan lingkungan kepada anak sejak dini. Kepala Sekolah KB Al-Irsyad Santi Noviana menjelaskan, selama kegiatan, anak-anak kelompok bermain diajak mengenal aneka tanaman sayur, buah-buah, olahan pangan hingga edukasi pemilahan sampah.
14: Jadi ini adalah bagian rangkaian pembelajaran yang di mana temanya kebetulan adalah berkebun. Tujuannya salah satunya adalah mengenalkan tentang perkebunan anak lebih dini. Selain itu tadi di sini juga banyak dikenalkan mulai dari sayuran, kemudian macam-macam buah-buahan, ada juga pengelolaan sampah yang sederhana.
13: Sementara itu, Ketua KP2L Pari Mandiri Sri Widyawati menyambut positif kunjungan KB Al-Irsyad dan berharap langkah tersebut bisa ditiru oleh sekolah lain.
15: Sangat mendukung sekali dan sangat senang sekali. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan untuk setiap sekolahan bisa menerapkan kegiatan-kegiatan seperti ini, menanamkan cinta kepada tanaman.
13: Melalui program ini, anak-anak kelompok bermain Al-Irsyad diharapkan tidak hanya belajar menanam, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli dan cinta lingkungan. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
6: Pemerintah Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun menyambut positif pemanfaatan pekarangan pangan lingkungan lestari atau P2L, Pari Mandiri sebagai sarana belajar dan edukasi lingkungan. Kembali laporan Sabrina.
13: Pemerintah Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun menyambut positif pemanfaatan pekarangan pangan lestari P2L Pari Mandiri sebagai sarana edukasi lingkungan. Dukungan ini terlihat saat menerima kunjungan outdoor learning dari para siswa kelompok bermain KB Al-Irsyad Kota Madiun. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengenal jenis sayuran yang dikonsumsi sehari-hari serta belajar proses menanam secara langsung. Lurah Manisrejo Lili Wuri Apriyati, SPI, mengaku sangat mendukung kegiatan edukatif sekolah yang memanfaatkan kawasan hijau di wilayahnya tersebut.
16: Kami juga sangat senang kalau anak-anak berkunjung ke P2L Pari Mandiri ini. P2L kan pekarangan pangan lestari. Jadi anak-anak di sini belajar untuk mengetahui tentang tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang biasa dimakan sehari-hari. Itu ternyata perjuangannya itu sangat effort sekali ya untuk menanam. Itu adalah pembelajaran untuk anak-anak.
13: Melalui kunjungan ini, pihak kelurahan berharap anak-anak dapat mengambil pelajaran berharga serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih menghargai makanan dan menjaga kelestarian lingkungan sejak dini. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan melalui olahraga sekaligus melestarikan olahraga masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya. Laporan Dayu Suwarno.
1: Kegiatan senam bersama, mancing bersama, serta lomba tarik tambang semarak merah putih, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Madiun berlangsung meriah di alun-alun Rekso Gati Caruban. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta komunitas olahraga masyarakat yang turut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun, Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TPPKK Kabupaten Madiun, jajaran OPD terkait, serta berbagai komunitas olahraga yang berada di bawah naungan KORMI Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada KORMI Kabupaten Madiun yang telah menggelar kegiatan olahraga masyarakat, di mana menurutnya olahraga masyarakat perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya, sekaligus sarana menjaga kesehatan dan kegembiraan masyarakat.
17: Jangan disepelekan ya kegiatan masyarakat, warisan dari para leluhur kita, olahraganya sederhana tapi menyehatkan. Karena pasti diikuti dengan riang gembira. Olahraganya bagus tapi nek mau cucu, jadi kalau olahraganya masyarakat itu pasti gembira, pasti riang. Jadi tarik tambang misalkan aja itu kegiatan gobak sodor itu juga luar biasa. Ya termasuk di tingkung luar biasa. Kegiatan-kegiatan senam yang kita lakukan mudah-mudahan bisa menjadikan kita itu menjadi sehat. Kami berharap kesempatan yang diberikan kepada kita, usia yang diberikan kepada kita, mari kita selalu lakukan untuk berbuat baik. Jadi jangan merasa rugi berbuat baik. Meskipun dianggap oleh orang lain tidak baik, yang penting kita selalu berbuat baik.
1: Bupati berharap Semarak Merah Putih KORMI dapat menjadi agenda yang semakin meriah pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak masyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan kesempatan hidup dengan berbuat baik, menjaga kesehatan, serta membangun kebersamaan melalui kegiatan positif. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.
2: Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun.
6: Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abdul Aziz
2: dan saya Wisma Eka Nurcayanti
6: berterima kasih untuk kebersamaan Anda.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI Madiun ya. Itu tadi dinamika siang RRI Madiun spesial HUT RRI yang ke-81. Ada Pak Aziz dan juga Ibu, sebentar ya. Ibu Eka, Wisma Eka Nur Cahyanti, bagaimana perasaannya?
1: The first time.
0: First time ya. Iya. Pak Aziz gimana, Pak? Masih deg-degan sekarang? Atau malah
1: plong?
0: Plong
1: dan
0: ya.
1: Kayaknya nagih ya.
0: Oh, nagih. Oke, kalau Ibu Eka bagaimana?
2: Iya, jadi ini tangan saya udah dingin semua ini dari tadi nih, gemeteran. Keliru nggak nih baca beritanya nih?
0: Oke,
2: gitu.
0: Oke. Ya. Tapi ini berarti pengalaman pertama semuanya ya?
1: Pengalaman pertama.
0: Oke, tadi membaca apa namanya berita yang tentunya narasumbernya juga adalah Pak Aziz dan Bu Eka, begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi apakah ini apa namanya selanjutnya juga ingin lagi kira-kira gimana, Pak?
1: Ya.
2: Bu. Oke. Okay. Aja sih. Kalau diundang kita pasti datang.
1: Pasti, ya. Baik. Ya. Oke, jadi senang hati.
0: Oke, berarti aman ya sekarang ya. Udah enggak nervous lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Berarti siap nanti untuk yang berikutnya begitu.
1: Insyaallah.
0: Baik, terima kasih sekali. Kita berjumpa lagi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sudah berikan waktu dan diberikan experience apa ini pengalaman baru untuk RRI Madiun.
0: Okay. Ya. Bu Eka mungkin ada yang disampaikan juga?
2: Iya, terima kasih untuk RRI Madiun. Semoga tetap jaya di udara.
0: Terima kasih banyak. Sekali lagi sehat selalu Bapak Ibu. Kita
1: sehat
0: berjumpa
1: selalu
0: di lain kesempatan. Dan pendengar maupun juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap. Siang hari ini ya, cuaca cukup terik di sekitar Majen Panjaitan pendengar. Apakah juga di daerah Anda demikian sama ya? Tentunya siang hari ini saya Prita Odia kembali menemani Anda hingga nanti sore pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Namun di Pro Dangdut kali ini saya akan menyajikan lagu-lagu dangdut yang pastinya bisa Anda request di line telepon di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811-366-9907. Tadi sudah mengikuti keseruan membaca dinamika siang ya, bersama para tokoh pembaca berita kami pastinya yang akan kami hadirkan nanti hingga tanggal 11 September 2026, spesial menyambut HUT RRI yang ke-81 pendengar. Nah, hari ini diperingati juga sebagai hari PMI ya, pendengar ya. Saya ingin tahu mungkin terakhir Anda donor darah itu kapan begitu, jadi Anda bisa bercerita siang hari ini. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ini non Prita ya.
0: Jeh leres, ini dengan Sinten. Dengan siapa?
1: Bung.
0: Pak siapa?
1: Bung.
0: Bung?
1: Bung Edo.
0: Oh, Bung Edo. Apa kabar, Bung Edo?
1: Alhamdulillah, super sehat.
0: Alhamdulillah, super sehat. Ini betul apa? Di Magetan ya? Bung Edo ya?
1: Tetanggamu juga.
0: Oke. Terakhir donor darah kapan?
1: Ya Allah, gak bisa ngitung aku ya.
0: Aduh, saking banyaknya jangan-jangan ini. Iya.
1: Iya, gak bisa ngitung, Mbak.
0: Oke.
1: Sebulan yang lalu.
0: Sebulan yang lalu, tapi memang rutin ya?
1: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Badanku ya.
0: Oke. Berarti udah dari kapan itu kalau rutin donor darah?
1: Lama sekali,
0: udah lama
1: Mbak.
0: Ya. Wah, ini patut dicontoh ya, karena juga selain.
1: Jangan nanti besar kepala aku.
0: Begitu. Baik, kalau begitu siang hari ini mau diputarkan apa, Bung Edo?
1: Udah lama nggak dengar Vetivera.
0: Vetivera judulnya yang apa?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja. Oke, salam-salamnya dulu Bung Edo buat siapa saja.
1: Kemarin kan aku dengarkan waktu Mbak Prita nggak bisa naik ya.
0: Oh, yang hari Selasa ya?
1: Iya, terus Mbak Mada nggak bisa naik. Takut ada yang marah nanti. Non, aku terus mengingatkan kau, Non. Iya, yang namanya Mbak Bulan dari itu.
0: Iya, siap.
1: Nggak dibales, gitu ya. Aku juga terima kasih. Semua itu Allah yang menakdirkan. Kau pelan-pelan sembuh, gitu ya. Suaranya makin celing, nanti hari Sabtu naik karaokean gitu kan.
0: Oke, siap ditunggu pastinya ya. Oke deh.
1: Oke. Ya, terima kasih loh Mbak Prita.
0: Sami-sami, sehat selalu untuk Bung Edo ya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Oke. Saya sapa juga di line WhatsApp ya. Siang hari ini, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, gimana kabarnya Jalan Mangga? Sudahkah berbuah mangga-mangganya? Oh, tidak ada mangga ternyata ya.
2: Mangganya nggak ada ya, Mbak.
0: Oke, adanya apa?
2: Adanya ya pohon apa ini?
0: Apa
2: ketapang.
0: Yuk? Pohon ketapang. Oh, oke. Jadi di Jalan Mangga malah tumbuh pohon ketapang ya. Pohon mangganya nggak ada. Berarti harusnya jadi Jalan Ketapang. Enggak. Bu Susi, terakhir donor darah kapan?
2: Aku nggak pernah donor darah loh, Mbak.
0: Oh, nggak pernah?
2: Pernah donor darah sekali.
0: Oke.
2: Okay. Tapi ditolak.
0: Ditolak? Kenapa?
2: Karena darahku rendah.
0: Oh, nggak boleh ya.
2: Nah, semenjak itu aku nggak pernah donor darah.
0: Oke, okay. Jadi belum pernah donor darah ya? Atau mungkin masih ada keinginan untuk donor darah lagi, Bu? Karena kan nanti di acaranya RRI tanggal hari Minggu ya, itu nanti bisa diikuti juga ada donor darah.
2: Iya, sebenarnya ya pengen, Mbak. Kan kalau bisa ini kan donor darah itu kan sehat,
0: awaknya
2: kan ganti darahnya.
0: Ganti darahnya.
2: Tapi kan nggak bisa ya Mbak.
0: Okay
2: jadi kepengen Mbak, okay. Tapi nggak bisa.
0: Oke, okay. Hari Minggu main ya, tapi ya ke RRI ya.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay. Siapa tahu nanti bisa berjumpa. Baik, mau diputarkan apa siang hari ini, silakan.
2: Aku mau dengerin lagu Pria Idaman, Mbak.
0: Pria Idaman. Salam-salamnya buat siapa sambil saya cari-cari dulu.
2: Iya, salamnya tadi ada yang baru turun.
0: Mm-mm.
2: Siapa tadi?
0: Bung Edo.
2: Bung Edo ya.
0: Mm-hmm.
2: Salam kenal Bung Edo Sugeng siang. Okay. Salam buat Pak Rusdianto, Pak Dono Suworo Lekmut, Mas Muhammad, yang bonjor Sugeng siang.
0: Oke.
2: Okay. Kagem Pak Fauzi, Bapak Songo-songo, Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Surya Sugeng siang. Kagem Mas Wahyu, Kagem Ning Gayatri, Mas Rendra Sugeng siang. Kagem Pak Haryo Gobyos, Pak Nurwan.
0: Oke.
2: Okay. Kagem Bunda Erni, Bu Mesila Sugeng siang. Kagem Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Deno, Bunda Skartaji Sugeng siang. Maaf ya Bunda Skartaji, kemarin itu nomere enggak ada jenenge yo. Playru apa enggak?
0: Oke, baik. Coba lagi Bu Susi, silakan.
2: Ya, salamnya buat
0: semuanya.
2: Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP Sugeng siang.
0: Oke.
2: Okay. Kakem Bunda Mayang Sugeng siang. Kakem sedaya kemawon Mbak Prita.
0: Baik. Kakem terima
2: Mbak
0: kasih.
2: Prita, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Terima kasih banyak.
2: Salam dari Bunda Spartaji.
0: Matur nuwun, ditunggu gabungnya ya siang hari ini. Baik,
2: terima kasih. Mbak Prita.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke pendengar, saya langsung hadirkan dulu ya untuk lagu tadi yang pertama di request. Ada Sedang-sedang saja Fethi Fera, dilanjut dengan Pria Idaman dari Elvi Sukaisih. Tetaplah bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Yuliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan 10 personel dan 1 pompa portable menangani kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kebakaran tersebut melanda lahan sekitar 10 hektar di Desa Petak Batuah A2 Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dukungan penanganan ini dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 2 Palangkaraya pada Selasa kemarin. Pompa portable berkapasitas 3 inci digunakan untuk membantu pemompaan air menuju lokasi kebakaran. Informasi berikutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kepada Panitia Khusus Pansus Haji DPR. Tujuannya untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: sing paling cilik.
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lah apa ya?
0: Cacing.
1: Lo gak iso, gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lo kadang si cacingan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi, bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal, hanya karena murah, tanpa sadar, kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Iya, hari ini tanggal 3 September ya, itu menjadi salah satu momen penting bagi organisasi Palang Merah Indonesia karena tanggal ini juga menandai momen bersejarah. Saat itu, Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan PMI, ya, tepatnya 3 September 1945. Kemudian ditindaklanjuti ya dalam pembentukan Panitia 5, tepatnya 5 September di tahun yang sama, dan akhirnya 17 September 1945 PMI resmi didirikan. Tentunya organisasi ini hadir sebagai garda terdepan ya dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari layanan donor darah, bantuan kebencanaan, dan juga dukungan psikososial pendengar. Maka dari itu saya juga mungkin ingin bertanya sekalian ya, selain mungkin donor darah ataupun mungkin Anda pernah punya pengalaman apa nih dengan para relawan PMI begitu ya, karena tadi aksi-aksi kemanusiaannya juga banyak dan ini tentunya aktivitas di bidang sosialnya juga luar biasa begitu. Ada yang bergabung ya siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Dikecilin dulu radionya, suara saya double.
1: Mantap, Mbak Yu ya.
0: Mantap sekali.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Luar biasa, hari ini full acara ya di RRI juga ya. Alhamdulillah.
1: Ya, gimana? Semoga sukses pokoknya.
0: Amin, terima kasih banyak. Tanggal 6 ikut ngondal kan nanti yang dono?
1: Insya Allah, Mbak Yu.
0: Oke, harus loh ya. Harus loh ya.

0: jangan diharuskan.
1: Oh, jangan diharuskan.
0: Kadang-kadang ya ada kesibukan.
1: Oke, siap. Ya, Pak Dono, mungkin kalau ada pengalaman sama relawan PMI atau teman-teman PMI, atau mungkin kalau bicara soal donor darah, terakhir kapan donor darah?
0: Oh, dulu Mbak Yu, aku masih kerja di pabrik itu. Sakantor-sakantor itu pasti.
1: Oke.
0: Di Madiun itu.
1: Ya, jadi dulu ya, sekarang udah lama enggak ya?
0: Darah. Ya sekarang kan udah tua tuh Mbak.
1: Oke, baik. Ini mau diputarkan apa siang hari ini Pak Dono Suworo?
0: Saya tuh Mbak Yu.
1: Nggih.
0: Nanti dikasih setelah jumpa pertama Mbak Yu. Masih ingat sampai sekarang.
1: Masya Allah, setelah jumpa pertama. Salam-salamnya dong, monggo.
0: Ini dapat salam dari Lek. Dari Bu. Bu Sekar Taji. Ya, salam kembali. Semoga lancar sehat. Sukses semuanya Bu Sekar Taji keluarga.
1: Amin ya Allah.
0: Enggak kelupaan temanku sekolah Bu Mari, buat Teh Lilis. Enggak kelupaan Bu Susi.
1: Oke.
0: Juga selamat siang. Enggak kelupaan kamu dapat salam di Mas Rusdianto.
1: Matur nuwun. Ini kok belum bergabung ya. Semoga ya, asapnya juga
0: sulit loh Mbak Yu.
1: Asapnya semoga segera mereda juga di sana nggih.
0: Iya. Iya, aku dengerin ada kebakaran Mbak Yu.
1: Nggih, iya.
0: Iya, semoga cepat-cepat.
1: Amin.
0: Selesai semua ya Mbak Yu ya.
1: Amin ya Allah, terima kasih. Ya, oke.
0: Okay. Ya ternyata Bu Susi ya belum bubuk juga, selamat siang, terima kasih. Salam kembali.
1: Tadi udah telepon mau diangkat loh, kok udah terputus. Nanti dicoba lagi ya Bu Susi ya.
0: Ya tadi sudah naik loh.
1: Oh ya? Oh iya deh.
0: Iya sudah.
1: Oh
0: kamu itu ya.
1: Tadi Mbak ya? Mbak Wulan yang terputus, saya salah baca.
0: Iya nanti ya lah ya.
1: Iya tadi Bu Susi
0: orang
1: udah tergabung.
0: Orang duluan sebentar aja kok.
1: Iya.
0: Iya kedua Wulan Bu Susi tadi.
1: Tadi sempat gabung terus terputus.
0: Putika ya.
1: Oke baik.
0: Gak
1: itu Bu.
0: Bu itu. Itu Bu Ernik di Ponorogo ya Mbak Iya.
1: Iya.
0: Semoga lancar sehat.
1: Oke.
0: Mama Yati di Dropo semoga sehat lancar. Sama si Cantik Kota Pia, Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya, Dimas Rusianto.
1: Oke. Okay.
0: Dimas itu Mudiono.
1: Oke.
0: Okay. Dimas Sumu. Dia juga selamat siang. Mbak Yu.
1: Ya. Yeah.
0: Salamnya saudaraku semua saja ya Mbak Yu ya.
1: Siap, J.
0: Nanti jangan kelupaan loh lagu saya Mbak Yu apa tadi?
1: Setelah jumpa toh?
0: Betul.
1: Nah, ya betul. Oke, ditunggu ya Pak Raden, matur nuwun sudah bergabung.
0: Semua saja ya Mbak Yu.
1: Siap,
0: ya.
1: Matur nuwun nggih.
0: Semoga lancar sehat.
1: Amin.
0: Sukses semuanya keluarga Mbak Yu ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih waktunya Mbak Yu.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang Mbak Yu.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Oke, saya angkat dulu di line telepon ya di 459190. Selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Jadi pensiun mantap.
0: Mantap. Radionya boleh dimatikan dulu, Je, mungkin?
1: Iya, yang saya beri. Matikan ini.
0: Siap, kabar sehat.
1: Mbak Beda, ya.
0: Nggih, leres. Yang pripun kabar? Sehat.
1: Pripun, Mbak. Pembuatan sakit. Teng radio ini ketenapa, Mbak?
0: Mbak, ketenapa-napa ini terlambat sedikit, nggih? Gak apa-apa, itu di poinnya selamat telepon.
1: Ini anu santai sepanjang kantor dalam tadi. Bopo turun turun iku.
0: Iya, tadi udah habis turun ya dari bergabung.
1: Nggih.
0: Yang bari terakhir.
1: Nggih,
0: yang bari terakhir donor darah kapan? Masih inget enggak?
1: Anu, Mbak, kula rasa pacak jenom niku mboten nate belum donor darah.
0: Belum pernah. Dereng nate nggih. Oke, enggak apa-apa.
1: Jadi mboten nate. Wis sakniki sampun cepet rambut.
0: Nggih, takut sama jarum.
1: Nggih, takut rumi niku.
0: Oke, ini mau diputarkan nopo siang menika?
1: Napa, Mbak? Anu, Mbak. Mboten tak apal hujan malam Minggu.
0: Hah, hujan malam Minggu?
1: Nggih.
0: Hujan malam Minggu, saya cari dulu semoga ada sambil salam-salam yang bari monggo.
1: Nggih, assalamualaikum kagem Mbak Prita.
0: Nggih.
1: Kagem Bapak Dono Swara.
0: Iya.
1: Kagem Bunda Dino. Bunda Sekar Pagi, Bunda Samiran, Bunda Wulan, Bunda Susi, Bunda Mari. Mbak, sedulur gimana nggih, Mbak?
0: Siap.
1: Mbak, wonten, Mbak.
0: Wonten
1: malam Minggu.
0: Hujan di malam Minggu wonten, mangke kula puteraken. Nggih, siap.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum kagem Mbak Prita.
0: Matur nuwun.
1: Anu, Mbak, rumi niki panjenengan kok kantor salam.
0: Saking sinten?
1: Saking anu niku lho, salah.
0: Ala, sinten?
1: Bunda Sekar Pagi. Sekar Pagi. Oh, anu, Mbak, betul saya ber.
0: Loh. Oke, siap, matur nuwun yang beri, nggih.
1: Santai kasa nggih, Mbak.
0: Sami-sami, nggih.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum.

Ibu Ernik ya di Ponorogo, lagunya sudah saya putarkan dengan Kalau Bulan Bisa Ngomong ya, Nini Karlina dan juga Dul Sumbang tadi. Terima kasih Bu Ernik yang kirim salam katanya untuk Pak Donosoro, Pak Rus, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sukartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Ning Gayatri, dan semuanya saja. Kalau Bu Ernik tidak pernah donor darah katanya ya, ini takut juga pasti. Ada Pak Haryo Gobius di Kalimantan Timur ya. Katanya salam untuk Pak Donosoro, kemudian Bu Susi, Bu Ernik, Bu Mari, Mbak Ulan, Pak Bari, dan lagunya Kelebus Mbak Prita. Nanti saya carikan yang Kelebus ya kalau gitu. Tanpa berlama-lama ya, setelah jumpa pertama dulu saya putarkan, kemudian dilanjut nanti ada dari Guyon Waton dan juga dari siapa ini? Oh tadi yang menyanyikan untuk Hujan di Malam Minggu pendengar. Setelah jumpa pertama dulu untuk Anda spesial di siang hari ini di Prodangdut.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin. Didapat

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ada Birunya Cinta ya dari Dayu Age featuring Kitty Andri, yang ini di request tadi oleh siapa ini tadi ya? Oke, Dice di Dolopo ya, yang katanya salamnya untuk penyiarnya saja, lagunya Birunya Cinta dari Dayu Age ya. Oke, takut jarum pol katanya Mbak. Oh ya, berarti belum pernah donor darah sama sekali ya, berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Banyak temennya tadi. Baik, terima kasih lagunya sudah saya hadirkan begitu ya. Kemudian tadi juga ada Klebus yang diminta oleh Pak Haryo di Kalimantan Timur. Kemudian siang ini juga ada yang ingin diputarkan ke Jogja Istimewa dari Darboy Gang ya, yang nanti akan saya hadirkan. Terima kasih untuk Bu Siti di Salak. Katanya kalau donor darah terakhir kayaknya awal tahun Mbak Prita, cuman lama udah enggak begitu, karena kadang ditolak juga karena kondisi dan lain hal. Iya, karena kan biasanya memang ada assessment dulu ya, ada pengecekan dulu oleh petugas biar apakah ini memenuhi kriteria atau syarat atau belum, begitu agar tidak membahayakan juga. Jadi Anda pun juga bisa mengikuti nanti donor darah pendengar ya di tanggal 6 September 2026 karena kami dari pagi akan ada acara dalam RRI Fest Harmoni Dalam Aksi pendengar ya, ada ngontel bareng, kemudian juga ada bazar UMKM juga, ada hiburan ya, ada banyak door prize dan juga ada donor darah pendengar yang bisa Anda ikuti di halaman RRI Madiun, tepatnya di Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ada juga ini ya, Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya belum pernah ikut donor darah, tapi kalau cek golongan darah sudah. Jadi waktu masih duduk di bangku SMA, ini mau diputarkan lagunya Teman Jadi Nyaman versi Tasya Alumni The Academy. Saya carikan dulu ya, semoga ada, karena tadi yang lagu pertama tidak ada. Salamnya untuk Mas Aris Dwi Kuncoro dan kawan-kawan yang ada di divisi pemberitaan katanya. Dan untuk Mbak Prita, selamat bertugas. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dari Mas Afif Mukmin di Sumenep Madura.

Kebersamaan kita harus saya akhiri ya di Pro Dangdut siang menuju sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mohon maaf untuk yang belum bisa terputarkan atau terbaca untuk pesannya ya. Tapi kami akan hadirkan kembali besok seperti biasanya setiap hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun karena kami akan ajak Anda untuk menyimak Penanda Astacita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan juga bersama-sama nanti pada pukul 14.54 untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Pendengar, segera kita ikuti kumandang azan Asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Perita Odea mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.
2: Apa?
3: Iki lho, ana surat kok dulurmu. Nah, ndang diwaca.
2: Walah, ya apa
3: lah kok nangis? Kesusahan ta, Pak?
2: Gak perkara iku aku.
3: Lah apa lho?
2: Aku gak iso maca.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar pastikan tetap bersama kami ya. Kami akan segera hadirkan Beranda Stacita Nasional yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Jakarta untuk seluruh Pro 1 di Indonesia pastinya. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun juga pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya, kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan?

0: komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.

0: Ananda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
2: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya betul, bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Ya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah itu, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah itu. Nah kalau anak usia, anak-anak nih Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat, itu. Kalau disentri atau diare, Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Terus ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
0: Kalau dari pemerintah ada support nggak Bu untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, segera kita ikuti info Prima berjaringan se-Jawa Timur ya. Pastikan tetap bersama kami pendengar, dan saya masih akan menemani Anda juga hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur sambangi sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggul Angin Sidoarjo. Dampak kekeringan, sejumlah daerah di Jawa Timur alami krisis air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Riza. Kita buka kabar pertama sore ini, Saudara. RRI Malang gelar kegiatan donor darah sebagai wujud solidaritas terhadap sesama, sekaligus kolaborasi bersama aparat dan masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Malang menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
3: Kegiatan hari ini
2: Sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun AKP Siswati mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
4: Kegiatan donor darah
2: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singo Edan membidik hasil positif pada laga perdana Liga Super 2026-2027 di Stadion Kanjuruan. William Nathan melaporkan.
5: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marco Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan.
3: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One. It doesn't matter if you play 5-7 games, but we're going to start the league. So the first game is always a little bit harder. So that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium, close to helping us, like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it would be great for us.
5: Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
4: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan. BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis. Pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir, mengatakan kondisi tersebut terjadi diantaranya di desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Ubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
7: Memang ada juga permintaan tandon dari sana. Kita akan kirimkan tandon juga, kemudian kita pasrahkan ke desa nanti. Biar desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tandon yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tandon atau satu dusun beberapa tandon, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dalam konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik, masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD ini.
6: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
8: Terima kasih, Ani. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih secara detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kita ikuti laporan Imam Malik berikut ini.
9: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Di antaranya di Dusun Gagen, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga

0: desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda tentunya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
1: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki pamsimas tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
3: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Diana Dinar.
4: Pemerintah Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di daerah terpencil, Desa Gunung Putri, Kecamatan Subo pada Selasa 1 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo turun langsung menyalurkan air bersih kepada 2.000 lebih jiwa yang terdampak kekeringan sejak memasuki musim kemarau tahun ini.
5: Kita putuskan kita nambah armada, kemudian pasokan volumenya kita tambah dari seminggu sekali menjadi seminggu dua kali atau tiga kali nanti.
4: Ya. Sementara itu Ririn, salah seorang warga Dusun Sokaan Barat, Desa Gunung Putri, mengaku sudah mengalami kekurangan air bersih sejak Juni 2026. Artinya sudah 4 bulan air bersih sulit diperoleh.
6: Kilo, Bu.
7: 10 kilo.
6: Iya, Ongkeun.
7: Berarti mari mandi ojong boleh, Ki?
6: Ojong.
4: Ririn berharap ada sumur bor di desanya, sehingga saat memasuki musim kemarau, warga setempat tidak mengeluhkan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, dan mandi. Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri Titin Murtina mengatakan ada sekitar 2.000 warganya yang tersebar di 5 RT terdampak kekeringan saat memasuki musim kemarau dan hanya mengandalkan sumber mata air yang terus mengecil.
8: Harapannya ya mudah-mudahan ke depan itu ada bor lagi, khususnya di RT 15 sama 16.
7: Oh, memang sudah ada sumur
8: ya,
7: bor?
8: Sering kekeringan dan sering kurang air, di antaranya RT 14, 15, 16.
7: Di daerah ini ya, Bu Kades?
8: Ya, di daerah sini.
7: Oke. Okay.
4: Pantauan RRI, ratusan warga Dusun Sokaan Desa Gunung Putri mengantri untuk mendapatkan air bersih. Masing-masing warga boleh membawa beberapa jerigen yang akan diisi air bersih oleh petugas. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat di wilayah pegunungan di Desa Gunung Putri ini mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mulai dari memasak, mencuci, dan mandi.
3: Puluhan lansia mengikuti wisuda sekolah Lansia Tangguh atau Selantang Bages yang digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para lansia tetap aktif, produktif, serta mampu menjaga kemandirian di usia lanjut. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
9: RRI Fest 2026 bekerjasama dengan Selantang Bages menggelar kegiatan wisuda bagi para lansia yang telah mengikuti program pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan wisuda dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Jember. Kepala Sekolah Selantang Bages Adi Wijaya mengatakan kegiatan pembelajaran bagi lansia diharapkan dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani masa lanjut usia.
10: Bahwa lansia-lansia kita kedepannya akan semakin kreatif, mereka bisa mendapatkan pelatihan untuk kesehatan, untuk bersosialisasi. Semoga di dalam memasuki usia lansia, mereka bisa lebih produktif dan mengurangi amnesia ataupun kepikunan.
9: Sementara itu, salah satu peserta wisuda Amelia Budiman mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Menurutnya banyak pengetahuan yang diperoleh mulai dari kesehatan hingga pola hidup mandiri.
11: Selama kegiatan 2 minggu

0: Minggu sekali, jadi dalam satu bulan itu dua kali. Kita banyak mendapatkan ilmu. Jadi untuk menjaga diri bagi lansia dalam merupakan vitamin, makanan, terus caranya kita membawa diri sendiri supaya tidak tergantung sama orang lain, sama anak-anak. Ya, jadi bisa mandirilah.
1: Semangat mengikuti kegiatan Selantang Bagus juga dirasakan oleh Sri, kemudian Lina yang berusia 91 tahun dan Setiami. Ketiganya mengikuti prosesi wisuda dan mengaku senang dapat menjadi bagian dari program tersebut.
2: Saya Ibu Sri.
3: Saya Nana.
2: Bu Lina.
4: Saya Ibu Setiami.
2: Saya S3.
5: S3 semuanya.
2: Iya.
5: Gimana perasaannya ke Selatan? Bagus, Nak?
2: Bagus sekali. Bisa tambah ilmu.
1: Melalui kegiatan tersebut, RRI Fest dan Selantang Bagus berharap keberadaan program pemberdayaan lansia dapat terus dikembangkan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
7: Terima kasih, Sandy. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Ani Hasana.
8: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Kofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Gubernur Kofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
9: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya, kawan-kawannya, makasih.
8: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
10: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan. Ya, senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dan Jawa Timur kita gitu.
8: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang hari ini, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasana melaporkan.
7: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan sederhana melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membuka aksesibilitas masyarakat serta mempermudah mobilitas dan distribusi logistik. Faris Yarbu melaporkan.
11: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, meninjau langsung kesiapan Jembatan Garuda yang berlokasi di kawasan Kalianak, Surabaya. Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa program pembangunan jembatan berawal dari pengalaman penanganan bencana di Aceh. Saat itu, tidak adanya jembatan membuat prajurit harus memutar jauh untuk mengirimkan bantuan logistik. Selain itu, jembatan Garuda ini menjadi solusi awal untuk membuka akses masyarakat yang terhambat sungai dan infrastruktur yang kurang memadai.
12: Jadi di Aceh, kita berpikir kalau jembatan tidak ada, anggota saya harus ngirim logistik sampai berputar sampai 5 kilo, 6 kilo untuk mendistribusikannya. Makanya pada saat itu saya sedikit memprioritaskan kegiatan untuk membuat jembatan di sana. gitu. Di perjalanannya itu sangat efektif, dan juga dari Presiden melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus lewat sungai, jembatan rusak, dan lain sebagainya.
11: Jembatan Perintis di kawasan Kalianak Surabaya diharap dapat mempersempit jarak antar wilayah yang dapat mempermudah masyarakat. Paris Yarbo melaporkan.
7: Kabar dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan nelayan di pesisir Kabupaten Tuban selama 2 bulan ini terpaksa libur melaut akibat cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya.
13: Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban terpaksa memarkirkan perahu mereka dan tidak melaut selama 2 bulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang membahayakan keselamatan mereka. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, membenarkan jika nelayan di Tuban ini sudah 2 bulan tidak melaut demi menghindari resiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk yang sulit diprediksi. Namun per hari ini telah ada beberapa nelayan yang mulai berangsur berangkat karena cuaca sudah mulai sedikit mereda.
14: Ini masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tuban banyak yang tidak melaut terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini ada reda, karena dari Juli Agustus ini mungkin panjenengan sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang parkir. Ada yang dandan-dandan perahunya, ada dandan-dandan alat-alat tangkapnya, dan sebagainya.
13: Keluhan juga disampaikan oleh nelayan pancing, Robin, yang mengatakan bahwa ia harus mencari sumber kehidupan lain untuk menyambung hidup keluarganya. Menurutnya, tabungan hasil tangkapan sebelumnya bahkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
15: Sudah berapa lama tidak melaut, Pak?
16: 1 bulan setengah, Pak.
15: Terus bagaimana, Pak, untuk menghidupi keluarga sehari-hari?
16: Bagaimana pos juga, Pak? Pinjam-pinjam.
15: Terus ini perkiraan mau berangkat lagi kapan, Pak, kalau
16: berangkat
15: rencananya?
16: Sekitar di Stony gitu, Stok.
15: Sabtu besok ini ya, Pak, ya? Soalnya sudah agak mereda untuk...
16: Satu rendah. Senin wis ombak maneh, Pak.
13: Selain berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, pasokan ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Tuban juga mengalami penurunan akibat minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
7: Bergeser ke Jombang, polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan berangkat usai di mediasi Kementerian Haji dan Umroh. Cantianov melaporkan selengkapnya.
17: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
18: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul

0: Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Siti Khodijah mengatakan harga daging sapi yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram.
1: Harus kitnya gitu, biar enak gitu. Sepi mbak, gara-gara munda.
2: Gara-gara?
1: Munda itu loh, sepi kan mari munda 2 bulan ini.
2: Oh 2 bulan ini. Memang naik, tapi yang seminggu ini tetap ya stasiun?
1: Stabil, panjang. Ya kalau munda lagi ya gak ada orang beli.
2: Orang dari 2 bulan kemarin itu naiknya berapa?
1: Pertama itu 5.000, terus 8.000, terus 5.000. Hampir 20 lebih. Dari, ya. Dari harga 107, 110 sampai sekarang 135. Berapa itu? 25.000. Makanya kepengennya itu di Modono maning. Aja nih sapi larang.
0: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Erni Wijaya mengatakan harga daging ayam saat ini turun Rp1.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam ras, sekitar Rp80.000 per ekor, sedangkan harga daging ayam broiler hanya Rp40.000 per ekor.
3: Harapannya ya jangan mahal-mahal, Pak, biar masyarakatnya terjangkau, kasihan, Pak, masyarakatnya.
0: Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok yang dijual di pasar melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, Siska Perbapo. Sistem informasi ini dikelola Disperindak Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
4: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru yang disiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
6: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
5: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
7: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga, jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
5: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
4: Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tunjuk Deni Sulistiawan sebagai kapten tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini. Berikut laporan Farin Regi.
8: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menunjuk Deni Sulistiawan sebagai kapten tim untuk menghadapi kompetisi
9: musim 2026-2027. Bima mengatakan, sebelum menentukan kapten, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain senior, seperti Hendro Siswanto. Dari pembicaraan tersebut, Dendi menilai memiliki karakter yang tepat untuk memimpin tim. Ia menilai keputusan Dendi tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persela. Terlebih, Dendi memiliki pengalaman panjang di level kompetisi profesional dan kini juga berstatus sebagai anggota Polri.
10: Ya, saya sudah bicara sama Hendro, Dendi, kemudian saya bicara juga beberapa pemain. Ya, Dendi kan anak lokal dan dia sebenarnya banyak peluang untuk main di Liga 1. Setelah dari Bayangkara sudah banyak tawaran dari karena performanya masih top gitu. Sehingga dia mau balik ke Persela, balik ke pengalaman ini. Dengan Persela saya pikir kita apresiasi. Saya pilih sebagai kapten, dia seorang polisi.
9: Kapten Persela, Denny Sulistiawan, mengaku sempat terkejut ketika ditunjuk menjadi kapten Laskar Joko Tingkir musim ini. Meski demikian, pengalaman sebelumnya sebagai kapten membuatnya siap menerima kepercayaan tersebut.
11: Agak kaget juga ya, karena di sini juga ada senior seperti Mas Hendro. Cuman mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih. Jadi ya, mau nggak mau harus.
12: Coba nggak sih jadi kapten di kamu halaman sendiri udah lama?
11: Ya untungnya udah pernah ya di tim sebelumnya saya juga jadi kapten, jadi nggak terlalu beban. Cuman saya selesai. Nanti saya
9: keberadaan Dendi sebagai kapten diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain senior dan pemain muda. Pengalaman serta kedekatannya dengan Persela diharapkan mampu membangun karakter tim yang lebih kuat. Varian Raki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diana Riza. Riza, silakan.
13: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
14: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas kali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

Ada balik Andy Essentials dengan pilihanku, pendengar ya. Apakah Anda sudah menentukan pilihan kira-kira untuk makan malam apa ya? Kalau mungkin masih bingung atau masih ada di ruang kerja Anda ya, saya temani dengan lagu-lagu pastinya, ataupun mungkin Anda juga yang sudah bersantai dengan informasi juga. Ya pastinya pendengar ya, di hari ini tadi baru saja dihelat workshop jurnalistik konten kreator, dan ini diagendakan untuk menjadi event tahunan di RRI Madiun. Ada 84 peserta ya tadi siang yang ambil bagian dalam kegiatan yang juga menjadi rangkaian dari RRI Fest memperingati HUT ke-81 RRI, pendengar. Dan tentunya ini tidak hanya dari kalangan pelajar atau mahasiswa saja ya, bahkan ada sejumlah profesional termasuk juga pegiat dan talenta pengisi suara atau voice over yang turut mengikuti pelatihan tersebut. Ada Agus Arwono selaku koordinator workshop jurnalistik, broadcasting dan konten kreator, yang mana jumlah peserta ini berpotensi juga lebih banyak. Namun panitia juga membatasi kuota karena keterbatasan tempat dan juga waktu. Jadi tingginya minat peserta ya, ini menjadi indikator positif bagi penyelenggaraan kegiatan serupa di masa yang mendatang, dan RRI Madiun juga berencana untuk mengevaluasi terus pelaksanaan workshop tersebut untuk memungkinkan menjadikannya sebagai agenda rutin.

Sementara itu, pendengar, pelarian AWN berusia 28, seorang spesialis pelaku penipuan bermodus aplikasi kencan online, akhirnya terhenti di tangan Unit 5 Cyber Satreskrim Polres Madiun hari ini. Jadi pria asal Wonogiri, Jawa Tengah, dibekuk petugas ya, usai menguras uang korbannya hingga puluhan juta rupiah. Bahkan Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki, ini melalui Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan, mengungkapkan kalau penangkapan tersangka berawal dari laporan seorang wanita yang berada di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Jadi korban ini diperdaya oleh tipu muslihat pelaku yang berkenalan melalui aplikasi kencan Bumble, pendengar ya. Bahkan kerugian mencapai kurang lebih 31 juta lebih dan akhirnya ini nomor rekening diblokir ya. Kemudian penyelidikan mendalam yang dilakukan tim cyber membuahkan hasil ya, meski pelaku dikenal kerap berpindah-pindah lokasi, apalagi di kawasan Kota Solo, ini sempat juga berupaya melarikan diri saat digerebek. Dan petugas berhasil meringkus beserta barang bukti sisa uang hasil kejahatan sebesar 19 juta dan 2 unit ponsel, pendengar.

RRI dengan esensi buku. Ava Alessandra menjadi tokoh utama dalam novel bertajuk Heartbreak Motel. Sebagai seorang aktris ternama, berbagai peran sudah Ava lakoni sejak usianya 16 tahun dan juga telah membawanya meraih berbagai penghargaan. Usai menjalankan setiap peran, baik itu yang Ava pilih atau yang datang memilihnya, dirinya harus menepi sejenak seorang diri untuk menemukan dirinya yang sesungguhnya kembali. Pada suatu tempat yang ia pilih untuk menyendiri, yakni Heartbreak Motel. Novel setebal 400 halaman ini akan membawa kita mengenal sosok Ava lebih jauh. Ditulis dengan sudut pandang orang pertama, kita akan mengetahui perasaan takut, cemas, luka-luka pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berpengaruh pada sisi emosional si tokoh utama, Ava. Ada banyak misteri tersimpan dengan makna yang terkandung dan bahkan tidak selalu menemui jawabannya. Masalah baru yang juga hadir tanpa peduli, ada banyak tumpukan persoalan sebelumnya yang belum terselesaikan. Ika menuliskan alur cerita yang maju mundur, namun transisi setiap babak cerita terasa lembut. Pembaca juga akan menemui wawasan baru pada permulaan cerita yang dipaparkan oleh Ika sebelum menyentuh jantung ceritanya. Pendukung yang juga menyeimbangkan kisah hidup Ava, yaitu lelaki bernama Raga, seorang pegawai hotel yang ternyata tidak mengenal Ava sama sekali. Sosok Raga digambarkan sebagai lelaki yang bisa membuat Ava menjadi nyaman dan mampu memberikan ketentraman. Namun, novel ini juga akan membuat perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan usai membacanya. Ada bagian cerita seperti pelecehan seksual, adegan kekerasan, bahkan adegan dewasa yang disajikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai pergolakan emosi bagi yang membaca, ditambah konflik lain dalam diri si tokoh utama. Tentu, novel ini tidak cocok dibaca oleh individu yang masih di bawah umur. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama memberikan banyak pesan, di antaranya untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, dan penting untuk tidak menilai orang lain hanya dengan yang kita lihat dari luar saja. Ada banyak persoalan hidup yang datang untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita belajar lebih, sehingga memilih untuk tidak menyerah. Tentu adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Yuliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Tempat terakhir dari Padi pendengar ya. Namun saya belum berakhir untuk menemani Anda sore hari ini. Dan saya akan hadirkan terlebih dahulu pendengar ya, informasi untuk berita kehilangan, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Edi Sucipto dengan nomor polisi AE3921IH. Hilang pada Minggu 23 Agustus 2026 di sekitar wilayah Kanigoro Madiun pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudara Edi Sucipto beralamat di Desa Sidorejo RT 21 RW 2 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi di 0812 344 45231. Telah hilang pula satu buah BPKB motor atas nama David Ferniawan dengan nomor polisi AE2496IC beralamat di Desa Kebon Agung RT 11 RW 4 Kecamatan Mejayan Madiun. Hilang pada Minggu 10 Februari 2026 pendengar di sekitar wilayah Mauspati Magetan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudara Suroso beralamat di Tanjung Sepreh RT 7 RW 2 Mauspati Magetan Jawa Timur atau di nomor 0812 9824 678. Dari Padi dengan tempat terakhir pendengar, saya hadirkan Mengejar Matahari milik Ari Lasso menemani kita di menit ke-16 lepas dari jam 17 sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat Koji yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kata-kata indah Ali bin Abi Thalib tentang perjalanan kehidupan. Lepaskan sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Berharap kepada manusia adalah hal yang paling pahit. Jangan berhenti berdoa yang terbaik untuk orang yang kamu sayangi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang baik selalu cantik.
2: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Dikisahkan zaman dulu di Jepang, pernah ada tradisi membuang orang tua yang renta ke hutan. Orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan anak-anaknya. Pada suatu hari, seorang pemuda berniat membuang ibunya karena ibunya sudah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda segera menyusuri hutan dengan menggendong ibunya. Si ibu kelihatan tidak berdaya, berusaha menggapai ranting yang bisa diraihnya, lalu mematahkan dan menaburkannya di sepanjang jalan yang dilalui mereka. Sesampainya di hutan, si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil menahan kesedihan karena ternyata dia tega melakukan itu terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu tampak tegar dengan senyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayang ibu tidak pernah berkurang. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai rumah." Setelah mendengar kata-kata ibunya, menangislah pemuda itu langsung memeluk ibunya dan menggendongnya kembali. Dibawa pulang, dirawatlah sampai meninggalnya. Dari kisah tadi, orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang, diabaikan setelah tidak berdaya. Ibu tidak layak ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo, atau bahkan tidak dipedulikan. Saat anak sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kesusahan anaknya. Batin orang tua menderita kala kita susah, dan orang tua tidak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Kapan lagi kita menghargai orang tua kita senyampang masih hidup? Menghargai, merawat, bakti kepada orang tua adalah keharusan. Jangan abaikan perintah Tuhan.

Iya, dari Adera, catatan kecil akan saya hadirkan, namun itu berarti saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pagi tadi bahkan sore ini. Namun pastinya tetap bersama kami, pendengar ya, karena Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Atmoko, hingga Madiun malam ini.

Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

Kami hadirkan info terkini pendengar penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi periode Juli, Agustus, dan September 2026 mulai menyasar wilayah Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun hari ini. Pendistribusian dilakukan secara serentak di kantor-kantor desa setempat di mana setiap penerima manfaat berhak menerima 30 kg beras. Salah seorang penerima manfaat di kantor desa Dagangan Sri Endah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya bantuan beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di keluarganya. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 3 September 1783, berakhirnya Perang Revolusi Amerika Serikat. Perang Revolusi Amerika Serikat atau

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian, dengan adanya berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Eko Budi Astuti, nomor polisi AI3554FA, hilang pada hari Kamis 21 Agustus 2026 di sekitar wilayah Wonoasri Madiun pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Hafiz Prayoga Valenta R yang beralamat di Desa Klitik RT 05 RW 02 Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an untuk Anda yang malam hari ini masih setia di Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19. Lagu-lagu zona 90 untuk Anda semoga bisa menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siklopedia Pro 1 RRI Madiun. Pance Pondaah adalah penyanyi Indonesia di era tahun 1980-an. Lagunya Ku Cari Jalan Terbaik membuat namanya semakin populer.

0: bukan hanya sebagai penyanyi. Pance juga terkenal sebagai pencipta lagu dan pengorbit penyanyi-penyanyi lainnya. Dia sukses menelurkan penyanyi-penyanyi berkualitas dengan lagu ciptaannya, seperti Dian Piscesa, Hetikus Endang, dan Meriam Bellina.
1: RRI.co.id

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ishoras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которые длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Riau, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
14: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat

0: UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
1: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk go global.
2: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
3: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
5: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
7: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
5: Economic connectivity, particularly in the NTCong TBDU border.
6: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
8: Trying to make sure that how
9: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
6: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan.

0: dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
3: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
3: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
4: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
3: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
5: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
3: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
6: Ini merupakan wadah IDHKI merupakan wadah profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina.
7: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
8: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
6: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya, di tahun 2022 masuk ya, itu tidak masalah di tahun itu pendapat Pak ya. Yang akibat penyakit itu masuk ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu pada kami dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
7: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
6: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
7: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
9: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Daiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanic dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
10: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin dapat waktu semua ya pada tipis-tipis. Mungkin yang orang kaya aja ya, kurang beruntung. Jadi mungkin satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Jadi kita lebih kaya diri, lebih yakin.
9: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RNI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program 1 hari-hari Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Eti yang akan mengantarkan topik Beranikah Hidup Jujur dan Teguh pada Panggilan Meski Dunia Menantang. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada. Berkah dalam. Pada malam ini kita bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik yang disiarkan melalui program 1 RRI Madiun. Saya, Etik Puji Haryanti, akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Pada malam hari ini kita mengambil tema Beranikah hidup jujur dan teguh pada panggilan, meski dunia menentang. Dan kita belajar dari bacaan Injil Markus, bab 6, ayat 17 sampai dengan 29. Maka marilah kita berdoa, mohon agar Tuhan mendampingi dan membuka hati dan pikiran kita agar bisa belajar dan memahami akan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu sepanjang pagi hingga saat ini. Kami bersyukur karena pada malam ini dapat belajar dan mendengar akan sabda-Mu pada bacaan Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan bukalah hati serta pikiran kami sehingga dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki pada diri kami untuk dilakukan dalam hidup ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperisti Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu di sebelah di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29, banyak hal yang dapat kita pelajari dan Tuhan kehendaki. Yaitu yang pertama, beranikah kita menegur orang yang salah? Atau bagaimana sikap kita bila kita ditegur, bila kita melakukan kesalahan? Yang kedua, tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, berani hidup jujur dan setia pada kehendak Bapa dan tak mudah mengucapkan janji. Yang keempat, sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Para pendengar RRI Madiun, maka di dalam hidup ini kita banyak mengalami peristiwa dan rintangan yang harus dihadapi. Tetapi kita harus bisa bersikap bijaksana. Bacaan ini bisa juga terjadi pada kita, pada Anda, pada semua orang. Tentang yang pertama, beranikah kita menegur orang salah? Padahal ia orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi atau status sosial yang tinggi. Meskipun pada akhirnya ada yang menerima nasihat kita atau bahkan malah marah atau membenci kita. Itulah konsekuensi kita dari akibat apa yang kita lakukan. Tetapi kita harus berani menerimanya, apapun resikonya. Karena sebagai anak-anak Allah kita dituntut untuk berjalan pada jalan kebenaran. Jadi kita harus tetap menasihati meskipun diterima atau ditolak. Atau kita bahkan pura-pura acuh seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebagai anak Allah, kita harus berani untuk berkata jujur dengan segala risikonya. Dan kita harus percaya, bila kita berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan pasti menyertai. Itu adalah janji Tuhan, bila kita tetap berada di jalannya, di jalan kebenaran dan setia kepadanya, maka Tuhan akan menyertai kita pada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut. Tetapi kita kadang-kadang justru malah sungkan. Berani enggak ya kita mau memberikan nasihat kepada orang tersebut? Padahal kedudukannya lebih tinggi dari saya. Itulah problem yang kita hadapi. Kita penuh dilema. Tetapi kita harus berani mengatakan atau menasihati orang tersebut bila dia melakukan hal-hal yang salah. Karena kita diajari untuk berbuat baik dan benar di mata Tuhan. Dan itu tadi resikonya, mungkin kita malah dibenci. Kadang kita malah dicaci maki. Kita dikata-katai sok suci, sok benar. Tapi itu jangan diambil hati. Kita harus ikhlas. Kalau kita niat menasihati, kita harus berani menghadapi apapun akibatnya dari itu. Kita sebagai anak Allah, kita harus berani untuk berkata jujur dengan segala risikonya. Dan kita harus percaya, bila kita berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan pasti menyertai. Jadi jangan takut. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kesendirian kita. Tetapi Tuhan akan menopang hidup kita, menggandeng tangan kita. Selama kita berserah kepadanya dan bertumpu kepadanya. Tetapi mungkin kita juga bisa loh jadi orang yang dinasihati atau dikritik. Jadi bagaimanakah sikap kita bila kita dikritik atau dinasihati? Apakah kita akan mendengarkan ataukah malah tersinggung dan marah? Kalau kita dikritik,
atau dinasihati, maka dengarkan dulu. Kita renungkan dan kita resapi dalam hati. Benarkah ya apa yang mereka katakan itu? Kalau kita dengan hati yang penuh kepada kebenaran, maka kita akan menanggapi dari nasihat itu dan kritikan itu. Kita akan menerima, akan menyadari akan kesalahan kita, bukan justru malah tersinggung. Kalau kita merasa tersinggung, itu adalah orang yang sombong, ego, merasa dirinya benar, tidak mau dinasihati, tidak mau dikritik, karena kita merasa benar, tidak butuh orang lain. Itulah kesombongan. Itu adalah dosa asal kita, sombong atau ego kita. Padahal kita harus mengalahkan ego. Karena dengan dibaptis itu kita sudah diperbarui hidup kita. Kita harus menguburkan dosa asal kita. Dan kita hidup menjadi manusia yang baru. Karena orang yang tidak mau mendengarkan nasihat atau kritikan adalah orang yang sombong dan egonya sangat tinggi. Padahal Tuhan mengajarkan tentang kerendahan hati. Kan banyak di dalam kitab suci itu Tuhan sudah mengajarkan bagaimana Tuhan mengajarkan diri sebagai hamba. Dan tidak mengajarkan kesombongan, tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kerendahan hati dan cinta kasih. Dan yang kedua yaitu kita tidak boleh menyimpan dendam. Karena dendam itu akan melukai atau menyakiti orang lain. Dan bahkan bisa mempunyai niat untuk membunuh orang lain, seperti yang dilakukan Herodias. Bagaimana dia mencari cara untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Karena hatinya sudah terbakar oleh dendam. Karena dendam itu adalah menutupi hati kita menjadi gelap dan kita buta akan cinta kasih. Karena di hati kita dipenuhi dengan rasa dendam dan iri hati. Rasa sakit yang begitu dalam. Sehingga mata dan hati kita tertutup dengan segala kebaikan atau kebenaran Tuhan. Makanya kita jangan sampai menyimpan dendam. Karena rasa dendam kalau disimpan membuat orang ingin mencari cara untuk menyakiti orang tersebut. Karena itu akan menjadi hal yang fatal banget. Karena kita akan mencari cara untuk melukai orang tersebut. Karena setelah melukai, apakah hati kita puas? Mungkin kita akan menjadi tidak damai. Kita merasa berdosa. Kita merasa tersiksa karena merasa bersalah. Dan penyesalan itu pasti terakhir datangnya. Makanya hati-hati dalam berbuat dan bertindak. Jangan memelihara rasa dendam, tetapi hilangkanlah rasa dendam itu. Agar kita tidak melukai atau menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu berani hidup jujur dan setia kepada kehendak Bapa dan tidak mudah mengucapkan janji. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak, yaitu agar kita jangan mudah mengucapkan janji. Karena janji itu harus ditepati. Tidak boleh diingkari, karena kalau sudah janji harus ditepati. Kita harus setia kepada ucapan janji tersebut. Kalau berjanji, itu harus berpikir akan akibatnya. Karena kalau untuk kebaikan tidak masalah, tetapi bila asal janji dan hasilnya untuk melukai orang lain, maka itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Dalam memberikan janji harus sesuai dalam kebenaran atau kehendak Tuhan. Dan harus berani untuk menolak bila itu tidak sesuai dengan hati nurani. Kalau itu bertentangan dengan hati nurani, kita harus berani menolak. Jangan mengikuti kata-kata orang lain. Karena kalau kata-kata orang lain itu menyimpang
atau menyesatkan, maka kita juga akan terseret dalam dosa. Jadi kita harus ikuti, peka akan Tuhan, peka dengan hati nurani. Jadi setiap hari, makanya kita kalau berdoa harus mohon tuntunan Roh Kudus agar Tuhan dan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita dan hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita akan dibimbing dalam jalan kebenaran. Kita harus berani hidup jujur dan setia kepada kehendak Bapa. Jadi kita harus berani untuk hidup jujur, untuk hidup benar. Jangan kita takut karena orang lain. Kalau kita benar, ya lakukan, jangan takut. Kita harus takut kepada Tuhan. Karena Tuhan itu segalanya. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan bisa melakukan apapun. Dan Tuhan bisa merancanakan apapun bagi kita. Tapi kalau kita hidup dalam terang Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Kemudian yang keempat yaitu, sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Jadi kalau hidup orang tua dalam jalan kebenaran dan hidup dalam kasih, maka seorang anak akan meneladan orang tuanya. Karena keluarga adalah didikan mulai dari dini buat anak-anak. Maka sebagai orang tua, kita harus bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Kita kan sudah mengucapkan janji di saat perkawinan kita. Kita akan mendidik anak-anak kita secara Katolik, secara yang baik dan benar di mata Tuhan. Kalau kita sudah berjanji, maka marilah kita mendidik anak-anak yang benar, anak-anak yang penuh kasih sayang. Kita ajarkan di dalam keluarga kita mulai dari hal yang kecil, berdoa bersama, saling menguatkan, saling menyapa. Kita ajarkan di dalam keluarga itu tentang cinta kasih. Maka di dalam diri anak-anak akan tertanam cinta kasih. Karena orang tua akan menjadi cermin bagi anak-anaknya. Kalau orang tua berbuat kebaikan, maka anak-anaknya akan berbuat baik. Kita harus menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak kebanggaan kita, menjadi anak-anak yang beriman, yang kuat dan setia pada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, maka tidak akan jatuh dalam dosa. Jadi dalam bacaan ini kita diajak untuk berani hidup jujur dan teguh pada panggilan, meski dunia menentang. Kita harus berani menjadi Kristus dalam hidup sehari-hari. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Maksudnya apa? Yaitu kita berbuat seperti yang Tuhan ajarkan. Kita harus meneladan Tuhan Yesus. Banyak yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kitab suci tentang cinta kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Jadi itu bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Jadi tetaplah berbuat baik, meskipun kebaikan kita terkadang tidak diterima oleh orang lain. Jadi jangan takut untuk berbuat baik. Bagaimanapun tanggapan orang, jangan putus asa, tetaplah berbuat baik. Meskipun kebaikan kita tidak dihargai, tetapi tetaplah berbuat baik. Karena Tuhan akan tahu
apapun kebaikan kita, apapun hati, isi hati kita. Tuhan tahu, kalau kita melakukan dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita. Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita tutup dengan doa pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena telah kau dampingi kami dari awal hingga akhir dari acara ini. Terima kasih Bapa telah engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dan memahami apa yang engkau kehendaki dalam bacaan ini untuk kami lakukan dalam hidup kami, untuk berani hidup jujur dan teguh pada panggilan meski dunia menentang. Berkati dan bimbing kami agar bisa hidup sesuai kehendak-Mu, karena semuanya ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada, setelah kita mendengarkan bacaan Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29 dan acaranya, maka saya, Etik Puji Haryanti, mohon undur diri dan kita akan kembali

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini edisi Kamis 3 September 2026. Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia atau human development melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Pratikno menyebut kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, joint supervision, joint degree, hingga penelitian bersama. Selain itu, kedua negara juga sepakat mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Di sisi lain, Pratikno menilai kerjasama pendidikan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi dalam jangka panjang. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu instrumen diplomasi yang dapat memperkuat hubungan antara masyarakat kedua negara. Sementara pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi. Kata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, pada kesempatan yang sama. Secara khusus, Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara, menyambut baik peluang tersebut. Menurut dia, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen. Pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun harus sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi menawarkan pengupungutan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madun, atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat malam.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Ranai dengan mengambil cerita Meraih Asa di Seragam Sederhana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak. Maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan Bu?
1: Bisa lah Bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang Bu.
0: Jadi bagaimana Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini akan kami hadirkan yaitu tentang komunitas bunga hias. Komunitas bunga dan tanaman hias adalah salah satu wadah bagi para pecinta flora untuk berbagi ilmu merawat tanaman, jual beli hingga mengadakan pameran. Di Indonesia, perkumpulan ini tersebar dari tingkat lokal hingga nasional dengan berbagai fokus jenis tanaman. Kemudian jenis kegiatan komunitas diantaranya adalah kontes dan pameran, lomba kecantikan tanaman seperti pameran bonsai, anggrek atau aglonema. Kemudian edukasi dan berbagi ilmu, ini dengan cara diskusi, cara merawat, memberi pupuk dan mengatasi hama. Kemudian jenis komunitas ini adalah kegiatannya jual beli dan tukar bibit. Ini merupakan ajang barter atau transaksi jenis tanaman baru dan tanaman langka. Kemudian kopi darat atau kopdar, pertemuan rutin anggota di taman atau lokasi tertentu. Ini merupakan salah satu jenis kegiatan yang ada di komunitas tanaman hias. Kemudian apa itu komunitas tanaman? Komunitas tanaman tumbuhan adalah kumpulan berbagai spesies tumbuhan yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi di suatu wilayah atau unit geografis tertentu. Istilah ini merujuk pada dua hal atau tergabung konteksnya, ekologi atau kegiatan sosial berkebun. Kemudian dari pengertian sekelompok jenis tumbuhan yang membentuk hamparan atau vegetasi yang relatif seragam di suatu area. Kemudian ciri-ciri ini memiliki komposisi spesies, struktur dan dinamika tersendiri yang membedakannya dari wilayah lain di sekitarnya. Kemudian faktor penentu pertumbuhannya dipengaruhi oleh iklim, topografi atau bentuk permukaan bumi, jenis tanah, serta gangguan alam atau manusia. Kemudian kebun komunitas, pengertiannya adalah sebidang lahan atau ruang bersama yang dikelola oleh sekelompok orang untuk menanam tanaman secara kolektif. Kemudian bentuk kegiatan bisa berupa kebun bersama, hasilnya dipanen dan dinikmati bersama, atau kebun peruntukan, setiap orang memiliki petak terpisah sendiri. Kemudian tujuan ini menyediakan pangan lokal yang segar, mempererat hubungan antar warga dan memanfaatkan lahan kosong di perkotaan. Kemudian 10 tanaman hias yang bisa dikelola, ini adalah ada 10 jenis tanaman hias populer yang cantik dan mudah dirawat untuk mempercantik rumah atau lingkungan. Di antaranya adalah lidah mertua atau sansevieria. Bunga ini memiliki daun panjang, kaku dan tegak. Efektif menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen. Sangat tahan banting dan tidak perlu sering disiram. Kemudian

Nemea atau Sri Rezeki. Ya, ini Aglaonema ini merupakan dikenal karena warna daunnya yang indah seperti hijau, merah, dan perak. Tumbuh subur di tempat yang teduh atau minim cahaya. Kemudian Monstera atau bisa disebut janda bolong. Ini memiliki ciri khas daun lebar berwarna hijau mengkilat dengan lubang-lubang alami, memberikan kesan estetis dan tropis pada ruangan. Kemudian sirih gading, ini merupakan tanaman merambat dengan daun berbentuk hati berwarna hijau corak kuning atau putih. Mudah hidup di media air maupun tanah. Kemudian Pecelele, ini menghasilkan bunga putih bersih yang elegan dengan daun hijau gelap. Mampu bertahan di dalam ruangan ber-AC dan minim cahaya matahari. Kemudian ada spider plant, ini tanaman laba-laba, juga memiliki daun panjang, ramping, melengkung, dan berwarna hijau bergaris putih. Berfungsi sebagai penyaring udara alami yang baik di dalam ruangan. Kemudian ada bunga kaktus mini. Ini memiliki beragam bentuk unit dengan ukuran kecil, menyimpan cadangan air di batang sehingga sangat jarang ya, perlu disiram. Kemudian bougainville atau bunga kertas, tanaman hias luar ruangan dengan kelopak bunga tipis berwarna cerah seperti pink, ungu, atau merah. Tahan terhadap panas matahari langsung. Kemudian pucuk merah. Bunga pucuk merah ini tanaman penuh perlu dengan daun muda berwarna merah menyala yang kontras dengan daun dua berwarna hijau. Sering dijadikan pagar hidup atau hiasan halaman depan. Kemudian ada jenis palem kuning, ini memiliki pelepah daun melengkung berwarna hijau kekuningan, memberikan nuansa sejuk dan kesan tropis yang kuat pada halaman rumah. Ini adalah salah satu jenis tanaman hias yang sering dikelola oleh para komunitas bunga atau tanaman hias. Mungkin untuk Anda yang sering atau cinta atau hobi di bidang bunga hias atau tentang jenis-jenis bunga hias dari 10 tanaman hias atau bunga hias yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah mudah untuk diperoleh dan juga mudah perawatannya, sehingga dalam mengelola atau dalam merawat tidaklah sangat sulit untuk ditanam. Sehingga untuk Anda komunitas pecinta tanaman hias atau bunga hias bisa menanam atau selain memelihara untuk keindahan rumah, keindahan lingkungan, sehingga bisa kelihatan indah dan menyegarkan udara di lingkungan. Itulah tentang komunitas tanaman hias yang bisa sampaikan
untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba

Nuwun poro marso, Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyuwun dhateng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG ing Jawa Timur kangge ngawontenaken evaluasi lan terus ningkataken kualitas layanan kangge nyegah kasus keracunan ingkang nemahi atusan santri ing Sidoarjo. Kofifa nyuwun SPPG supados ngatosaken jam pengintunan makaman bibar kepanggihaken bon bentenipun jam pengintunan ingkang dipuntugo njalari keracunan datang 600 sekawan santri pondok pesantren Taipompes Mabakuloh Hikam Sidoarjo bibar mam saking SPPG Tanggulangin Kali Tengah. Menika dipun aturaken Kofifa bibar nuweni pasien korban keracunan ingkang tasih dipun rawat wonten ing Rumah Sakit Islam utawi RSI Siti Hajar Sidoarjo. Kofifa nyuwun SPPG supados ngatosaken menika dipun aturaken Kofifa bibar nuweni pasien korban keracunan ingkang tasih diperawat wonten ing Rumah Sakit Islam RSI Siti Hajar Sidoarjo. Kofifa njlentrehaken kejawi nglayani Ponpes Mabakuloh Hikam SPPG kala wau ugi nglayani 18 lembaga pendidikan lintunipun. Dipun njlentrehaken wonten dinten kedadosan keracunan makman saking SPPG rampung dipun masak tabuh gangsal waktu Indonesia kilen lan sak perangan dipun kintun tabuh 7 injing waktu Indonesia kilen. Saengga tabuh sedoso makman kala wau sampun saged dipun maem para siswa lan boten gadah dampak dhateng 18 lembaga pendidikan lintunipun. Miturut Kofifah, rikolo dipun tuweni tasih wonten 17 santri Ponpes Mabakuloh Hikam ingkang tasih dipun rawat wonten ing RSI Siti Hajar lajeng sekawan likur siswa saged wangsul bibar angsal perawatan medis lan 3 santri lintunipun tasih nenggo observasi. Gabungan personil pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Eswahyudi Magetan Balai Besar Wilayah Sungai utawi BBWS Bengawan Solo lan masyarakat sakupengan sami gotong royong ngresiki lingkungan lepen Bengawan Madiun ingkang celak kalian Taman Bantaran Kitha Madiun dan Lanut Eswahyudi Marsma TNI Mohtadi Anjar Legowo ngandharaken kegiatan ingkang libataken antawis 100 personil kala wau mujudaken gerakan TNI peduli sampah wonten pengetan kaping 81 HUT TNI tahun 2016. Miturut dan lanhut lepen mujudaken salah satunggilipun sumber panggasangan ingkang penting boten namung kangge menungso nanging ugi kangge kelajengan ekosistem lan lingkungan sakupengan. Pramila menika dan lanut paring apresiasi datang sedaya pihak ingkang sampun tumut gotong royong ngresiki lepen. Kegiatan kula wau miturut dan lanut tujuanipun boten namung kangge ngresiki lepen nanging ugi dados sarana edukasi kangge ningkataken kesadaran masyarakat supados langkung peduli kangge jagi kersian sarta mbucal sampah wonten panggenanipun. Dipun tegesaken perkawis sampah ing bantaran Madiun boten saged dipun rampungaken lumantar kegiatan reserse kesebat nanging betahaken kolaborasi lan kepedulian sedaya pihak ingkang terus kalajengaken. Kegiatan kala wau dados wujud sinergi TNI pemerintah lan masyarakat kangge ndamel lingkungan ingkang resik asri lan nyaman sarta ngiyataken semangat gotong royong kangge jagi kelestarian alam. Usaha kecil lan menengah UKM kerajinan tas anyaman saking plastik ingkang wonten Desa Pohkonyal Kecamatan Panggur Kabupaten Ngawi saged nyerap puluhan tenaga kerja lokal lan dipun biji saged ningkataken perekonomian keluarga ing wilayah kasebat.
Ingkang gadah usaha kerajinan anyaman tas plastik, komari sekawan doso kasal ngandaraken wonten sekawan doso pekerja ingkang kata-kataipun ibu rumah tangga saged nyambut damel sampingan dados pengrajin utawi penganyam tas plastik. Selaras inggilipun panyuwunan pasar sakmenika sekawan doso ibu-ibu kula wau saged ngasilaken dumugi 1,000 tas plastik anyaman kanthi maneka ukuran lan model saben dintenipun. Komari nyebat usaha kerajinan tas plastik anyaman sampun dipun tekuni wiwit taun 2008. Ningali kawontenan pasar ingkang sae, Komari ingkang saderengipun sadi sayuran nyobi tumut nyadi tas anyaman. Salajengipun amargi kadah panyuwunan pramila kanthi mandiri, Komari wiwit sinau cara anyam ginakaken bahan baku plastik pados karyawan lan saged paham teknis pemasaranipun. Menika dipun lampahi kanthi mboko sekedhik wiwit saking produksi 3 ngantos sekawan rol gulungan bahan plastik sakmenika sampun saged nelasaken antawis 50 ngantos 70 rol gulungan gumantung pesanan. Wondene reginipun saben tas dipun sadi antawis 1,000 ngantos 8,000 kang 100 gumantung model lan ukuranipun. Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung damel program SIM GAPE Pelajar atau SIGAP kangge upaya ningkataken akses pelayanan damel surat izin mengemudi atau SIM tumrap pelajar. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung Adjun Komisaris Polisi Van Danara Oktavian ngandharaken program kolawau dipun rancang kangge fasilitasi pelajar ingkang kangelan ngurus SIM amargi ngleresi kalayan jam sekolah. Dipun mangertosi pelayanan SIM reguler kelaksanaaken tabuh 8 ngantos 12 saengga kadah pelajar ingkang boten saged ngakses layanan amargi tumut pelajaran ing sekolah. Lumantar program SIGAP pelayanan SIM tumrap pelajar dipun pikak saben Rabu tabuh tigang doso menit ngantos sekawan sonten waktu Indonesia Kilen ing Satpas Satlantas Polres Tulungagung. Layanan kolowau pelajar ingkang sampun umur paling sekedik 17 tahun gadah KTP lan kartu pelajar sarta domisili utawi sekolah wonten Kabupaten Tulungagung. Kejawi nyekapi prasyarat administrasi, piyambakipun ugi wajib nglampahi pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, ujian teori dan ujian praktek selaras standar ngedalaken SIM ingkang sampun standar tataran nasional. Ivan negesaken program SIGAP mboten ngirangi tahapan utawi kualitas proses ngedalaken SIM nanging namung kangge nyelarasaken wekdal pelayanan supados langkung ramah tumrap pelajar. Petani ing desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun wiwit ngirangi ngginakaken pupuk lan pestisida kimia lumantar program manajemen tanaman sehat atau MTS. Program kolawau jurung petani manfaataken bahan organik lan hayati ingkang sumadyo ing lingkungan sakupengan kangge njagi tanaman sarta ngendhaleni omo penyakit. Pengeterapan MTS kolawau angsal sengkuyungan saking pemerintah Provinsi Jawa Timur lan Kementerian Pertanian RI. Program kolawau dipun biji selaras kalian upaya pemerintah kangge mujudaken swasembada pangan kanthi kalajengan. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Rahmat ngandharaken MTS jurung ginakaken input pertanian ingkang langkung ramah lingkungan. Petani Klumutan manfaataken sejumlah bahan alami kados buah mojo, godhong suruh lan bakau kangge dipun damel dados pestisida nabati. Petani ugi nanem kembang matahari, kanikir lan marigold utawi kembang tahi ayam kangge taneman refugia. Tanaman kolawau dados panggenan delik musuh alami omo pantun. Miturut Rahmat ngginakaken bahan nabati lan hayati ugi saged bantu ngirangi bioproduksi. Rahmat nyebat pengeterapan pertanian ramah lingkungan ugi njawab nindakaken kawigatosan pasar global dhateng keamanan lan kesehatan pangan.
pawartos ingkang pungkasan. Kalih penerbang tempur saking skadron udara gangsal welas pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Eswayudi Magetan gayuh prestasi penting kangge karieripun inggih kanthi ngrasanaken terbang solo. Kekalih penerbang tempur kalawau inggih menika leda penerbang Andiha Faisal lan leda penerbang Baltasar Wirya Nugraha. Kangge wujud apresiasi Komandan Lanut Eswayudi Marsma TNI Mohtadi Anjar Legowo nematakan badge Half Sierra ingkang sampun sukses ngelampai pendidikan transisi. Miturut dan Lanut menika dados langkah pembuka kangge ngrembakaken karier sarto profesi dados penerbang tempur TNI Angkatan Udara. Miturut Anjar, momentum terbang solo dados tonggak penting wonten proses pembinaan penerbang sarta wujud kepitadosan ingkang dipun paringaken bibareng langkungi tahapan latihan, kerja keras lan pembinaan. Dipun jelentrehaken penyematan bed dados tetenger kangge pangimut-imut bilih saben kualifikasi ingkang dipun gayuh mujudaken hasil saking kerja keras, dedikasi, disiplin lan ketekunan kangge nglampahi proses sinau lan latihan. Bibar penyematan bed kalajengaken tradisi penyiraman toyo kembang dening Danlanut Eswayudi Dangrup 3 Tempur Marsama TNI David Yohan Tamboko Patamboto dateng kekalih penerbang. Para marso namung cekap semanten pawarti kandi basa Jawi lumantar Pro 1 RRI Madiun. Nuwun.

Dun poro marso wulujeng dalu pepanggian wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar program satu RRI Madiun. Kepareng mangke ngantos tabuh 11 dalu badi katoraken gending-gending Jawi. Ingkang sepisan badi katoraken gending kutut gending gambar sawit Pancerono kawiwitan saking bawa Roro Tudir.

kacarita sajroning lakon Duryudana Rabi. Dewi Banowati sedya kadhaupake karo Prabu Duryudana. Ratu Gung Binatara saka nagara Ngastina. Sabenere Dewi Banowati ora sarujuk dhaup karo Prabu Duryudana. Jalaran dheweke ora tresna. Ananging Banowati ora bisa suwala. Kudu mundi dawuhe Kang Rama, yaiku Prabu Salya, supaya gelem nampa panglamare Duryudana. Dewi Banowati saktemene wis duwe rasa tresna karo Raden Janaka. Panengahing Pandhawa iya putrane Prabu Pandhu Dewanata. Nalika tekan dina palakrama, Dewi Banowati njaluk supaya sing maesi penganten putri kudu Raden Janaka. Ing kono Banowati nyuntak isen-isening ati. Menawa sejatine atine ora tresna babar blas marang Duryudana. Atine kebacut kemandhil-kandhil ora lali marang Janaka utawa Permadi. Raden Permadi bingung ngawuningani kahanan Banowati. Apa maneh kenya Sulistyawarna ayu rupane lan merakati. Ananging separo liyane dheweke kudu netepi darmaning satriya utama. Dikepiye wae Prabu Salya wis nibakake pilihan calon mantu kanggo Banowati. Raden Permadi ngerih-rih Banowati supaya gelem dipek bojo Duryudana. Senajan toto lair dadi bojone Duryudana, ananging toto batin tetep sesambungan marang Banowati. Sawise pahargian temanten paripurna, Banowati kaboyong ing negara Ngastina. Dina-dina candhake Permadi asring nemoni Banowati kanthi sesideman. Malah wong loro banjur andon asmara. Nyuntak rasa katresnan tanpa kunangan Prabu Duryudana. Merga nuruti hawa nepsune iku, Banowati dadi wanita mindhak sedeng. Semono uga Permadi kang kudune minangka satriya nindakake laku utama malah kajiret ngrusak pagrayu. Tumindak sedeng ora beda karo tumindake kewan kang ora nganggo pranatan. Kamangka manungsa wis diparingi kaluwihan karo Gusti kang akarya jagat wujud akal lan pikiran. Manungsa luwih mulya tinimbang bangsa kewan. Ananging yen akalan pikiran ora digunakake, anane mung nuruti hawa nafsu, manungsa bakal luwih ino katimbang kewan. Manungsa kang bisa njaga tumindake ana ing dalan bebener, tindakake laku utama kaya wewujudan guci asale saka lemah. Sesawangane katon indah, regane larang, lan tansah dipajang ana papan kang dhuwur minangka hiasan. Anggone ngrumat kudu permati lan ngati-ati, ora saben wong bisa nyekel apa maneh dinggo dolanan. Yen nganti kesinggol, cilike benthet gedhene nganti pecah, guci bakal ajur mumur dadi sewalang-walang. Yen wis mengkono, guci mau rapido maneh karo kreweng sumebar didak-idak wong lan ora ana regane. Semunoko manungso senajan wong sugih mblegedru dhuwur derajat pangkate kondang kaluka ayu utawa bagus pisan, yen nganti tumindak sedeng
mestine derajat bakal asor ora kajen keringan maneh. Kosok baline senajan wong melarat kesrakat pidak pedaraan paribasane. Ora kondang ananging tumindake tansah ngugemi pranatan. Mangkono uga panguwasa uga bisa nuwake tumindak sedeng. Sipat adikang adikung adikuna sapa sira sapa ingsun. Panguwasa sing kudune bisa kanggo sarana nglayani lan ngemong kawula. Kabeh manungsa padha asale saka lemah. Mung kari tumindake sing bedake manungsa iku dadi mulya kaya guci apa kreweng kang ora ana regane.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Berita Audia pendengar ya akan menemani pagi Anda pastinya, dan tentunya untuk mengawali pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi Jumat 4 September 2026 yang juga disiarkan melalui RRI Malang, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumenep, SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang pendengar. Pastinya pagi hari ini nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami baik di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198, dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan pagi ini pendengar, topik kita adalah bagaimana satu kebaikan kecil dapat mengubah lingkungan sosial kita. Apa yang diajarkan Islam ya tentang membangun kebiasaan baik di tengah masyarakat, dan juga bagaimana agar kebaikan yang sederhana itu tadi bisa memberikan dampak yang semakin luas pastinya. Tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kita, pendengar, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khoiri, SAG MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz Coy.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Prita.
1: Alhamdulillah, lama rasanya tidak berjumpa, Je.
2: Lama enggak ketemu.
1: Iya, pagi hari nanti kita akan mendengarkan ya kajian dari Ustaz Choi pendengar hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ustaz, mungkin bisa diberikan mukadimah ya pagi hari ini terkait dengan topik kita, bagaimana satu kebaikan kecil ini dapat mengubah lingkungan sosial kita, dan mungkin nanti juga bisa diberikan contoh-contohnya seperti apa juga, dan bagaimana Islam juga memberikan pandangannya. Monggo silakan Ustaz.
2: Terima kasih Mbak Prita. Pendengar yang berbahagia, sering kita itu beranggapan bahwa perubahan masyarakat itu harus dilakukan dan diawali dimulai dari sesuatu yang besar. Kita juga punya pikiran bahwa butuh dana yang banyak, dan mungkin kita juga membutuhkan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar. Tentu tidak selamanya hal ini benar. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita manfaatkan untuk perubahan masyarakat itu bisa diawali dari hal-hal yang kecil-kecil, tetapi kemudian dilakukan secara berkelanjutan atau secara istiqomah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallam." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berkelanjutan walaupun kemudian amalan itu kecil adanya. Terdapat sebuah kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita. Dikisahkan ada seorang raja yang ingin melihat bagaimana keteguhan masyarakatnya. Dikisahkan suatu hari raja membuat maklumat kepada masyarakatnya agar mereka mengumpulkan sesendok madu yang dikumpulkan di sebuah bejana pada suatu malam. Masyarakat menerima dengan senang hati atas maklumat yang disampaikan oleh raja itu. Tetapi ada sebagian mereka yang berpikiran, "Ah, paling kalau saya membawa sesendok air, tidak ada yang tahu." Apa yang terjadi pendengar yang berbahagia? Betul saja, di waktu yang telah ditentukan, seluruh warga diminta untuk datang ke satu tempat di mana bejana sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, raja mendapati bahwa di bejana itu tidak ada sesendok madu pun yang diharapkan. Karena ternyata semua punya pikiran, kalau saya membawa sesendok air, tentu tidak ada yang tahu. Dari kisah ini, cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mau berbuat baik, mari kita bayangkan sesendok madu itu tidak banyak. Tetapi kalau kemudian sesendok madu itu kita campur dengan air yang jumlahnya satu gelas, tidak sebanding dengan jumlah air itu, tentu rasanya masih kita bisa rasakan. Tetapi kalau kemudian semuanya punya pikiran, ah paling nggak ada yang tahu saya membawa sesendok air, ternyata semua warga punya pikiran yang sama. Maka dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk berbuat kebaikan, mari kita mulai dari kita sendiri, ibda' binafsik. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun itu sebesar biji sawi kecil adanya, oleh Allah itu akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya kalau kita ini berbuat kejelekan walaupun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi pasti suatu hari akan ketahuan. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat kecurangan di tengah kehidupan bersama-sama. Kecil mungkin ya, kita ketemu dengan teman, mungkin menyapa hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Rasulullah mengatakan kepada kita, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin tolikin." Janganlah kita ini meremehkan sebuah perkara yang baik, walaupun hanya sekedar ketemu teman itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Tidak hanya itu saja, Rasulullah juga mengatakan kepada kita, "Ittaqun nar walau bisiki tamrotin." Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya berbagi dengan separuh kurma. Tentu itu tidak banyak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebaikan itu kita lakukan secara terus-menerus, kemudian ikhlas, fa insya Allah itu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Prita.
1: Oke, tapi seringkali Ustadz, kita tuh merasa ragu begitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Karena kok ini hanya sedikit, perasaan-perasaan itu muncul, apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis itu Ustadz?
2: Ya, satu hal yang perlu kita yakini bahwa tidak ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu kemudian sia-sia. Ini yang harus kita yakini. Walaupun kecil adanya. Kenapa? Sekali lagi, bahwa sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu akan berdampak pada diri kita. Minimal bagi kita, kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu kecil Mbak, misalnya di jalan ada batu, kalau kemudian tidak kita singkirkan, itu pasti akan menyebabkan orang lain celaka. Maka ketika kita bisa berbuat sesuatu walaupun kecil adanya, maka itu sejatinya satu, pasti akan menumbuhkan rasa syukur bagi kita. Alhamdulillah, kita ini kok oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Hal yang kecil, tetapi kemudian kalau kita lakukan berulang-ulang, kemudian orang lain itu juga mengikuti, maka lingkungan kita itu akan menjadi baik karena semakin banyaknya orang yang ikut berbuat baik. Contoh yang paling kecil misalnya, kalau di lingkungan kita itu ada donasi, setiap hari nggak usah banyak-banyak lah, 2.000 begitu. Tapi kalau itu dilakukan secara istiqomah, tinggal kita kalikan aja 2.000 kali 360 hari. Maka jumlahnya begitu banyak. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba, oh saya kok dimintai dana segini ya, itu akan terasa berat. Lah disinilah yang harus kita yakinkan bahwa sebuah kebaikan walaupun kecil adanya, kita lakukan secara terus-menerus, fa insya Allah kegiatan itu akan bermanfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Oke, karena nilai sebuah kebaikan itu tidak hanya bergantung pada besar kecilnya saja ya Ustadz ya. Karena maksudnya yang dilakukan terus-menerus begitu, konsisten begitu, dan niat kita. Tapi kadangkala lagi-lagi Ustadz, ketika memang kita sudah berbuat baik begitu ya, tapi tidak mungkin mendapatkan apresiasi atau bahkan justru dianggap remeh begitu. Nah ini bagaimana juga Islam mengajarkan kita agar tetap istiqomah begitu ya, meskipun kita sudah dilakukan, kita sudah melakukan hal baik begitu, tapi kadang apa yang kita terima pun juga apa namanya kurang baik kadangkala. Ini seperti apa Ustadz?
2: Ya, bisa jadi begini, ada orang yang sinis melihat kita begitu ya. Bahasa guyonnya, kok kamu ini kayak baik sendiri aja kan begitu ya. Koyo api-api odiwi katanya kan begitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan, nahnu ashabul haq, bahwa kita ini adalah semuanya orang-orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan, walaupun dicibir orang. Mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Ada orang yang, mohon maaf misalnya, untuk membiayai dirinya sendiri aja susah begitu ya. Tetapi karena dia ingat kebaikan yang dia lakukan itu pasti di kemudian hari itu akan dipanen. Ada contoh petani mangrove gitu ya. Dia habiskan uangnya itu untuk menanam mangrove di apa ini di pinggir-pinggir laut begitu ya. Artinya apa? Bahwa dia berharap betul dengan seperti itu abrasi itu akan tidak terjadi begitu, karena kesediaan kita untuk bagaimana mencintai lingkungan. Maka alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada yang namanya kurikulum cinta begitu. Salah satunya adalah cinta lingkungan. Ada cinta kepada diri sendiri, kepada sesama. Tentu ini adalah luar biasa kalau kemudian kita memahami dengan baik dan benar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi sebagai bentuk cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau itu tidak kita lakukan, maka kemudian itu akan berbahaya. Contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat ada musibah yang menimpa negara Nepal misalnya. Kalau ada satu orang saja yang memberikan informasi bahwa telah datang bencana, maka berapa banyak orang yang bisa terselamatkan andai kata kita bersedia untuk berbagi informasi kepada orang lain. Inilah yang barangkali perlu kita pikirkan secara bersama, bahwa jangan pernah berhenti atau jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, walaupun kemudian kita ini bisa jadi dicibir oleh orang lain. Begitu pangan sendiri aja kurang kok berbagi dengan orang lain kan ya, dimakan sendiri aja kurang kok apa ini berbagi dengan orang lain. Tapi begitu orang itu percaya dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma. Berapa sih kurma yang apa ini hanya separuh kan begitu? Itu artinya kan tidak banyak. Artinya penting bagi kita bahwa ketika kita ini berniat baik dan kita lakukan secara tulus, fa insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan memberikan dampak. Tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, mungkin juga bagi orang lain.
1: Nah, kalau tuntutan atau mungkin kisah dari Rasulullah sendiri ya Ustadz, yang mungkin atau juga dengan para sahabat, yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan sederhana itu juga akhirnya bisa memberikan pengaruh besar. Dan ini bisa kita contoh, meskipun tadi beberapa sudah diberikan juga, disebutkan sama Ustadz Choi gitu. Tapi mungkin dari kisah-kisah Rasulullah juga yang bisa kita teladani sebagai umat Islam seperti apa, terkait dengan hal-hal sederhana yang ini juga membawa kebaikan dan dampak besar juga, Ustaz.
2: Terima kasih Mbak Prita. Satu tahun yang lalu, alhamdulillah saya diberi nikmat untuk bisa berkunjung ke rumah Rasulullah SAW di pedalaman Taif begitu ya, Masya Allah. Kalau kita melihat betapa rumah Rasulullah bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah itu tidak lebar, tidak luas begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan rumah kita, rumah beliau itu tidak sebegitu luas. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah dengan kesederhanaannya, bahkan ditunjukkan oleh mutawif itu di mana tempat Rasulullah mengembala kambing. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah figur yang baik bagi kita, teladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau berdampingan hidup dengan para sahabatnya. Beliau biasa berbagi dengan para sahabat. Misalnya ketika suatu saat ada sahabat yang diundang oleh Rasulullah datang di rumah beliau, beliau menyediakan minuman yang tidak begitu banyak. Tetapi kemudian karena kehebatan Rasulullah, salah satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar. Bagaimana mungkin satu teko susu dibagi dengan 70 orang begitu? Tapi semangat Rasulullah bukan itu sebenarnya. Bagaimana memberikan rasa bahagia untuk para sahabatnya. Satu teko susu yang tidak begitu banyak, tetapi keberkahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dengan para sahabatnya. Ternyata satu teko itu bisa dibagi dengan sahabat yang jumlahnya begitu banyak. Pelajaran penting bagi kita adalah bagaimana kesediaan kita untuk berbagi kepada

0: Lu lain telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nje. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik, silakan pertanyaannya.
1: Saya Ahmad Abdullah dari Jepun, yang setiap satu hari di Bandung, kok begini dekat di era-era global ini dan sangat sangat miris ya. Mengapa kalau dan hemat angkat saya katanya.
0: Mungkin mohon maaf. Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Kurang terdengar jelas di kami, ya? Baik. Terima kasih banyak.
1: Apa saja permasalahan yang diterima dan yang sesuai dengan bahasa yang diterima. Mohon lebihnya dengan sehat, dalam pulau Pantasia. Terima kasih,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ini ya, apa namanya, tadi saya sedikit menangkap begitu karena kurang terdengar.
2: Iya, kurang jelas, terdengar ya. Jelas Mbak Prita.
0: Tapi tadi ya. Ada satu apa namanya yang ditanyakan adalah ketika memang kita sering berbuat baik begitu ya, kenapa seringkali hidup kita malah kurang baik begitu? Tadi kalau tidak salah, apa yang bisa dilakukan ya untuk apa yang mungkin bagaimana cara kita agar tetap istiqomah begitu ya, tetap konsisten ya, lagi-lagi itu Ustadz gitu. Nah ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum saya nanti juga angkat untuk pertanyaan berikutnya.
2: Ya terima kasih Mbak Prita. Ini pertanyaannya alhamdulillah bisa ditangkap begitu ya. Suaranya kurang begitu jelas begitu, yeah. Tapi terima kasih sudah dibantu untuk bagaimana menangkap pertanyaan itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat beliau ini hendak perang begitu ya, ada seorang sahabat yang kemudian datang suan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini pekerja keras, suka membelah batu, tangan-tanganku banyak yang pecah-pecah karena saking beratnya alat yang aku angkat, sehingga dari situlah kemudian tanganku ini pecah-pecah begitu ya. Maka mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ini memberikan pekerjaan yang layak, yang lebih baik dari hari ini begitu. Tetapi apa yang terjadi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya apa, tangan sahabat yang mau diajak perang ini kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian dicium sambil dikatakan, tangan-tangan seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari kasus ini adalah bagaimana sesungguhnya kesediaan kita untuk mencari rezeki Allah dengan sungguh-sungguh, tidak dilihat apakah pekerjaan itu menghasilkan jumlah uang yang banyak begitu, tapi kesungguhan kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun bisa jadi kita sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa ini, usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu, tetapi kemudian justru bisa jadi kesulitan-kesulitan itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Al-Quran memberikan semangat bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu sejatinya adalah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan bagi kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka kalau kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata tidak relate, tidak ada hubungannya dengan kelancaran dan kemudahan rezeki kita, maka jangan putus asa. bisa jadi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu

0: pahalanya tidak diberikan saat ini, tetapi yang perlu kita yakini, mudah-mudahan di akhirat kelak nanti pahala itu akan ketemu dengan kita sehingga menjadi penolong syafaat bagi kita di yaumil hisab.
1: Iya, ibaratnya tabungan begitu nih Ustaz.
0: Iya, bisa jadi begitu.
1: Belum tahu nanti kapan begitu. Penting tetap berpositive thinking begitu ya, atau meyakini bahwa ada hal-hal baik setelah itu begitu. Kita angkat juga di line WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Selamat pagi Mbak Brita. Selamat pagi Pak Ustaz.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana Niki?
2: Dengan Busan Ratu Ibu Wira Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Masya Allah. Okay. Terima kasih.
1: Silakan Bu Ira.
2: Ya. Oke, terima kasih. Lingkungan sosial bisa mengubah karakter manusia melalui proses interaksi, adaptasi, dan proses internal norma yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana dengan proses perubahan karakter itu sendiri? Yang kedua, bagaimana dengan bentuk pengaruh di lingkungan atau lingkungan itu sendiri? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya untuk Pak Ustadz dan Mbak Prita. Semoga sehat selalu.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa ditanggapi dulu Ustadz pertanyaan pertama tadi.
0: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kita ini diperintahkan untuk saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Al-birru husnul khuluqi, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Bagaimana kalau kita ini, mohon maaf, kecil ya, ketemu dengan teman misalnya bilang assalamualaikum kemudian sambil senyum, betapa bahagianya orang hanya sekedar disapa begitu. Tetapi apa ya, sesuatu yang menurut kita ini kecil hari ini menjadi begitu langka, apalagi kalau kita ini hidup di perumahan begitu ya, seakan-akan hidup itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri begitu. Dengan tetangga tidak ada yang kenal, amat gitu ya, perhatian amat begitu. ada yang bilang begitu. Kita ini sosial misalnya begitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun kita ini hanya sekedar menyapa begitu, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita ini menganggap remeh terhadap sebuah kebaikan, walau antal ka akhaka biwajhin talikin begitu. Walaupun kita ini ketemu dengan teman kita menampakkan wajah yang berseri-seri begitu. Okay. Itu adalah energi yang positif begitu. Kalau kita ini ketemu dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, mengucapkan salam sambil senyum, kelihatannya sederhana begitu ya.
1: Sangat sederhana.
0: Iya, tetapi bagi orang yang hatinya ini sudah dipenuhi dengan problem sosial begitu ya, suntuk setiap hari pusing gitu ya, pusing dengan anaknya, pusing dengan suaminya, atau pusing dengan istrinya begitu, tidak nyaman, merasa hidup di lingkungan, kenapa kita ini kok membuat neraka dalam diri kita sendiri begitu ya. Maka kalau pada saat itu, mohon maaf, kita bisa memberikan nasihat kecil saja untuk saudara kita yang sedang menghadapi masalah besar, maka itu sejatinya adalah energi yang sangat positif dan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Maka sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan walaupun hanya sekedar menyapa, mengucapkan salam. Apalagi kalau kemudian ketika ada orang lain mendapatkan musibah, kita bisa berempati, berbagi bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Itulah agama mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udban. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengingatkan kepada kita bagaimana kita pentingnya menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa aminu sholihat, bahwa orang-orang yang memperhatikan waktu itu tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu kalau kita membincangkan tentang amal soleh itu ragamnya itu banyak begitu ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sifatnya kompleks begitu Mbak Prita. Maka watawasaw bil haq, untuk saling berwasiat bagaimana agar kita ini selalu berbuat kebaikan. Karena apa? ada orang yang punya pikiran begini. Berbuat jujur hari ini kan tentu menjadi sesuatu yang langka begitu ya. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kita ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dianjurkan untuk berbuat jujur karena sejatinya kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Ada juga yang bilang begini, jujur acur goroh nguripi katanya.
1: Iya, kata-kata jujur acur itu sering gitu kadang-kadang saat ya.
0: Iya, padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mari kita bayangkan kalau semuanya berperilaku seperti itu, maka kehancuran sebuah masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau semua punya pikiran bahwa sesuatu yang jelek itu menjadi satu tradisi, maka tidak ada tersisa sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Maka yang terjadi adalah masyarakat ini kemudian hidupnya tidak teratur, kemudian ya kehancuran yang terjadi begitu.
1: Oke, baik. Semua tadi menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Ira dari Sidoarjo, benar dari Surabaya. Saya angkat juga di line WhatsApp ya setelah Bu Ira. Ini ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Bu Tika pertanyaan.
3: Ya, assalamualaikum Mas Guru.
0: Waalaikumsalam Bu Tika.
3: Ya, Mas Guru. Gini anu Mas Guru nggih, gini ada di lingkungan jauh gitu nggih. Ini ada ustaz gitu, kalau misalnya mengadakan pengajian rutin di lingkungan itu, beliau itu kalau di dalam ceramahnya itu enggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus apa lingkungan itu, orang-orang itu, ibu-ibunya jamnya itu enggak menggubris gitu loh apa yang dipaparkan beliau di kajian itu gitu. Itu bagaimana kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Ustadz gitu? Kalau soalnya enggak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Dia itu misalnya kalau ada iuran-iuran gitu untuk sedekah ini itu, dia itu mesti ngresuloh gitu. Bahasa kita itu ngresuloh. Oh, untuk ini untuk apa gitu. Itu gimana menurut panjenengan? Apa paparan beliau itu apa nggak sah gitu loh maksudnya itu, karena sudah nggak dihiraukan sama masyarakat itu.
1: Okay.
3: gitu aja Ustadz, terima kasih Mbak Prita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi dulu Ustadz.
0: Iya, kita jeda. Dakwah bilhal itu ternyata penting. Dakwah dengan contoh itu penting.
1: Okay.
0: Maka ibda binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita ini mengajak orang lain, mari kita memulai dari kita sendiri, daripada kemudian kita ini mendapat label jarkoni begitu ya, bisa berujar tapi ora iso nglakoni. Kan suatu pernyataan yang gak enak banget begitu Mbak Prita ya. Ngajak orang lain tetapi kemudian kita sendiri tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak ikhlas kan begitu ya. Tetapi yang harus kita yakini adalah satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, maka sekalipun orang itu tidak melakukan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Persoalan kemudian ada orang yang jarkoni itu tadi, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, bisa memberikan nasihat tetapi kemudian bisa jadi mungkin yang bersangkutan itu karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk berbagi.
1: Okay.
0: Ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang lain mengajak kebaikan tetapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Lain halnya kalau kemudian ada yang mengajak kebaikan tetapi setiap saat membikin onar terus gitu ya. Ini yang barangkali kontras di dalam kehidupan kita bersama-sama. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisik kita merotin begitu. Jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma begitu. Artinya bahwa beramal baik itu tidak usah dibayangkan yang gede-gede gitu.
1: Okay.
0: Syukur kalau kemudian kita ini bisa melakukan sesuatu dalam jumlah skalanya yang besar. Tetapi kita mulai dari hal yang kecil-kecil tetapi dilakukan secara istiqomah, fa insya Allah itu akan memberikan manfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Okay. Baik, jadi memang tadi ya berdakwah itu juga dengan contoh pada akhirnya harusnya seperti itu ya. Tapi memang dari kita masyarakat tetap bagaimana bersikapnya? Karena tadi kan banyak yang sudah menghiraukan begitu ya Ustadz J. Ini apa yang bisa kita lakukan juga ketika seperti itu?
0: Ya kalau sudah ada seperti itu, ini berartinya kan mufakat untuk kejelekan kan gitu ya. Jadi kalau kemudian ada mohon maaf ya, ya apa ini, ungdur makola wala tangdur mangkola kan begitu ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat apa ini siapa yang menyampaikan.
1: Okay.
0: Dalam konteks seperti ini yang perlu untuk kita pahami secara bersama adalah kebaikan adalah tetap sebuah kebaikan. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari manfaatnya akan datang kepada kita sendiri. Ada sebuah cerita begitu Mbak Prita, ketika ada orang yang rumahnya pinggir sawah begitu, setiap jam 11 siang itu beliau ini masak nasi begitu, kemudian ada sayurnya, setiap orang yang pulang dari sawah itu diampirkan gitu ya, disuruh singgah, monggo pinarak katanya, begitu makan seadanya. Ketika begitu dilakukan bertahun-tahun tuh anaknya protes begini, "Bu, wong kita ini makan sendiri aja susah, kenapa sih jenengan gak suka berbagi dengan orang lain?" Kata ibunya, apa sederhana, "Jangan pernah engkau berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk masa depan kalian," katanya. Ibu berharap suatu saat kalau kemudian anak-anak ini pergi di satu tempat kemudian kelaparan, maka amalan ini mudah-mudahan sebagai bekal suatu saat kalau kemudian kalian kelaparan itu ada orang yang menolong. Coba bayangkan.
1: Okay,
0: ya. Itu penting begitu.
1: Menanamkan itu ya.
0: Iya, menanamkan sebuah kesadaran bagaimana berbagi dengan orang lain.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita jeda sejenak dan pastinya tetap bersama kami pendengar di Mutiara Pagi Berjalan Jaringan Se-Jawa Timur.
4: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ani marbunun fihima kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Iya, masih bersama kami pendengar pagi ini, dan saya melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini, Ustadz Coy, yang masuk ya di WhatsApp Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustadz Miftah, sehat selalu. Ini mau bertanya, kadang yang kita anggap musibah ternyata menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Begitu juga untuk kebaikan yang kita lakukan, yang perlu diubah bukan selalu kejadiannya. Bagaimana cara kita memandangnya, Ustadz Coy?
5: Musibah.
4: Bu Yayu di Madiun.
5: Musibah bagi kita tapi rezeki bagi, orang lain.
4: Iya, ini seperti apa?
5: Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dari satu sisi ada orang yang mendapat musibah tapi ternyata musibahnya itu menjadi rezeki orang lain. Begini, pendengar yang berbahagia, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang mulus-mulus saja begitu ya. Okay. Bahwa ujian hidup itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Walayabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Kan begitu. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, rasa khawatir gitu ya, minal khauf. Ada rasa perasaan khawatir, cemas, ras khawatir kalau suatu hari nanti kemudian kita ini tidak bisa makan begitu ya. Ada yang menarik begitu ya, misalnya yakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak keluar dari qada qadarnya Allah. Okay. Maka penting bagi kita meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada qadar, ketentuan Allah, baik itu yang positif maupun negatif. Bisa jadi kita ini suatu hari kehilangan harta benda begitu ya, dan harta benda itu ditemukan orang lain, maka itu sejatinya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah yang diberikan kepada orang lain. Keyakinan-keyakinan ini penting, Mbak, biar kalau suatu saat kita mendapat musibah itu tidak mengeluh begitu ya, tetapi justru kita kemudian hadir di dalam hati kita, oh semuanya sudah dalam koridor qada-qadarnya Allah begitu ya. Itu insya Allah jatuhnya enak, jatuh kok enak ya.
4: Hatinya lebih tenang.
5: Iya, hatinya gitu. Lebih tenang begitu ya. Bukan jatuhnya kok
4: jatuhnya
5: enak.
4: Kok enak.
5: Iya, jatuhnya kok enak.
4: Kan udah jatuh sebenarnya.
5: Iya. Orang kalau sudah kehilangan kemudian diratapi, enggak akan selesai kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita putuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah sesuatu yang oleh Allah sudah takdirkan untuk kita. Maka kalau begitu itu enak rasanya. Tidak muncul masalah baru. Kemudian yang terjadi apa ini? Rasanya capek, lelah begitu ya. Kenapa? Kita itu tidak boleh loh di dalam menjalani kehidupan kemudian andai saja begitu ya. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan sampai kalau kemudian kita ini mendapatkan musibah kemudian andai kata saya nggak lewat situ, maka nggak akan terjadi tabrakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa tabrakan itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Mudah-mudahan dengan sakit yang kita terima itu menjadi pengurang dosa bagi kita. Bisa jadi apa yang kita miliki kemudian hilang itu adalah cara Allah membersihkan atas kekayaan yang kita terima. Itu yang penting sebenarnya yang harus kita pahami.
4: Oke, jadi memang meyakini qada dan qadarnya Allah tadi ya, Ustadz nggih. Dan itu memang seringkali memang sulit begitu ya.
5: Sulit.
4: Harus kita paksa begitu agar tadi juga menghadirkan hati yang lebih tenang begitu ya. Karena di balik setiap musibah katanya banyak hikmahnya ya.
5: Betul.
4: Ini memang betul begitu. Oke, Ustadz, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suhartini ya. Apakah memberi konsumsi setiap kerja bakti di lingkungan kita itu satu kebaikan kecil yang bisa mengubah wajah lingkungan sosial kita dan menyapa tetangga dengan mengucap salam dan juga kebaikan kecil? Mungkin singkat saja, Ustadz Coy, silakan.
5: Ya, Masya Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau kita mau sedekah enggak usah nunggu kaya. Mm-hmm. Tetapi ramah pun merupakan sedekah sosial begitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin apa ini berbuat baik, enggak usah nunggu jadi orang terkenal begitu ya. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang kemudian efeknya atau dampaknya itu bisa dirasakan. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan empat golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Betapa indahnya kalau kemudian di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa berbagi makanan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang lapar begitu ya. Apalagi baru kerja bakti kemudian capek gitu ya. Siang hari Bapak-Ibu sekalian membawa apa ini es misalnya kan begitu ya, membawa makanan-makanan yang menurut kita ini enggak begitu banyak harganya begitu, enggak begitu mahal harganya. Tetapi kesediaan kita berbagi kepada orang lain, apalagi orang ini dalam keadaan memang betul-betul lapar begitu ya. Ternyata amalan yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi alat yang menyebabkan kita ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Bita.
4: Kebaikan kecil pokoknya apapun itu dilakukan konsisten ya, dan ikhlas tadi Ustadz ya, itu insya Allah juga membawa kebaikan untuk kita. Baik Ustadz Choi, mungkin terakhir ya, kesimpulan kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini, sekaligus juga bisa memberikan doa untuk kita semuanya sebagai penutup, silakan.
5: Terima kasih Mbak Brita. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi dengan orang lain, tidak harus menunggu kita ini kaya begitu ya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu beragam banyak apa ini jenisnya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ada orang lain kesusahan, kemudian kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sekedar menghibur dan memberikan saran yang positif bagaimana menapaki masa depan yang lebih baik, itu adalah sebuah nasihat sosial yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang lain yang memang sedang kekurangan, sedang kelaparan, tetapi yakinilah bahwa kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, maka itu sejatinya adalah menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi kepada orang lain maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit. Maka jangan pernah kita ini menganggap remeh sebuah amalan yang kecil di tengah kehidupan kita bersama. Saling menyapa, saling memaafkan, saling tegur, saling mengingatkan, ini adalah amalan-amalan yang kecil adanya tetapi memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin rumit karena ego kita masing-masing yang sangat besar. Maka menumbuhkan konflik-konflik, maka kesediaan kita untuk saling memaafkan, saling menyapa, ini adalah energi yang positif yang perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan keberkahan Allah akan datang di tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kecil adanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang kita cinta yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi madawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa himdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunia. dunya min adzabil akhirah wa min fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz Choi untuk pemaparannya, kajian pagi ini, dan juga doanya untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas juga, Ustadz Choi.
5: Iya, terima kasih Mbak Prita.
4: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur, dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
6: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, inilah Warta Pagi RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 RRI, bersama pembaca berita tamu kami, reporter senior Sofian Hafid.
1: Kalau kita bicara intensitas pengiriman, kita tidak bisa dipukul rata ya, karena kan dasarnya kan jumlah jiwa dan kebutuhan air.
2: Kalau problem sebenarnya nggak ada, cuman dari hal yang kemarin keluarnya desil ini kan masyarakat kaget, tetapi pemutakhiran masih bisa dilakukan.
3: Tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat masyarakat, biar masyarakat itu tidak lagi harus membeli beras ke tempat lain.

0: Selamat pagi saudara. Warta pagi Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Pemerintah Kota bersama Badan Pusat Statistik Kota Madiun membuka ruang pemutakhiran dan verifikasi data yang desilnya dinilai tidak sesuai. Masyarakat dagangan Kabupaten Madiun menerima bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan. Selain 3 topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Sofyan Hafid. Pedagang dan pembeli di Pasar Besar Madiun mengeluhkan harga daging ayam ras yang masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Laporan Ulfa Larasati.
1: Harga daging ayam ras di Pasar Besar Madiun masih cukup tinggi di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski sempat turun tipis dibanding dua hari sebelumnya yang menyentuh Rp42.000 per kilogram, lonjakan harga ini dikeluhkan baik oleh pedagang maupun konsumen. Salah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Besar Madiun, Purwati, mengungkapkan bahwa tren kenaikan ini sudah berlangsung sejak beberapa pekan, tepatnya sejak dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Ia menjelaskan pergerakan harga merambat naik dari kisaran Rp35.000 hingga melampaui Rp40.000 per kilogram.
2: Sudah dapat pula 40, kalau kemarin Nusa 42. Hari ini agak turun sedikit naik kemarin naik, ini agak turun sedikit cuma 500.
1: Menurut Purwati, kondisi ini berdampak signifikan terhadap volume penjualannya. Dari yang biasanya mampu menjual hingga 50 kg per hari, kini penjualannya merosot menjadi sekitar 20 kg saja. Purwati berharap harga daging ayam ras dapat segera kembali stabil agar tidak semakin membebani daya beli masyarakat maupun perputaran modal pedagang. Dampak lonjakan harga ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang pembeli, Eni, mengaku harus memangkas porsi belanjanya demi menghemat pengeluaran harian.
3: Ya, sangat berpengaruh ya harga naik ini ayamnya. Bisa sampai 40 ini. Biasanya kita belinya 1 kilo setengah. Tapi karena harganya naik, jadi kita belinya hanya setengah kilo aja.
1: Eni berharap harga daging ayam ras dapat kembali melandai dan stabil agar kebutuhan pangan harian rumah tangga tetap dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih sebagai dampak kekeringan. Laporan Angela Reska.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat, hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut terus bergerak untuk memastikan kesesuaian prosedur pengajuan yang akan ditindaklanjuti oleh BPBD. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menerangkan, dropping air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Meski begitu, intensitas pengiriman tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah warga yang membutuhkan air bersih.
5: Kalau kita bicara intensitas pengiriman, kita tidak bisa dipukul rata ya, karena kan dasarnya kan jumlah jiwa dikalikan kebutuhan air. Nah, liternya itu kan satu liternya kan kita menggunakan engkel, jadi kalau di beberapa titik memang menggunakan tangki juga, kebanyakan karena Medan kita kan pakai engkel yang 3.000 liter isinya. Jadi ya tinggal kita membagi saja, kalau di situ berarti ada sekian ribu jiwa butuh berapa rit, yaitu tinggal mengalikan saja. Rata-rata sekitar sehari itu 70-an sekian rit.
4: Melalui penanganan tersebut, data desa yang membutuhkan dropping air bersih dipastikan berkurang. Namun data akan terus diperbarui karena BPBD Pacitan akan melakukan asesmen dan verifikasi sebelum mengirimkan bantuan. Mengacu pada prediksi BMKG, puncak musim kemarau dimulai pada bulan Agustus hingga bulan November mendatang. Erwin mengatakan, saat ini sejumlah sumur di wilayah Pacitan Kota telah mengalami kekeringan. Padahal secara umum, sumur yang menjadi titik sampling BPBD tersebut tidak pernah mengalami kekeringan pada musim kemarau periode sebelumnya, seperti di Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Peloso, dan Desa Tanjung Sari. Lebih lanjut, Erwin menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun bersama Badan Pusat Statistik Kota Madiun membuka ruang pemutakhiran dan verifikasi data bagi warga yang desilnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Laporan Aris Deka.
6: Ketidaksesuaian status desil dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya memicu kebingungan beberapa warga Kota Madiun. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun kini melakukan pemutakhiran dan verifikasi data. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA telah turun ke lapangan. Pemutakhiran data juga berlangsung di sejumlah kelurahan. Menurut dia, persoalan yang muncul bukan semata-mata kondisi warga di lapangan, melainkan perubahan status desil yang membuat sebagian masyarakat terkejut. Sebagian warga menilai posisi desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Bagus mengatakan masyarakat masih dapat memperbarui data tersebut. Ia meminta warga, terutama yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 5, memeriksa kembali status mereka.
7: Kalau problem sebenarnya nggak ada, cuman dari hal yang kemarin keluarnya desil ini kan masyarakat kaget gitu aja. Tetapi bahwa pemutakhiran masih bisa dilakukan. Sebenarnya ini kita bisa melihatnya positif negatif begitu. Positifnya adalah masyarakat serius untuk selalu ngecek hari ini diingatkan. Kalau negatifnya orang kalau tiba-tiba kaya berpikir, wah saya kaya juga kaget, itu lumrah.
6: Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, penetapan desil didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang bersumber dari registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Menurut Aziz, Reksosek merupakan hasil integrasi sejumlah basis data dari berbagai institusi. Data tersebut antara lain berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan, P3KE, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, serta data BPJS. Seluruh data itu kemudian dipadankan berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK.
8: Berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2025, BPS diberikan penugasan untuk pengelolaan datanya. Jadi data ini sifatnya dinamis. Data ini dinamis, jadi setiap saat ada pembaruan-pembaruan data. Ada sumber data baru akan ditambahkan di sana. Ini karena sifatnya dinamis tadi saya sampaikan bahwa jadi masyarakat monggo silakan jika memang merasa tidak sesuai desilnya silakan melakukan pemutakhiran data.
6: Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui jalur formal dengan mendatangi kantor kelurahan atau dinas sosial. Pembaruan juga dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun aplikasi Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Melalui kanal tersebut, warga dapat mengusulkan perubahan data maupun menyanggah data yang dinilai tidak sesuai. Aziz mengatakan BPS Kota Madiun juga mendapat akses untuk membantu proses verifikasi, khususnya bagi penerima Program Indonesia Pintar PIP yang mengalami perubahan status desil. Aziz mengatakan rata-rata 5 hingga 10 keluarga datang ke kantor BPS Kota Madiun setiap hari untuk melakukan pembaruan atau verifikasi data. Namun, ia menegaskan BPS hanya membantu proses verifikasi. Keputusan mengenai perubahan posisi desil tetap ditentukan oleh sistem berdasarkan data yang telah diperbarui. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masyarakat di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun menerima bantuan pangan beras masing-masing sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Laporan Ulfa Larasati.
1: Penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi periode Juli, Agustus, dan September 2026 mulai menyasar wilayah Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Pendistribusian dilakukan secara serentak di kantor-kantor desa setempat, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras. Salah seorang penerima manfaat di kantor desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Sri Endah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya bantuan beras tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
9: Ya, alhamdulillah, senang sekali, Mbak. Istilahnya sangat membantu perekonomian. Ya, kedepannya terus berjalan lancar karena sangat membantu perekonomian.
1: Sri mengaku ini merupakan kali kedua dirinya menerima bantuan pangan. Beras sebanyak 30 kg yang diterima diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan 5 anggota keluarganya selama 3 bulan. Ia pun berharap program bantuan pangan ini dapat terus berjalan lancar ke depan. Secara terpisah, pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Madiun, Agung Saryanto, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan dan stabilitas komoditas beras di tingkat warga.
10: Tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk menjaga stabilitas harga beras itu sendiri di tingkat masyarakat, biar masyarakat itu tidak lagi harus membeli beras ke pasar atau ke tempat lain. Jadi masyarakat yang sudah menerima bantuan beras ini kan akhirnya akan mengurangi porsi belanja mereka khususnya terhadap beras. Dan ini tentu saja akan menjaga tingkat inflasi khususnya beras, pangan menjadi lebih stabil.
1: Agung menambahkan, secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun menyasar 107.231 penerima bantuan pangan atau PBP. Dengan alokasi 30 kg per penerima untuk jatah 3 bulan, total beras yang disalurkan mencapai 3.216.930 kg atau sekitar 3.200 ton. Penyaluran beras bantuan pangan di Kabupaten Madiun dilakukan secara bertahap. Seluruh proses pendistribusian ini ditargetkan selesai pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Ulfola Resati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Setelah melalui proses panjang, Riyin Nur Asiah akhirnya dilantik menjadi Ketua DPRD Magetan definitif. Adapun mantan ketua sebelumnya masih berstatus sebagai anggota dewan. Laporan Yusron Al-Fatah.
11: DPRD Kabupaten Magetan memasuki babak baru dalam struktur kepemimpinannya pasca mencuatnya kasus korupsi dana pokir hingga menyeret nama ketua dewan. Adalah Riyin Nur Asiah yang resmi dilantik sebagai Ketua Dewan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Magetan menggantikan Suratno yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut namun kini ditahan karena kasus korupsi dana pokir. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan dan pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur terkait pengangkatan pimpinan DPRD Magetan. Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwadi mengatakan setelah pengucapan sumpah janji, pimpinan yang dilantik langsung dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurutnya, DPRD Magetan tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi setelah perubahan struktur pimpinan tersebut. Sejumlah agenda pembahasan anggaran telah menunggu dan akan segera dilanjutkan.
12: Setelah mengucapkan sumpah janji langsung usah menjadi ketua DPRD. Ini rapat-rapat membahas UAPPAS baik perubahan 2026 dan induk 2027.
11: Sementara itu, Suratno yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Magetan tetap berstatus sebagai anggota DPRD. Pergantian tersebut hanya mengakhiri jabatannya sebagai ketua, sedangkan statusnya sebagai anggota legislatif masih melekat. Terkait perkara hukum yang tengah dihadapi Suratno, Yok menjelaskan status keanggotaan DPRD akan mengikuti proses hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila proses perkara telah memasuki tahapan persidangan, Suratno dapat dikenai pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD selama proses peradilan berlangsung.
12: Itu kan nanti nunggu Pak Ratno dulu, nunggu Pak Ratno inkrah secara ketetapan hukumnya. Jadi Pak Ratno ini masih anggota DPRD aktif, pemberhentian sementara. Ya selama itu, selama proses peradilan, nanti keputusan hukum tetapnya. Ya sebelum itu, setelah ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan dihentikan.
11: Meski demikian, selama belum terdapat ketentuan pemberhentian tetap, hak-hak tertentu sebagai anggota DPRD masih tetap diterima. Namun, pemberhentian sementara akan berdampak pada sejumlah tunjangan yang sebelumnya melekat pada jabatan tersebut. Yok menambahkan, status Suratno setelah proses hukum selesai nantinya akan bergantung pada putusan hukum yang telah berkekuatan tetap serta sikap partai politik. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua Definitif DPRD Magetan yang baru, Riin Nur Aisyah, menargetkan pengembalian kepercayaan publik terutama pasca mendua kasus dana pokir. Kembali laporan Yusron Al-Fatah.
11: Bayang-bayang kasus korupsi dana pokok-pokok pikiran dana pokir menjadi pekerjaan rumah Ketua Definitif DPRD Kabupaten Magetan, Riin Nur Aisyah. Pasca ia disahkan dan dilantik sebagai Ketua DPRD, menggantikan Ketua sebelumnya. Ia menargetkan pembenahan internal dan eksternal lembaga legislatif sebagai salah satu langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Menurut Riin, upaya memperbaiki citra lembaga tidak cukup dilakukan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui pelaksanaan tugas dan kinerja para anggota Dewan. Ia mengakui kepercayaan masyarakat terhadap DPRD perlu terus dibangun. Ia menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditata dan disinkronkan, baik dalam urusan internal DPRD maupun hubungan kelembagaan dengan pihak luar. Pembenahan tersebut, kata Riin, menjadi salah satu agenda yang akan didorong setelah dirinya resmi memimpin DPRD Kabupaten Magetan secara definitif. Riin juga meminta dukungan masyarakat termasuk media untuk ikut memberikan masukan dan menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, informasi dari media dan masyarakat langsung dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD untuk mengetahui persoalan yang terjadi di Kabupaten Magetan.
13: Media, pers, Burin kutuk. Suara dari jenengan semua supaya Burin tahu seluruh yang terjadi di Kabupaten Magetan. Mohon nanti ke depan kita lebih baik lagi, sinergi lagi. Ayo bismillah kita bareng-bareng memperjuangkan masyarakat Kabupaten Magetan. Target ke depan yang pertama kita tata dulu, baik internal maupun eksternal. Banyak-banyak hal yang harus dibenahi, diluruskan dan disinkronkan. Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya. Karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Insya Allah dengan sinergi, saya, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan yang masih ada akan bahu-membahu sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Bismillah kita perbaiki citra diri DPRD Kabupaten Magetan.
11: Riin pun berharap seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD dapat bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Riin menilai kerja sama internal menjadi penting untuk memperbaiki kinerja sekaligus citra DPRD di mata masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bupati Pacitan mengapresiasi sinergi yang terjalin harmonis antara pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Kejaksaan Negeri Pacitan di dalam pendampingan hukum tata kelola pemerintahan. Laporan Angela Reska.
4: Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengapresiasi sinergi antara pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Kejaksaan Negeri Kejari Pacitan dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sinergi yang terjalin harmonis menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang sehat, kondusif, serta berpihak kepada masyarakat. Bupati Pacitan atau yang akrab disapa Mas Aji menilai Kejari Pacitan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis khususnya melalui pendampingan hukum dalam tata kelola pemerintahan.
14: Alhamdulillah, sinergi yang harmonis antara Kejaksaan Negeri Pacitan dan pemerintah Kabupaten Pacitan selama ini telah terbukti mampu menciptakan iklim pembangunan daerah yang sehat, kondusif, dan berpihak pada masyarakat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Pacitan yang tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan hukum demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
4: Selain itu, Mas Aji juga mengapresiasi inovasi Kejari Pacitan dalam menggelar kompetisi film pendek sebagai bagian dari kampanye anti korupsi. Menurutnya, karya yang dihasilkan para finalis tidak hanya menjadi bagian dari sebuah kompetisi, tetapi juga mampu menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat melalui cara yang menyentuh. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Antusias peserta dalam workshop jurnalistik, broadcasting, dan konten kreator yang digelar RRI Madiun cukup tinggi. Kegiatan serupa direncanakan akan digelar lebih besar pada tahun mendatang. Laporan Aris Deka.
6: Antusiasme masyarakat mengikuti workshop jurnalistik, broadcasting, dan konten kreator yang digelar RRI Madiun cukup tinggi. Sebanyak 84 peserta ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi rangkaian acara RRI Fest memperingati HUT ke-81 RRI. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan pelajar dan

0: Kedepannya kami bisa memberikan materi-materi dan juga acara seperti ini lagi, tidak hanya untuk kalangan profesional, pelajar, mahasiswa. Nantinya tidak menutup kemungkinan untuk para mereka yang masih anak-anak, masih TK, itu nanti kami juga akan berusaha untuk melibatkan itu semuanya di edisi berikutnya.
1: Kepala LPP RRI Madiun, Kukuh Setio Budi Akhrianto menegaskan, workshop tersebut tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial maupun penyampaian teori. Peserta diharapkan mampu menyerap materi dan mengimplementasikannya dalam karya masing-masing. Workshop tersebut juga menjadi sarana edukasi literasi media di tengah derasnya arus informasi, khususnya di media sosial. Kukuh menekankan pentingnya masyarakat memahami prinsip dasar jurnalistik, termasuk unsur 5W plus 1. Menurut dia, kelengkapan informasi menjadi penting untuk mencegah masyarakat menerima informasi secara sepotong. Terlebih, tidak sedikit konten lama yang kembali beredar di media sosial tanpa konteks waktu dan lokasi yang jelas.
2: Saya berharap banyak bahwa workshop ini tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar menyampaikan teori dan sebagainya, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan, mereka peserta itu bisa aktif, bisa bertanya sesuatu yang perlu diketahui, kemudian bagaimana mau cara menggali apa informasi, cara menyampaikannya, bagaimana mengolahnya, kemudian kalau sudah nyampe di masyarakat itu kira-kira itu benar-benar bermanfaat enggak? Itu yang penting.
1: Selain jurnalistik, peserta juga mendapatkan materi mengenai perkembangan dunia penyiaran dan adaptasi media radio terhadap teknologi digital. Kuku mengatakan RRI tidak dapat berdiam diri menghadapi perubahan zaman. Konvergensi media menjadi bagian dari upaya RRI menjangkau masyarakat melalui berbagai platform. Menurut Kuku, RRI juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan menyuarakan nilai-nilai keindonesiaan melalui seluruh platform yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: PT KAI Daop 7 Madiun bersama Raifan berkolaborasi mengedukasi keselamatan sejak dini kepada pelajar. Laporan Dayu Suwarno.
4: PT KAI Daop 7 Madiun berkolaborasi dengan Railfans dalam kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan mengajar di sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian KAI Daop 7 Madiun dalam memberikan edukasi kepada generasi muda, khususnya mengenai pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan di sekitar jalur kereta api. Dalam kegiatan tersebut, unit pengamanan Daop 7 Madiun memberikan sosialisasi mengenai keamanan dan keselamatan di jalur kereta api kepada para siswa, di mana edukasi disampaikan dengan pendekatan yang mudah dipahami anak-anak, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri maupun perjalanan kereta api di sekitar jalur kereta api. Keterlibatan Railfans dalam kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi positif sehingga komunitas Railfans tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem perkeretaapian, tetapi juga dapat turut berkontribusi dalam menyebarluaskan pesan keselamatan serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa edukasi keselamatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk komunitas pecinta kereta api.
5: Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga melalui kegiatan seperti ini kami ingin mengenalkan dunia perkeretaapian sekaligus menanamkan kesadaran kepada anak-anak sejak dini mengenai pentingnya menjaga keselamatan di sekitar jalur kereta api. Kami juga mengapresiasi keterlibatan Railfan dari Pecel 63 Madiun yang turut berkolaborasi memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Menurut Tohari, kolaborasi dengan komunitas menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan edukasi keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat. Sehingga dengan semakin banyak pihak yang peduli dan memahami aturan keselamatan, diharapkan tercipta lingkungan sekitar jalur kereta api yang semakin aman. KAI Daop 7 Madiun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di jalur kereta api, tidak bermain atau berdiri di sekitar jalur kereta api, serta selalu mematuhi ketentuan keselamatan di perlintasan sebidang. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

0: Kelompok bermain Al-Irsyad Kota Madiun menggelar kegiatan outdoor training di pekarangan Pangan Lestari, Pari Mandiri untuk mengenalkan lingkungan serta menanamkan kepedulian terhadap alam kepada anak sejak usia dini. Laporan Sabrina.
1: Pemerintah Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun menyambut positif pemanfaatan pekarangan Pangan Lestari P2L Pari Mandiri sebagai sarana edukasi lingkungan. Dukungan ini terlihat saat menerima kunjungan outdoor learning dari para siswa kelompok bermain KB Al-Irsyad Kota Madiun. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengenal jenis sayuran yang dikonsumsi sehari-hari serta belajar proses menanam secara langsung. Lurah Manisrejo Lili Wuri Apriyati, SPI, mengaku sangat mendukung kegiatan edukatif sekolah yang memanfaatkan kawasan hijau di wilayahnya tersebut.
2: Kami juga sangat senang kalau anak-anak berkunjung ke P2L Pari Mandiri ini. P2L kan pekarangan pangan lestari. Jadi anak-anak di sini belajar untuk mengetahui tentang tanaman-tanaman, sayur-sayuran yang biasa dimakan sehari-hari. Itu ternyata perjuangannya itu sangat effort sekali ya untuk menanam. Itu adalah pembelajaran untuk anak-anak.
1: Melalui kunjungan ini, pihak kelurahan berharap anak-anak dapat mengambil pelajaran berharga serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih menghargai makanan dan menjaga kelestarian lingkungan sejak dini. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun menyambut positif pemanfaatan pekarangan pangan lestari, Pari Mandiri sebagai sarana belajar dan edukasi lingkungan. Kembali laporan Sabrina.
1: Kelompok bermain Al-Irsyad Kota Madiun menggelar kegiatan outdoor learning di kelompok pekarangan pangan lestari KP2L Pari Mandiri Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran berbasis proyek bertema berkebun untuk mengenalkan lingkungan kepada anak sejak dini. Kepala Sekolah KB Al-Irsyad Santi Noviana menjelaskan, selama kegiatan anak-anak kelompok bermain diajak mengenal aneka tanaman sayur, buah-buahan, olahan pangan, hingga edukasi pemilahan sampah.
3: Jadi ini adalah bagian rangkaian pembelajaran yang dimana temanya kebetulan adalah berkebun. Tujuannya salah satunya adalah mengenalkan tentang perkebunan anak lebih dini. Selain itu tadi di sini juga banyak dikenalkan mulai dari sayuran, kemudian macam-macam buah-buahan. Ada juga pengelolaan sampah yang sederhana.
1: Sementara itu, Ketua KP2L Pari Mandiri Sri Widyawati menyambut positif kunjungan KB Al-Irsyad dan berharap langkah tersebut bisa ditiru oleh sekolah lain.
4: Sangat mendukung sekali dan sangat senang sekali. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan untuk setiap sekolahan bisa menerapkan kegiatan-kegiatan seperti ini, menanamkan cinta kepada tanaman.
1: Melalui program ini, anak-anak kelompok bermain Al-Irsyad diharapkan tidak hanya belajar menanam, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli dan cinta lingkungan. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Pemerintah Kota bersama Badan Pusat Statistik Kota Madiun membuka ruang pemutakhiran dan verifikasi data yang desilnya dinilai tidak sesuai. Masyarakat dagangan Kabupaten Madiun menerima bantuan pangan beras untuk alokasi 3 bulan. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 4 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofyan Hafid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, sekali di udara tetap di udara. Akhirnya reporter senior kami, Pak Sofian, kembali mengudara. Selamat pagi, Pak Sofian.
1: Selamat pagi, Mbak Prita.
0: Ini saya baru pertama kali bertemu, tapi untuk suaranya saya pernah dengar. Saya sangat, jujur saya sangat ngefans Pak Sofian.
1: Suaranya sekarang agak rusak, Mbak. Ini.
0: Loh, kok rusak? Kenapa, Pak?
1: Tapi rusak karena batuk-batuk.
0: Oh, batuk-batuk. Iya. Tapi bagaimana, Pak Sofian? Terakhir mungkin on air masih ingat kapan? Bulan apa begitu atau tahun berapa gitu?
1: Ya tahun berapa ya, sudah nggak ingat lagi, Mbak.
0: Sudah nggak ingat lagi ya. Tapi bagaimana Pak pagi hari ini kembali ke studio Pro 1 RRI Madiun kemudian membacakan berita begitu?
1: Ya alhamdulillah kalau kaitannya dengan berita itu saya ingat dulu perjuangan mencari berita ke daerah-daerah sulit, Mbak. Kalau sekarang fasilitas kan enak sekali, teman-teman pemberitaan, teman-teman penyiaran itu cari berita, cari informasi gampang. Kalau dulu saya harus terjun langsung ke lokasi itu, Mbak.
0: Paling jauh di mana, Pak Sofian?
1: Paling jauh dulu saya sewaktu Gunung Kelut meletus.
0: Wah, oke.
1: Jadi ya itu, kalau saya dengan teman itu tidak langsung lari, itu kejebak. Jadi saat saya mau naik ke lokasi, itu Gunung Kelut langsung meletus, dor. Sampai kemana-mana itu abunya. Jadi kendaraan yang saya tumpangi termasuk kepala saya itu dulu kena batu-batu itu, Mbak. Jadi sulitnya reporter itu. Terus yang kedua jatuhnya Hercules, di Sugihwaras itu. Saya memang nggak ada yang bisa masuk ke situ, nggak ada. Karena kekuatan RRI ini saya ngendap-ngendap kendaraan saya tinggal di pinggir jalan, saya lewat pematang itu ya, galengan itu enggak istilahnya, sawah itu ngendap okay. gitu, langsung saya ke Pro 3. Jadi itu berita pertama RRI Madiun. Belum ada media yang lain menyiarkan jatuhnya Hercules RRI Madiun, Mbak. Saat itu ketua DPR-nya saya masih ingat Pak Akbar Tanjung ya. Itu memberikan apresiasi kepada Pro 3 ya. Karena jadi saya laporan itu samping saya kolonel, Mbak. Mas jangan keras-keras.
0: Itu momen yang akhirnya terus akan diingat ya, Pak Sofian. Tapi apa yang paling berbeda mungkin sekarang dari yang sebelumnya dulu di era Pak Sofian, mungkin bisa diceritakan pagi ini?
1: Ya sekarang teman-teman itu sebenarnya cerdas-cerdas. Tapi ya masih harus banyak belajar ya, masih harus banyak belajar, terutama kalau untuk lomba-lomba suara kencana. Dulu itu saya bersama teman-teman itu sering dapat juara, Mbak, dulu itu. Suara kencana RRI Madiun pertama. Saya sendiri pernah mendapat medali emas lomba reportase tingkat nasional di Palembang saat itu. Terus suara kencana, terus banyaklah kegiatan-kegiatan beritaan dulu.
0: Mungkin doanya untuk RRI yang ke-81 apa, Pak Sofian?
1: Ya, doanya ya tetap teman-teman semangat ya, tidak melihat apa-apa. Jadi kalau dulu ikhlas, jadi mengerjakan apa-apa itu ikhlas, jadi hasilnya insya Allah baik. Kalau dengan ikhlas semuanya akan berjalan lancar, nggak usah ini nanti ada apanya nggak usah. Jadi sekarang sepenting bismillah, ayo RRI ini dijaga, jangan sampai RRI ini turun kualitasnya, dan jangan sampai RRI ini disepelekan oleh orang. Jadi yang penting yuk jaga nama baik RRI, terutama RRI Madiun gitu, Mbak Prita.
0: Terima kasih banyak Pak Sofian, sehat selalu. Saya sangat ngefans sama suaranya pagi hari ini. Akhirnya bertemu ya dengan beliaunya langsung setelah beberapa waktu sempat mendengarkannya hanya dari laporan berita begitu, Pak Sofian. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali, sehat Mbak selalu Prita. Dan saya tuntaskan kebersamaan kita pagi ini. Namun saya tetap bersama Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional, sebuah hari di mana wanita muslim di seluruh dunia merayakan hak mereka untuk menggunakan hijab. Terbentuknya Hari Solidaritas Hijab Internasional dilatar belakangi oleh keputusan negara Prancis yang melarang penggunaan hijab di Eropa untuk pertama kalinya, yang diperkuat dengan kematian Marwa El Sarbini, seorang ibu rumah tangga yang dibunuh ketika akan memberikan kesaksian mengenai penghinaan yang diberikan kepadanya karena mengenakan hijab pada Juni 2009. Federasi Organisasi Islam Eropa memperingatinya pertama kali pada tahun 2009 untuk mengenang Marwa El Sarbini.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: 3 pasar.
1: Berat Bengawan di Pasar Besar Madiun.
2: Dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Baduin pagi ini kami lanjutkan mendengar untuk update harga sejumlah komoditas di Jawa Timur yang kami kutip dari siska.perbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu, di mana 1 kilogramnya beras premium ada di harga Rp15.099, sedangkan beras medium sedikit mengalami penurunan menjadi Rp12.999. Sedangkan 1 kilogram gula pasir ada di angka Rp17.174 pendengar. Kemudian kita bergeser untuk komoditas minyak goreng, di mana ada yang stagnan, ada yang mengalami kenaikan. Untuk yang mengalami kenaikan ada minyak goreng curah, di mana naik menjadi Rp20.413 per kilogram, dan minyak goreng minyak kita menjadi Rp16.156 per kilogram. Sedangkan untuk 1 liter minyak goreng kemasan premium dan minyak goreng kemasan sederhana pagi ini masih stabil ya. Untuk 1 liter minyak goreng kemasan premium di harga Rp21.876, sedangkan 1 liter minyak goreng kemasan sederhana ada di angka Rp18.844 per liter. Sedangkan harga 1 kg daging sapi, pendengar, ini sedikit turun di angka Rp130.602 per kilogram. Sedangkan untuk daging ayam ras ini menjadi Rp39.222, dan daging ayam kampung masih sama dengan harga sebelumnya, yakni Rp69.889 per ekor. Untuk 1 kg telur ayam ini naik menjadi Rp24.435 per kilogram, sedangkan telur ayam kampung menjadi Rp45.945 per kilogram. Untuk tepung terigu, pendengar, Rp11.522 per kilogram, sedangkan kedelai impor masih stagnan ya di Rp12.625. Kemudian penurunan terjadi pada kedelai lokal menjadi Rp13.124. Sedangkan cabai merah keriting ini naik 1.22% dari harga sebelumnya menjadi Rp29.825. Sedangkan 1 kg cabai merah besar juga naik 0.24% atau menjadi Rp25.696 per kilogram. Cabai rawit merah kalau hari sebelumnya di Rp58.685 per kilogram, pagi ini naik menjadi Rp60.564. Sedangkan bawang merah turun menjadi Rp26.843, dan bawang putih turun 0.21% pendengar menjadi Rp29.522 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

Good morning everyone. Dengan pengingat pendengar yang mengantarkan kita di menit ke-52 lepas dari jam 6 pagi, pendengar. Dan tentunya pagi ini saya juga akan mengupdate untuk informasi perakiraan cuaca di Madiun Raya, di mana dari pagi hingga malam nanti adalah cerah ya pendengar, dengan suhu udara ini berkisar dari 19 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara rata-rata ada di angka 39 hingga 97% pendengar. Dan pastinya ya, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan air mineral ya, untuk menghidrasi tubuh Anda, multivitamin di tengah cuaca yang memang seringkali siang panasnya lumayan terasa ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang pagi ini beraktivitas ya, selamat menjalankan aktivitas Anda. Untuk Anda yang berangkat bekerja, untuk berhati-hati di jalan, dan semoga selamat sampai tujuan untuk menyelesaikan berbagai macam agenda yang sudah Anda rencanakan hari ini. Saya pastinya masih menemani Anda, namun pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar Warta Berita, kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan